0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Terima kasih pada Gera Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar jumlah titik panas ataupun hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun 260 titik pada 5 September 2026. Untuk itu, Kementerian Kehutanan tetap memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama di Sumatera Selatan yang masih mencatat jumlah hotspot yang cukup tinggi. Dari 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla, 5 wilayah menunjukkan penurunan hotspot high confidence. Kalimantan Tengah tercatat 178 titik, turun dari 252 titik, sedangkan Sumatera Selatan turun dari 165 menjadi 120 titik. Meski tren secara umum membaik, Kementerian Kehutanan terus memperkuat juga pengendalian di Sumatera Selatan dengan 120 hotspot high confidence. Wilayah tersebut menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi kedua di antara 6 provinsi prioritas setelah Kalimantan Tengah. Untuk membahas hal tersebut, pendengar di Palembang menyapa pagi hari ini, kita akan membahas mengenai waspada puncak musim kemarau, cegah kebakaran sejak dini. Bersama dua narasumber dari Kabid Pemadaman Dinas Damkarmat Kota Palembang, Bapak Rika Trisna STMT dan juga Manajer K3L PLN UID S2JB, Pak Arham Ginting. Nantikan Palembang menyapa tepat pukul 8 hingga selesai. Bersama saya Alvira Damayanti, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We
1: everybody.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, masyarakat Kota Palembang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang panas dan kering membuat lahan maupun bangunan ini lebih mudah terbakar apabila tidak diantisipasi. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kejadian kebakaran terjadi di Palembang dan wilayah sekitar. Mulai dari kebakaran lahan yang mendekati permukiman warga di Sematang Borang, kebakaran lahan kosong di kawasan Jakabaring Sport City, hingga kebakaran rumah akibat dugaan korsleting listrik. Kebakaran lahan ini menjadi perhatian karena api dapat dengan cepat meluas akibat vegetasi yang kering. Bahkan, dalam penanganan kebakaran di 3 lokasi berbeda, sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Palembang mengalami kelelahan hingga harus mendapatkan perawatan medis setelah berjibaku memadamkan api. Pemerintah Kota Palembang bersama instansi terkait terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemetaan wilayah rawan, pembentukan tim reaksi cepat, serta imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Selain ancaman karhutla, masyarakat juga perlu mewaspadai potensi kebakaran akibat gangguan instalasi listrik, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang meningkatkan resiko kebakaran rumah dan bangunan. Untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran di puncak musim kemarau, kami telah bersama Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Bapak Rika Trisna ST, MT. Selamat pagi, Pak Rika.
2: Selamat pagi, Mbak Albina.
1: Terima kasih, Bapak. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa Pak Rika di Pro 1 RRI Palembang melalui sambungan virtual. Baik, dan dari sisi keselamatan listrik telah hadir juga bersama kami Manajer K3 LPLN UI 2 S2 JB, Bapak Arham Ginting. Selamat pagi, Pak Arham.
3: Halo, selamat pagi.
1: Terima kasih, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Palembang, Bapak.
3: Yeah.
1: Baik, dan jika pendengar Anda juga bisa bersama kami bergabung pagi hari ini melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana kita bisa tetap waspada menghadapi puncak musim kemarau. Kita mulai dari kondisi di lapangan terlebih dahulu bersama Pak Rika. Pak Rika, saat ini Kota Palembang memasuki puncak musim kemarau. Bagaimana Pak kondisi terkini terkait potensi kebakaran khususnya kebakaran lahan dan juga permukiman?
2: Selamat pagi Mbak Albina, selamat pagi Pak Arham Ginting.
3: Selamat
2: Jadi
3: pagi.
2: Dapat kami jelaskan terjadi peningkatan pada kebakaran lahan. Jadi hari per hari ini terjadi peningkatan. Peningkatan itu dimulai pada akhir Juli. Jadi terus meningkat di Agustus sampai awal September ini. Untuk lahan diperkirakan itu akan tetap meningkat, trennya meningkat sampai dengan akhir September atau awal Oktober. Jadi harapan kita masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah yang dapat mengakibatkan meluasnya kebakaran, karena memang kondisi vegetasi tadi sudah dalam keadaan kering. Kemudian untuk kebakaran rumah, walaupun tidak ada terjadi peningkatan secara signifikan, namun kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati menggunakan kompor, menggunakan peralatan listrik untuk menghindari terjadinya kebakaran. Demikian, Pak Lepina.
1: Baik, selain kebakaran lahan dalam beberapa pekan terakhir ini kan Pak, sejumlah kebakaran terjadi di berbagai wilayah Palembang, mulai dari Sematang Borang, Jakabaring Sport City, hingga kawasan permukiman warga. Apakah ada peningkatan jumlah kejadian dibandingkan periode sebelumnya, Pak Rika?
2: benar terjadi peningkatan. Jadi seperti yang kami katakan tadi, peningkatan itu dimulai dari awal Juli. Awal Juli sudah ada peningkatan, sampai dengan Agustus terjadi, kemudian trennya sampai dengan September ini akan terjadi peningkatan.
1: Baik, kalau berdasarkan data Damkarmar Palembang, Pak, berapa jumlah kejadian kebakaran yang sudah ditangani sepanjang tahun ini, Pak?
2: Sepanjang tahun ini kejadian kebakaran, total kebakaran itu 679. Kemudian untuk lahan sendiri itu 294. Jadi memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini relatif lebih tinggi.
1: Baik, Pak. Dari tadi kita melihat di sisi lapangan, pendengar, sekarang kita ke manajer komunikasi dan juga TJS LPLN UI 2 S2JB ya, Papa Iwan Arisetyadi. Selamat pagi, Pak Iwan.
3: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi para pendengar RRI.
1: Baik. Selain kebakaran lahan, Pak, masyarakat ini kan juga perlu mewaspadai kebakaran rumah akibat faktor kelistrikan. Bagaimana, Pak Iwan, kondisi potensi resiko kebakaran listrik saat musim kemarau saat ini?
3: Baik, betul sekali, Mbak. Jadi pada musim kemarau ini tentu kewaspadaan terhadap keselamatan kelistrikan memang perlu kita sama-sama tingkatkan ya. Kondisi lingkungan ya yang lebih kering ya, cuaca yang lebih panas ini membuat material di sekitar rumah, atap rumah, bahan-bahan material rumah ini menjadi lebih mudah terbakar gitu ya, karena dalam posisi lebih kering. Nah ini tentu perlu mewaspadai apabila terdapat sumber panas, ini bisa menyebabkan menjadi salah satu penyebab kebakaran ya. Meskipun tentu perlu dipahami bahwa musim kemarau itu secara langsung bukan menjadi penyebab korsleting listrik. Gitu. Jadi untuk korsleting listrik sendiri atau resiko yang berkaitan dengan peralatan kelistrikan itu lebih disebabkan karena kondisi peralatan yang sudah berumur gitu ya. Terus kemudian isolasinya sudah mulai berkurang. Kemudian ini yang juga perlu kita waspadai bersama, ada peningkatan pemakaian. Karena cuaca yang lebih panas, biasanya AC full gitu ya. Kemudian yang biasanya pakai kipas, mungkin ditambah kipas.
1: Non-stop gitu, Pak ya. Non-stop
3: gitu. Nah, peningkatan pemakaian ini juga perlu menjadi pemahaman bersama, kewaspadaan bahwa instalasi listrik ini mengalami peningkatan pemakaian. Ada arus listrik yang meningkat. Ini perlu dipastikan bahwa seluruh instalasi kita, instalasi listrik di rumah kita itu dalam kondisi yang aman.
1: Baik, berdasarkan data PLN UI 2 S2JB ini, apakah terdapat peningkatan gangguan kelistrikan atau kejadian yang berkaitan dengan resiko kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
3: Baik, dari data kami ada beberapa peningkatan meskipun tidak signifikan ya, untuk penyebab kejadian kebakaran karena korsleting listrik. Nah, namun yang menjadi fokus kita adalah sebenarnya penyebab kejadian padam yang dikarenakan jaringan kita terkena kebakaran lahan.
1: Okay.
3: Jadi ini juga perlu menjadi pemahaman bersama masyarakat seluruh Kota Palembang dan sekitarnya. Ini beberapa waktu terakhir kita mengalami beberapa kejadian gangguan listrik yang dikarenakan kabel kita terkena kebakaran lahan gitu ya. Jadi ini menyebabkan terganggunya beberapa aliran listrik yang menuju ke rumah-rumah warga.
1: Baik, terkait penjelasan dari Pak Iwan tadi sejalan juga dengan pertanyaan dari pendengar, Pak, di kanal YouTube kita ini dari Nur Isabel. Pak, kalau kebakaran lahannya tidak langsung mengenai tiang atau kabel, tapi panas dan asapnya cukup pekat, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap jaringan listrik, Pak?
3: Betul sekali, ini pertanyaan yang sangat menarik dan cukup kritis ya. Jadi bagaimanapun kabel kita khususnya untuk jaringan yang menuju ke rumah-rumah ya, jaringan pelayanan ini memiliki isolasi gitu ya, atau apa pembungkus gitu ya. Nah, isolasi ini berbahan PVC atau plastik dan dia akan tentu akan mengalami deformasi fisik ya apabila terkena panas ya. Meskipun tidak secara langsung terbakar, misalnya masih berjarak berapa meter di bawah kabel, tapi isolasinya mungkin akan mengalami kerusakan atau meleleh gitu. Dan ini juga di beberapa kejadian beberapa waktu kemarin itu salah satu menjadi penyebabnya.
1: Baik, Pak Iwan. Kita kembali ke Pak Rika Trisna lagi. Pak Rika, dari jumlah kejadian karhutla, apakah kebakaran lahan ini menjadi jenis kejadian yang paling dominan selama musim kemarau tahun ini, Pak?
2: Ya, benar, Mbak. Jadi perbandingannya kebakaran lahan itu untuk akhir Juli sampai dengan sekarang itu mencapai 290. Sedangkan kebakaran non-lahan itu hanya 38 kali kejadian. Jadi signifikan perbedaannya antara kebakaran lahan dengan kebakaran non-lahan.
1: Faktor utama yang menyebabkan kebakaran lahan di Palembang yang semakin mudah terjadi saat kondisi cuaca panas dan kering seperti sekarang ini apa, Pak?
2: Jadi faktor utamanya memang kondisi lahan itu sudah kering. Jadi memang sedikit saja ada panas yang masuk ke area tersebut, maka akan terjadi kebakaran. Panas itu bisa bersumber dari kelalaian manusia, membuang puntung rokok, kemudian membakar sampah yang tidak terkendali, dan memang lahan-lahan sekarang ini kondisinya sudah sangat kering, sehingga sangat mudah terjadi untuk terbakar dan terjadi pelebaran api.
1: Oke, dari 280 data yang Pak Rika jelaskan sebelumnya, berapa Pak kebakaran lahan di pemukiman ini, Pak?
2: Ya, jadi kebakaran di dalam kota Palembang itu semenjak ditetapkannya siaga darurat, siaga asap 31 Juli, itu sudah 290 kali. 290 kali, ini sangat signifikan tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kebakaran non-lahan itu relatif stabil, yang terjadi peningkatan signifikan itu adalah kebakaran lahan.
1: Dari beberapa kebakaran lahan bahkan yang mendekati permukiman warga ini, seberapa besar Pak resiko kebakaran tersebut jika tidak segera kita tangani?
2: Resiko yang akan kita hadapi, yang pertama, kebakaran itu akan merambat ke pemukiman. Jadi rumah-rumah itu bisa terkena. Kemudian dari sisi lingkungan, dia akan mencemari lingkungan, kemudian asap, kabut, yang akan merugikan masyarakat pada umumnya.
1: Dan dalam ke pemukiman warga ini kan beberapa peristiwa terakhir ada banyak penyebab, Pak ya. Ada yang mungkin dikatakan diduga ini karena listrik, tapi ada juga yang diduga bakar sampah, Pak. Sebenarnya kejadiannya seperti apa, Pak?
2: Ya, untuk kebakaran lahan yang banyak kami temukan biasanya akibat kelalaian membakar sampah di area perumahan, kemudian dia melebar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada sebagian masyarakat masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jadi yang paling dominan itu adalah pembukaan lahan dengan cara membakar itu yang sering terjadi. Dan orangnya itu pada saat kebakaran tentu saja sulit untuk kita temukan.
1: Oke, dalam kasus kebakaran di Sematang Boran terakhir ini, Pak, 3 petugas damkar ini kan mengalami kelelahan, Pak, hingga pingsan setelah menangani beberapa lokasi dalam satu hari. Bagaimana, Pak, kondisi personel saat ini dan adakah evaluasi dari Damkarmat dari kejadian tersebut, Pak?
2: Tentu saja ada evaluasi kita. Jadi memang kejadian yang di Sematang Boran itu akibat panjangnya durasi kebakaran. Jadi memang terindikasi bahwa pasukan itu kelelahan. Namun kita juga sebenarnya sudah menyiapkan unit ambulans, damkarmat untuk mengantisipasi bila mana petugas mengalami sesak napas, mengalami kelelahan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rika. Dan kita ucapkan juga selamat datang dan selamat pagi untuk Pak Arham Ginting pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak telah hadir bersama kami di Studio Prasata RRI Palembang. Hari ini kita membahas mengenai waspada puncak musim kemarau untuk mencegah kebakaran sejak dini, Pak Arham. Jadi kemarin ada berita juga yang menginformasikan ada kebakaran permukiman dikarenakan motor listrik. Bagaimana ini Pak penjelasannya?
0: Baik, makasih Mbak Alvina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi saat ini ya, memang kami dari PLN juga merasakan ya dampak penggunaan listrik yang cukup meningkat akibat karhutlah ya. Jadi kalau secara umum ada kenaikan konsumsi listrik dari masyarakat, terutama pada siang hari itu ada kenaikan 12%, Mbak. 12% dari sebelumnya ya, dari sebelum terjadi karhutlah. Dan di malam hari itu ada kenaikan sekitar 6,2% ya. Artinya konsumsi masyarakat ini terhadap listrik cukup tinggi karena kaitan dengan kondisi cuaca ya yang mungkin di siang hari cukup panas. Sehingga konsumsi penggunaan AC, terus alat-alat lainnya ya. Dan secara aktivitas mungkin kalau pagi hari mungkin masyarakat sudah buka jendela untuk sirkulasi udara. Namun saat ini masih tutup pintu gitu ya. Dan sudah menggunakan AC gitu. Jadi konsumsi cukup tinggi. Terkait kondisi-kondisi kaitan dengan kebakaran ya, terutama di pemukiman ya. Ini juga ada beberapa instalasi kita di sekitar pemukiman masyarakat ya juga ya, ada beberapa kejadian kemarin di Sukorame juga ini terdampak akibat karhutlah yang sudah merambat ke pemukiman ya. Ini juga sudah bisa kita tangani, namun ini berdampak terhadap terhadap pemadaman yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan gangguan pada sistem instalasi kita ya. Ini juga perlu perhatian masyarakat juga terkait dengan kondisi ini agar berhati-hati ya terhadap penggunaan peralatan listrik, terutama yang bisa berimbas kepada kebakaran lahan. Ini juga tadi yang disampaikan terkait dengan adanya kebakaran yang dikaitkan penggunaan kendaraan listrik ya, yeah. Motor listrik lahan ini mungkin bisa jadi dikaitkan penggunaan motor listriknya atau chargernya itu dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, misalnya rumput-rumput yang saat ini dominan kering gitu ya, sehingga ini mudah terpatik ya untuk bisa terkena kebakaran seperti itu.
1: Baik Pak Arham, dari 18,2% tadi Pak, pengaruhnya berapa persen untuk kewaspadaan terhadap kebakaran ini?
0: Tentunya kalau kita bagaimana waspadai terhadap kaitan kebakaran ya, ini tentunya cukup tinggi ya, karena ada kondisi ya, ini kan kaitan dengan instalasi di rumah masyarakat ya, instalasi ya. Jadi setiap instalasi itu ada daya mampu atau kalau kita bahasa teknisnya ada kuat hantar arusnya ya dalam setiap kabel yang dihantarkan atau yang digunakan masyarakat. Nah, namun ini perlu menjadi perhatian masyarakat pada saat penggunaan listrik yang mungkin saat ini sudah mulai meningkat. Ini perlu diwaspadai terkait dengan kuat hantar arus dari kabel-kabelnya sendiri. Yeah. Jadi perlu diperhatikan misalnya ada kondisi kabelnya sudah mulai panas atau ada tercium bau-bau kebakar gitu ya, asap, itu perlu menjadi antisipasi masyarakat untuk mewaspadai terjadi kebakaran. Mungkin Pak Iwan bisa menambahkan, Pak Iwan.
3: Baik, terima kasih Pak Ginting ya. Jadi senada yang disampaikan Pak Ginting, jadi memang kita perlu mewaspadai ya, terutama apabila kita mencolok charger motor listrik itu di stop kontak yang mungkin stop kontaknya sudah, kalau bahasa Palembang ini udah dol gitu ya, udah ngelos gitu ya. Dan apalagi sampai ditumpuk, misalnya stop kontaknya bertumpuk dengan peralatan yang lain. Nah ini perlu menjadi edukasi bersama bagi masyarakat ya. Betul sekali yang tadi disampaikan Pak Ginting, kita juga perlu aware gitu ya. Jadi kalau udah melihat, oh kabelnya kok anget gitu ya, kabelnya terus stop kontaknya sudah mulai ada item-itemnya itu, sudah melonyot, halo bahasa Palembangnya melonyot gitu ya, terus sudah tercium bau anget, nah itu perlu diwaspadai gitu ya. Jadi itu mungkin sudah perlu dilakukan evaluasi atau penggantian.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Rika Trisna lagi, Pak. Pak Rika, melihat pembakaran, pola pembakaran lahan saat ini biasanya terjadi pada sore hingga malam hari, Pak. Lalu bagaimana kesiapan personel Pak Rika di lapangan, Pak, saat ini?
2: Jadi memang benar, Mbak Vina. Jadi dari data yang kami miliki, kejadian kebakaran itu banyak itu sekitar jam 2, jam 14 sampai dengan jam 21 itu yang sering terjadi. Jadi untuk antisipasinya kami siaga selama 24 jam dengan jumlah pos pemadam sebanyak 9 pos tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang. Jadi pada saat peningkatan ini kami menambah satu pos karhutla itu di Kecamatan Gandus.
1: Baik, untuk total keseluruhan berapa posko Pak sekarang untuk Damkarmat yang siaga?
2: 9 posko, 9 pos pemadam dengan kekuatan satu kali jaga sekitar 200 rata-rata 250 personil.
1: Oke. Dengan meningkatnya laporan kebakaran ini, apakah jumlah personel dan armada yang dimiliki Damkarmat saat ini masih mencukupi untuk menghadapi kondisi darurat, Pak?
2: Masih mencukupi. Jadi kita memaksimalkan kondisi yang ada, mengoptimalkan kondisi yang ada dengan kesiapan personel dan kesiapan sarana-prasarana.
1: Wali kota kita Palembang ini kan menyebut ada 3 kecamatan yang menjadi wilayah paling rawan karhutla. Wilayah mana saja Pak Rika?
2: Jadi teridentifikasi wilayah-wilayah yang tinggi intensitas kebakaran lahannya itu, yang pertama di Kecamatan Alang-Alang Lebar, kemudian di Kecamatan Gandus, kemudian di Kertapati.
1: Di Alang-Alang Lebar, Gandus dan juga Kertapati Pak Rika ya?
2: Iya.
1: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu di 0711-369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Silakan Bu Lilis yang ada di Alang-Alang Lebar.
4: Gini Mbak ya, kalau musim kemarau ini kan banyak banget ya pohon atau rumput yang kering nih Pak ya. Apakah dari PLN sendiri rutin ngecek atau bersihin area di sekitar kabel listrik, Pak? Soalnya ya kami sebagai masyarakat juga khawatir nih, Pak, kalau rumput ataupun pohon yang kering itu deket banget sama kabel. Nantinya ada percikan ataupun ada gangguan listrik ya, Pak, ya, yang bisa bikin kebakaran. Apalagi kalau kondisi lagi panas maupun kering kayak sekarang ya, Pak, ya. Kalau dari PLN ada pengecekan khusus nggak untuk daerah-daerah yang rawan kebakaran saat musim kemarau ini, Pak? Terus kalau warga melihat kondisi kayak gini, apa bisa langsung lapor ke PLN atau nanti petugasnya yang langsung nangani gitu, Pak? Itu aja mungkin, Pak, ya.
1: Baik, itu saja Mbak Lilis.
4: Ya, itu saja.
1: Baik.
4: Makasih ya.
1: Baik, terima kasih. Dari Ibu Lilis di Alang-Alang Lebar, silakan untuk Pak Arham mungkin. Untuk menjelaskan Pak, kalau misalnya musim kemarau banyak pohon dan rumput kering ini, dari PLN apakah rutin Pak ada program membersihkan?
0: Baik, makasih ya tadi dari Bu Lilis di Alang-Alang Lebar ya. Jadi kita ada tim khusus ya terkait dengan pengamanan ROW kita ya, kita nyebutnya right away ya. Jadi untuk menjaga keamanan itu kita ada standar 3 meter ya dari jaringan kita, radius 3 meter ya dari jaringan kita, karena ada potensi induksi dari sana ya kalau terjadi misalnya overhead panas atau apa. Jadi tim kita setiap hari itu ada rutin ya yang melakukan inspeksi, dan selain inspeksi, temuan-temuan yang ditemukan dari hasil inspeksi ini akan langsung ditindaklanjutin untuk pengamanan ROW ya. Memang jaringan kita cukup panjang dan tersebar luas ya Bu Lilis ya, di Kota Palembang khususnya. Ini juga tentunya menjadi tantangan kami ya, dan perlu support juga dari segenap masyarakat ya. Tadi seperti Bu Lilis sampaikan, kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang mengkhawatirkan, ini kontak center kami terbuka 24 jam ya di 123, dan bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile dilaporkan ke kontak center kami. Dari sini akan ditindaklanjutin ke petugas-petugas yang ada di lapangan untuk bisa segera mengeksekusi ya kondisi-kondisi yang memang sudah tidak aman ataupun jaraknya itu sudah di bawah 3 meter gitu ya. Itu mungkin Bu Lilis, jadi silakan saja langsung dilaporkan ke kontak center kita di 123 atau melalui super app kita di PLN Mobile untuk melaporkan kondisi itu.
1: Baik, bisa melalui aplikasi di super app PLN dan juga langsung ke kontak center PLN gitu Pak Arham ya.
0: Benar,
1: Pak. Ini ada pertanyaan kembali Pak dari pesan WhatsApp Ibu Nurlela di Pelaju. Terkait pencegahan kebakaran akibat listrik, gimana pengawasan PLN terhadap maraknya sambungan listrik ilegal atau kabel semrawut di permukiman padat yang mungkin sangat rentan terbakar saat cuaca panas ekstrim seperti sekarang? Mungkin Pak Iwan, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih, ini pertanyaan dari Bu Nurlela ya, yeah, di Pelaju. Jadi betul sekali. Jadi kami pun memiliki apa sama mungkin seperti tadi ya, kita punya tim khusus namanya tim P2TL yang setiap hari memang tugasnya juga memeriksa instalasi pelanggan, kemudian apakah pemakaian listriknya sudah sesuai dengan peraturan atau belum gitu ya. Nah, ini yang juga perlu menjadi pemahaman dan edukasi bersama ya, bahwa penggunaan listrik yang legal atau yang baik sesuai aturan atau sesuai dengan standar PLN ini ditujukan untuk keselamatan ya, tentunya baik itu keselamatan peralatan terutama keselamatan masyarakat itu sendiri. Jadi kami sangat menghimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak, kemudian juga secara legal sesuai, sehingga memang ini akan meminimalisir resiko-resiko. Demikian, Pak.
1: Oke. Perangkat elektronik rumah tangga ini kan Pak semakin banyak digunakan oleh masyarakat kita. Apa Pak hal yang paling sering dianggap sepele tetapi sebenarnya dapat meningkatkan resiko kebakaran?
3: Nah, ini menarik sekali nih dari Mbak Alvina ya. Betul sekali. Jadi ini sesuatu yang sangat umum terjadi di masyarakat, namun memang seringkali kita abai gitu ya. Jadi yang pertama terutama stop kontak yang bertumpuk gitu ya. Jadi ini penyebab utama seringkali terjadi panas gitu ya. Stop kontak itu kan sebenarnya sambungannya cukup longgar ya, tidak terlalu kencang. Sehingga ketika sambungan yang longgar itu akan terjadi percikan api gitu ya, atau di situ muncul panas gitu. Nah, kedua, seringkali bertumpuk atau mungkin bebannya berat di stop kontak itu, itulah titik di mana paling sering tadi ya stop kontaknya mulai menghitam atau menguning, tanda-tanda terbakar gitu. Jadi nah ini perlu menjadi kewaspadaan ketika kita sudah melihat bahwa stop kontak di rumah kita udah bibirnya itu sudah mulai nyut gitu ya, sudah menghitam, sudah ada kuning-kuningnya dan sudah ada bau angit itu. Nah, itu segera warga masyarakat bisa mengganti ya, atau meminta diperiksa oleh pihak-pihak yang berkompeten.
1: Baik, kita sebagai masyarakat awam ini perlu mengetahui juga Pak, untuk rumah yang misalnya sudah berusia sangat lama ataupun dikategorikan tua, apakah ada resiko lebih besar terhadap gangguan listrik yang dapat memicu kebakaran Pak?
3: Baik, betul sekali. Jadi kondisi rumah, apalagi mungkin rumah itu juga kita diwariskan dari orang tua kita gitu ya, orang rumah lama istilahnya. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus karena instalasi lama yang mungkin sudah puluhan tahun lalu gitu ya. Dan pada saat itu perhitungan pada saat pembuatan instalasi yang awal itu mungkin pemakaiannya masih sedikit. Dulu mungkin kita masih daya 450 atau maksimal 900 PA gitu ya. Sementara sekarang kita mungkin sudah 1.300, 2.200. Sudah ada peningkatan pemakaian, peningkatan daya yang berkali lipat. Nah, sebaiknya untuk Bapak Ibu sekalian pendengar RRI yang mungkin rumahnya tergolong rumah lama, kemudian apalagi mungkin rumah dari orang tua kita gitu, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang instalasinya. Lebih baik lagi kalau di rehab ya, diperbaiki lagi instalasinya, diganti dengan yang instalasi yang terbaru ya, itu akan lebih aman dari resiko kebakaran.
1: Baik Pak Iwan dan Pak Arham, kita kembali bergabung bersama pendengar di 0711 369 977. Pro 1, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Alpina dan Mbak Yanti.
1: Baik, Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak.
5: Iya, mau tanya dengan saya kedua narasumber ya.
1: Iya.
5: Dinas PLN atau Dinas Kebakaran. Yang saya mau tanya ini pertanyaan umum ya Pak ya. Jadi kalau ada kebakaran di satu rumah atau satu kawasan, pemukiman, jadi selalu yang dijadikan apa tuh? Katakan kambing hitam atau latar belakang biasanya korsleting listrik. Oke. Nah, apakah demikian yang kenyataan yang terjadi itu? Setiap ada kebakaran, selalu listrik yang jadi ininya, latar belakangnya. Kemudian ditanya dengan orang, dengan PLN, itu latar belakang itu peralatan instalasi kita itu berapa lama tahannya? Misalnya satu pemukiman baru gitu, itu bisa bertahan yang sebenarnya? Dan ciri-cirinya bagaimana bisa tahu bahwa peralatan kita itu sudah out, ya, sudah expire ibaratnya, sudah nggak bagus lagi digunakan? Mohon pencerahannya Bapak dan Bapak narasumber, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Zakaria di Kenten. Oke, silakan Pak Arham untuk menanggapi kembali.
0: Baik. Tadi terkait dengan kebakaran ya di rumah ya. Nah, ini seringkali memang disebabkan oleh korsleting listrik ya. Jadi sebenarnya perlu investigasi ya untuk menentukan sebuah penyebab kebakaran ya. Namun perlu saya sampaikan bahwa untuk instalasi sendiri itu ya biasanya umurnya 10 sampai 15 tahun ya. Ya artinya durasi 10 sampai 15 tahun itu perlu kita evaluasi lagi untuk pembaruan instalasi apabila instalasi kita sudah apalagi sudah di atas 15 tahun ya, Pak. Jadi itu kalau secara pantauan umur itu perlu kita lakukan kajian ulang lagi terkait dengan instalasi yang ada, karena tentunya umur sebuah instalasi itu kan didominasi oleh kabel-kabel ya. Yeah. Kabel-kabel yang mungkin dulu 15 tahun yang lalu penggunaan listrik kita sudah belum setinggi saat ini ya. Kalau dulu kan peralatannya mungkin sederhana, AC cuma satu, sekarang AC udah 2, 3 atau 4 udah nambah ya. Ini kadang-kadang kita selaku pemilik instalasi tidak memperhatikan instalasi yang ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Setiap penambahan instalasi yang ada ini harus dibarengi juga dengan memperhatikan kapasitas kuat hantar arus dari kabel yang tersedia. Contoh di pemukiman ya, pemukiman itu kalau di perumahan rata-rata itu bisa dikatakan kuat hantar arusnya hanya sampai 1.300 volt ampere. Namun beriring bertambahnya dan berkembangnya pemukiman tersebut ya, mungkin kalau keluarga mungkin sudah nambah anggota keluarga, nambah anak itu ya. Atau rumah yang sebelumnya standar ini udah dikembangkan ya. Ini perlu diperhatikan dan ditinjau juga sisi instalasinya, Pak. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan bawaan instalasi rumah yang pada saat awal ya, dengan kondisi udah daya juga dulu yang 1.300, sekarang mungkin sudah nambah ke 2.200 atau 3.500 volt ampere, yang tentunya secara kapasitas kabel yang tersedia dengan daya 1300 dan daya 4400 ini tentunya butuh peningkatan 2 kali lipat juga gitu untuk sisi aman. Makanya kita juga ada lembaga inspeksi teknis ya. Ini dari Kementerian SDM ya. Tentunya yang memastikan ya setiap instalasi itu aman, itu ada badan instalasi ini yang sudah regulasinya diatur oleh Kementerian SDM untuk melakukan inspeksi teknis ya. Jadi PLN juga memastikan sebelum menyambung atau menambah daya sebuah instalasi listrik, ini kita pastikan pemilik rumah itu sudah mempunyai sertifikasi layak operasi namanya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi teknis yang memastikan bahwa instalasi yang terpasang di bangunan itu sudah layak disalurkan listrik dari PLN. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau tadi dari sisi kelistrikan, kita kembali ke sisi lapangan, kembali ke Pak Rika Trisna lagi, Pak. Pertanyaan dari Pak Zakaria tadi, kalau di kondisi lapangan, adakah Pak kebakaran di satu rumah ataupun kawasan lahan ini yang dijadikan kambing hitam biasanya konsleting listrik? Apakah seperti itu, Pak, kalau di lapangannya? Bagaimana faktanya, Pak Rika?
2: Selamat pagi, Pak Zakaria. Jadi, kami sepakat dengan Pak Ginting tadi, memang untuk memastikan sumber kebakaran itu butuh investigasi. Namun memang ada kebakaran-kebakaran yang relatif ringan, itu masih kelihatan sumber asalnya. Jadi memang sebagian besar penyebab kebakaran itu masih dugaan dan masih butuh investigasi lanjutan. Demikian, Pak.
1: Baik, kita kembali terima telepon terlebih dahulu di 369977. Pendengar telah bergabung kembali, Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan siapa, di mana, Mbak?
6: Saya Arianti di Kenten.
1: Baik, silakan, Mbak Arianti.
6: Selamat pagi, Bapak-bapak. Menarik kalau bicara tentang kebakaran ini, nggak habis-habisnya selama bulan kemarau, selama belum hujan gitu ya. Saya di Kenten satu bulan, hampir dua bulan ini udah merasakan sesaknya napas karena apa namanya asap ini. Saya terima kasih juga nih dengan Damkar Mat ya, sekarang Damkar Mat Palembang itu ternyata tugasnya tambah banyak, memadamkan juga lahan yang apa ceritanya, yang kalau kita melihat di media sosial lalu berita-berita juga kan cukup dramatis tuh, melihat yang kebakaran di mana ya, di Sematang Borang ya kalau nggak salah ya, Pak Rika ya kalau nggak salah tadi, yang dari Damkarmat ya, lalu juga yang di apa itu dekat perumahan warga itu kemarin di Talang apa ya, daerah-daerah Kenten itu. Nah itu gimana ya Pak, kalau supaya jangan berulang? Khawatirnya kan kalau dekat perumahan warga misalnya, sekarang nih kayaknya masyarakat nih nggak bisa lihat lahan kosong kering samber gitu, lahan kosong kering dikit samber lagi. Ini khawatirnya lama-lama rumahnya yang di sebelah, kebetulan rumah saya kanan kiri lahan kosong nih, nanti dibakar orang juga Pak. Bisa lapor nggak sih Pak? Terus yang membakar sampah itu gimana ya? Padahal Pak Wali kan udah bilang denda, tapi masih juga loh terjadi, masih ada juga. Gimana ya Pak? Lalu Damkar Mat ini saya juga kasihan nih, khawatir ada yang sampai pingsan segala macam. Sebetulnya dilatih nggak ya Pak untuk yang kebakaran lahan gitu, bukan cuma pemukiman. Nah yang kemarin kan juga ada nih pemukiman yang katanya karena bakar sampah nih warganya, jadi banyak rumah warga lain itu terbakar. Ini gimana nih, apa melihat lorong-lorong kecil gitu kan, dan Karmat sendiri punya nggak Pak upaya untuk kalau masuk ke lorong gitu bisa untuk memadamkan? Nah sama PLN saya mau tanya juga nih Pak, kalau anak-anak tuh banyak juga tuh yang main layang-layang, saya perhatikan, kami lihat ya Pak, ini masih berbahaya nggak sih Pak, seperti dulu itu yang kalau main layang-layang bisa menyebabkan memicu api begitu, kalau sekarang gimana? Itu aja Mbak, terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Mbak Arianti yang ada di Kenten. Mungkin kita ke Pak Rika terlebih dahulu karena pertanyaannya kayaknya lebih kompleks ke Pak Rika ini ya. Pak Rika, izin tadi pertanyaan dari Mbak Arianti di Kenten, silakan Pak.
2: Pagi Mbak Arianti di Kenten. Jadi tentu pada saat musim kemarau ini sumber air sudah sangat terbatas. Jadi memang permasalahan di dalam penanggulangan kebakaran itu salah satunya adalah sumber air. Nah, kami juga menghimbau ke masyarakat pada saat terjadi kebakaran untuk menginformasikan kepada kami di mana sumber air terdekat. Kemudian kami juga butuh akses. Jadi berhenti, artinya sering kami pada saat terjadi kebakaran sampai ke lokasi itu aksesnya sudah tertutup oleh masyarakat yang menonton. Kemudian hal-hal yang menghambat lainnya adalah informasi lokasi. Informasi lokasi artinya kalau terjadi satu kebakaran, memang untuk mencapai titik kebakaran itu biasanya banyak jalan, jalan-jalan. Nah, kami butuh informasi yang jalan terdekat menuju lokasi tersebut. Jadi unit pemadam itu, Ibu Aranti, kalau sudah stop pada satu posisi, itu sangat susah untuk digeser ke sisi yang lain. Nah, untuk sebagai langkah awal penanggulangan kebakaran, kami mengharapkan masyarakat sedini mungkin untuk melaporkan kalau sudah ada kejadian kebakaran. Jadi semakin cepat untuk diinformasikan, semakin relatif mudah kami menanganinya. Jadi bisa bekerjasama dengan Pak RT untuk langsung menginformasikan kejadian tersebut. Jadi jangan sampai sudah besar baru menginformasikan. Kemudian juga tolong diimbau mungkin Ibu Arianti, warga sekitar itu pemilik lahan juga harus berpartisipasi aktif untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan tersebut. Nah, untuk tugasnya, tugas kita sudah terlatih. Memang kondisi saat ini memang kebakaran itu Ibu Arianti dalam sehari itu bisa mencapai 15-20 kali untuk kebakaran lahan. Jadi bisa saja dalam satu waktu itu terjadi 6 lokasi kebakaran dan memang petugas kita sedikit kewalahan untuk mengantisipasi hal tersebut. Demikian.
1: Baik, berarti mereka sebelumnya memang sudah dilatih Pak ya untuk menghadapi kejadian seperti ini?
2: Ya Mbak Pina, memang kita sudah dilatih, memang walaupun sudah dilatih juga kalau volume pekerjaannya signifikan meningkat tentu akan mengalami kelelahan.
1: Betul, tetap overload Pak ya. Baik, kembali kita ke pihak PLN lagi. Mungkin kita ke Pak Iwan kali ini Pak. Tadi pertanyaan dari Mbak Arianti, anak-anak ini masih banyak sekali yang bermain layang-layang Pak. Apakah ini masih berbahaya seperti dulu, bisa memicu api Pak?
3: Baik, terima kasih nih pertanyaan yang sangat menarik ini dari Bu Arianti di Kenten ya. Jadi betul sekali, jadi mau dulu mau sekarang sebenarnya permainan layang-layang itu tidak berbahaya asalkan dilakukan di tempat yang aman gitu ya. Jadi bukan melarang bermain layang-layang gitu ya. Apalagi ini musim kemarau banyak angin itu. Kalau istilahnya musim angin ini ya Pak, musim yang paling enak untuk bermain layang-layang gitu. Nah, namun memang kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, warga Kota Palembang, anak-anak dan remaja ya, jika bermain layang-layang memang dilakukan di tempat yang aman, jauh dari jaringan listrik gitu ya. Karena bagaimanapun yang pertama ada risiko terhadap bahaya gitu ya. Apalagi kita mungkin anak-anak benangnya pakai kawat gitu ya, ditambahi kawat biar kuat gitu ya. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika layang-layang itu atau benangnya menyangkut ke jaringan listrik, kemudian di situ mengalir aliran listrik mengenai anak-anak kita. Nah, ini harus dicegah sedemikian rupa, diberikan pemahaman gitu ya. Nah, Selain itu juga, jadi ini yang perlu jadi pemahaman bersama juga, bahwa layang-layang yang menyangkut di tiang listrik atau di kabel yang berdekatan dengan tiang itu, ketika malam kemudian dia kondisi lembab, terkena embun malam itu kemudian menjadi penghantar listrik gitu. Dan ini yang seringkali menyebabkan gangguan gitu ya. Gangguan listrik karena layang-layang ini cukup signifikan sekali akhir-akhir ini, dan ini yang menyebabkan gangguan intermittent namanya. Gangguan intermittent itu jadi dia padam sebentar, kemudian ketika dinyalakan bisa menyala kembali. Dan ini seringkali menjadi keluhan masyarakat, ini biarpet itu. Padahal sesungguhnya kejadian ini karena penyebabnya salah satunya adalah layang-layang yang menyangkut di tiang PLN ya, tiang listrik gitu ya. Jadi dia terjadi lompatan api karena kertas atau kerangka layang-layang yang basah.
1: Baik, Pak Arham, Pak Iwan dan juga Pak Reka, kita kembali bergabung bersama pendengar di line telepon 3699777. Pro 1, selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik.
7: Mbak Pina ya?
1: Iya, Om Anani Prabu Muli, silakan.
7: Iya, terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber, salam sehat ya Bapak ya.
3: Salam sehat, Bu.
7: Iya, tetap semangat di musim kemarau ini. Mau bertanya Bapak, di zaman sekarang ini kayaknya musibah nian, kebakaran di mana-mana gitu. Mau bertanya Pak, adakah sanksi hukum kalau memang kebakaran itu terjadi diakibatkan pembakaran sampah gitu ya? Udah tahu kan musim kemarau bakar sampah, jadi mengakibatkan kebakaran. Nah, adakah dapat sanksi hukum kah mereka itu? Yang pertama. Yang kedua nih, ini di depan rumah saya ini Bapak, kabel listrik ini ya ampun, ya Allah, semraut benar gitu. Ini bisa nggak sih menyebabkan kebakaran juga ini? Kayaknya jaringan di mana-mana nih, semprotnya kabel-kabel ini gitu. Terus apa sih artinya itu? Arus pendek, arus panjang. Nggak ngerti soalnya, tolong Pak.
1: Baik, itu saja mana.
7: Terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Ginting kembali Pak ya, untuk menanggapi pertanyaan ini Pak. Bagaimana Pak di depan rumah Omana ini, tepatnya di Prabu Mulih, ada kabel listrik semraut Pak, dan juga arus pendek serta arus panjang ini apa Pak penjelasannya? Silakan Pak.
0: Baik, Om Ahana ya. Jadi terkait dengan arus pendek listrik itu terjadi tadi ya, bisa diakibatkan oleh terjadinya misalnya kondisi-kondisi sambungan-sambungan di kabel-kabel instalasi ya. Jadi sambungan kabelnya mungkin tidak sempurna lagi ya, karena sudah termakan usia. Ini bisa menyebabkan arus pendek yang menimbulkan percikan api ya, dipicu dari situ. Dan mungkin ada media-media yang sudah terbakar, mungkin di instalasi di atas di dekat instalasi kita ya, biasanya di dek rumah itu dekat dengan kayu ya. Nah, itu yang bisa jadi memicunya penyebab kebakaran. Jadi itu yang secara singkat mungkin terkait dengan arus pendek yang terjadi di instalasi yang menyebabkan kebakaran. Terus terkait dengan semraut ya, ini mungkin Om Hana tadi bisa pastikan juga dulu ya, terkait dengan sekarang ini banyak kabel yang masuk laporan kami ya. Ternyata pada saat kita cek ke lapangan, ternyata ada kabel-kabel yang ternyata bukan milik PLN gitu ya, milik-milik instansi atau provider lain gitu ya. Sehingga ini juga kami udah beberapa kali ya melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait ya, untuk pembenahan bersama ya. Terutama di Kota Palembang, kami kemarin sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait dan asosiasi terkait juga, agar bagaimana bisa ini tidak mengganggu terutama pemandangan ya tadi ya, disebabkan semraut tadi ya. Ya, ini juga dari sisi keselamatan juga ini perlu menjadi perhatian juga, karena kadang-kadang petugas kita untuk melakukan suatu perbaikan ini terkendala pada saat kabel semraut seperti itu ya. Yang notabene ini juga terkadang bukan kabel kita. Namun ini perlu kami tindak lanjutin juga ya tadi Om Ana, jika kondisinya memang kabel kita milik PLN, ini silakan lapor di PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Ini nanti petugas kita akan melakukan inspeksi dan memastikan kabel ini untuk bisa kita posisikan lebih aman lagi ya, karena banyak beberapa hal yang memicu kadang-kadang kabel kita yang sudah standar kadang-kadang akibat tertimpa pohon, tertarik sama pembangunan instansi lain, mungkin ya ini mengakibatkan kondisinya mungkin tidak sempurna lagi atau anomali. Ini tentunya menjadi PR kami untuk memperbaikinya. Namun terima kasih ya, masukan-masukan dari masyarakat ini juga perlu kami terima ya, karena mengingat luasnya instalasi milik PLN ini ya, mulai dari perkotaan sampai pelosok-pelosok desa, jaringan kita ini cukup panjang ya. Kami sangat butuh support dari Bapak Ibu, khususnya pendengar RRI pada hari ini ya, apabila ada teman-teman bisa langsung menyampaikan ke kontak center kami yang terbuka 24 jam.
1: Baik, kita kembali ke Pak Rika lagi Pak. Ini pertanyaan masih dari Oma Ana tadi Pak. Di zaman sekarang musibah kebakaran ini di mana-mana. Adakah sanksi hukum Pak Rika kalau memang kebakaran ini terjadi akibat pembakaran sampah Pak?
2: Sebenarnya sanksi hukum itu ada. Jadi di Palembang ini sudah ada, kami dengar sudah ada yang dipanggil, diproses oleh kepolisian. Jadi memang mungkin penindakan ini harus lebih masif lagi. Jadi mungkin penindakan ini harus dipublikasikan untuk mengingatkan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan pembakaran. Jadi intinya Ibu yang diperbumulir tadi, dasar hukumnya ada, yang kami dengar tindakannya juga sudah ada, tapi memang mungkin tindakan itu harus lebih masif lagi agar masyarakat, agar ada efek jera pada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan tersebut. Terima kasih.
1: Baik, ini terkait jumlah kendaraan taktis dan juga personel yang dimiliki Damkarmat saat ini sudah ada berapa Pak?
2: Jadi jumlah unit yang siap siaga pada saat ini adalah 24 unit pemadam. Jumlah personil yang ada di lapangan 925 dengan 9 pos yang tersebar di Kota Palembang.
1: Kalau misalnya ada kebakaran kebakaran di suatu wilayah, ini sistemnya bagaimana Pak Rika?
2: Sistemnya, jadi pos-pos yang ada di Kota Palembang itu sudah dipetakan wilayah kerjanya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang wilayah tersebut atau pos tersebut membutuhkan bantuan dari pos-pos yang lain, itu akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan atau potensi kebakaran yang terjadi di tempat tersebut.
1: Dan selain penanganan juga Pak, bagaimana strategi Damkarmat saat ini melakukan pencegahan agar kebakaran ini tidak terus berulang setiap musim kemarau Pak?
2: Pencegahan secara dini sebenarnya sudah kita lakukan dan kita akan lebih masifkan. Jadi kita melibatkan relawan-relawan, kemudian termasuk ibu-ibu yang di posyandu sebenarnya sudah kita edukasi juga untuk menginformasikan kalau ada terjadi kebakaran, dan diedukasi juga untuk melakukan pemadaman secara dini bagi relawan-relawan yang ada di kelurahan-kelurahan. Demikian.
1: Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp lagi Pak Rika, Pak Ginting dan juga Pak Iwan. Ini sepertinya untuk PLN. Dari Indra di Indralayo. Mau nanya Pak, ada rumah keluarga saya itu ada tiang PLN di pekarangan rumah. Kadang juga takut karena adanya konsleting listrik. Kalau mau pindahin tiang listrik PLN keluar pekarangan, kira-kira apakah ada biaya khusus Pak?
3: Baik, terima kasih nih dari Pak Indra di Indralaya. Indra di Indralaya. Baik, menarik sekali ya. Jadi terkait dengan pemindahan tiang ya. Jadi pada prinsipnya yang pertama perlu kita pahami bersama ini antara hak dan kewajibannya. Hak pelanggan juga hak dari PLN selaku penyedia listrik untuk masyarakat umum. Dan masing-masing juga memiliki kewajiban gitu ya. Nah, terkait dengan apakah ini memungkinkan untuk pindah gitu ya. Jadi ini adalah suatu permasalahan yang perlu dicek bersama, dilakukan

0: lahan yang di belakangnya. Jadi ini perlu apa diketemukan ya titik temunya di tengah-tengah ya antara kepentingan umum dengan kepentingan dari pribadi Bapak Indra gitu ya. Jadi sebaiknya memang dilakukan pengecekan bersama, kemudian disepakati nanti apakah perlu dipindah atau perlu cukup dirapikan ya, ataukah memang kalau memang dipindah bagaimana perlakuannya gitu. Demikian Mbak.
1: Baik Pak Iwan dan juga Pak Giti, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin pesan kepada masyarakat Pak agar mereka lebih peduli terhadap keselamatan penggunaan listrik selama musim kemarau. Silakan untuk Pak Ginting terlebih dahulu.
2: Baik, makasih Mbak. Jadi listrik kan sesuatu yang memang sangat apa namanya dekat dengan kita ya setiap hari ya. Mungkin kalau nggak ada listrik mungkin kita sekarang udah repot gitu ya. Jadi namun kedekatan itu pemanfaatannya mohon bisa kita lakukan dengan bijak ya pemanfaatan tenaga listriknya ya. Terutama terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan ya, apa yang kita sampaikan tadi dari awal, pastikan penggunaannya itu sesuai dengan ketentuan ya, terutama penggunaan listrik dari sisi instalasi ya, pastikan instalasinya sudah standar. Dan apa namanya kalau ada perilaku-perilaku ataupun kondisi-kondisi anomali di lapangan yang membahayakan, ini bisa segera disampaikan ke PLN melalui PLN 123 atau PLN mobile ya, sehingga ini bisa kami tindak lanjutin segera.
1: Baik, silakan untuk Pak Iwan, pesan untuk masyarakat Pak agar peduli terhadap keselamatan penggunaan listrik selama musim kemarau.
0: Baik, terima kasih. Jadi di musim kemarau ini, di masa-masa yang cukup rawan terjadi kebakaran, tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan kewaspadaan kita bersama. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, menggunakan listrik secara bijak ya, kemudian mewaspadai penyebab-penyebab kebakaran gitu ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada tim Damkarmat ya, yang senantiasa siaga, dan kami juga memiliki sinergi yang kuat dengan teman-teman Pak Rika, Trisna, dan tim. Terima kasih banyak, salut. Jadi ini kita sama-sama menjaga untuk kepentingan masyarakat bersama.
1: Baik Pak Rika, silakan Pak, imbauan Bapak yang paling penting dari Damkarmat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kebakaran.
3: Yang pertama untuk kebakaran lahan, kami menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah pada saat ini. Kemudian tidak juga melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Untuk pemilik lahan, kami minta partisipasi aktif untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan apabila terjadi kebakaran lahan, segera menginformasikan kepada kami sebelum kebakaran itu meluas. Untuk kebakaran non-lahan, kami memang sudah koordinasi sama PLN, alhamdulillah. Jadi untuk kebakaran rumah, Mbak Bina, kami sangat juga butuh backup PLN, dan ini sudah terjadi pada saat sekarang ini, alhamdulillah. Jadi untuk masyarakat kami himbau mematikan peralatan listrik bila tidak diperlukan. Jadi TV kalau dimatikan cuma dari remote itu akan juga beresiko kebakaran. Jadi colokannya itu harus dicabut. Kemudian tidak meninggalkan kompor saat terjadi, saat melakukan masak. Jadi hal dua ini yang dominan penyebab terjadi kebakaran. Kemudian sediakan alat pemadam api ringan di rumah. Ini untuk mencegah besarnya api sebelum petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian kebakaran. Demikian Mbak Bina.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rizka Trisna, Kabid Pemadaman Dinas Damkar Kota Palembang atas waktunya pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu Pak Rika.
3: Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu.
1: Baik, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Arham Ginting, Manajer K3L PLN UI2S2JB, dan juga Bapak Iwan, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIDS2JB atas waktunya pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami selama Dialog Palembang Menyapa untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari Dialog.

0: Kalau Palembang menyapa, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palembang menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di Cek Fakta kali ini, terkait edisi hari Senin 7 September 2026, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan video ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun AI, probabilitasnya mencapai 99,3% foto yang digunakan, identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

52,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI adalah ruang interaktif bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0711-369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung pada hari ini untuk menyampaikan keluhan di Halo RRI untuk edisi hari Senin 7 September 2026, kami memiliki informasi pendengar dari Bank Sampah Melati yang menyulap minyak jelanta jadi sabun ramah lingkungan. Minyak jelanta bekas menggoreng ternyata dapat diolah menjadi sabun ramah lingkungan yang bernilai ekonomi. Ketua Bank Sampah Melati, Kelurahan 23 Ilir, Dia Eka Sari Izudin mengatakan, menyebut produk tersebut ini menjadi salah satu andalan komunitasnya. Dia menjelaskan minyak jelanta terlebih dahulu difermentasi menggunakan arang aktif selama minimal 24 jam sebelum diolah menjadi sabun. Proses tersebut pendengar bertujuan menghilangkan bau minyak yang menempel pada bahan baku. Dia juga menegaskan sabun berbahan dasar minyak jelanta dapat digunakan untuk mencuci pakaian maupun perabotan rumah tangga. Produk ini menjadi alternatif pengganti deterjen kimia yang selama ini dijual di pasaran. Dia juga menyebut inovasi ini menjadi salah satu cara Bank Sampah Melati mengubah limbah rumah tangga menjadi produksi yang memiliki nilai jual. Selain minyak jelanta, komunitas ini juga turut mengolah limbah dapur lain menjadi produk ekoenzim dan turunannya. Dia berharap semakin banyak warga tergerak menyetorkan minyak jelanta demi mendukung program daur ulang berkelanjutan. Ia menegaskan limbah rumah tangga yang selama ini dianggap tidak berguna sebenarnya dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Dari informasi mengenai Bank Sampah Melati, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera membentuk kantor perwakilan di Sumatera Selatan guna memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi saksi serta korban tindak pidana. Herman Deru mengatakan keberadaan kantor perwakilan akan memudahkan koordinasi LPSK dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga yang selama ini telah menangani persoalan perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa sehingga membutuhkan pelayanan perlindungan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Sosialisasi program juga tidak cukup untuk dilakukan di tingkat provinsi. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, hingga kelurahan ikut menyebarluaskan informasi mengenai layanan LPSK. Langkah tersebut pendengar dinilai penting agar masyarakat mengetahui adanya mekanisme perlindungan ketika menjadi saksi ataupun korban tindak pidana. Ketua LPSK Republik Indonesia, Ahmadi, mengatakan pihaknya mengapresiasi dukungan Pemprov Palembang terhadap penguatan perlindungan saksi dan juga korban. Ia menegaskan, nota kesepahaman yang telah ditandatangani harus segera ditindaklanjuti menjadi kerjasama yang lebih konkret dan juga operasional. Ahmadi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak saksi dan korban terpenuhi. Menurutnya, berbagai program perlindungan yang sudah dijalankan pemerintah daerah perlu disinergikan dengan layanan LPSK agar penanganan korban menjadi lebih efektif. Ahmadi juga berharap penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah termasuk rencana kehadiran kantor perwakilan di Sumatera Selatan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap perlindungan. Ia menegaskan, seluruh pihak harus bersatu dalam memastikan saksi dan korban memperoleh perlindungan serta hak-haknya sesuai dengan ketentuan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan kembali program Halo RRI untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Kami informasikan juga pendengar, Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda sampaikan keluhan maupun aspirasi Anda melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Informasi terkait Halo RRI untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Dalam siaran pada hari tersebut, pendengar, ada pendengar bernama Joni dari Empat Lawang yang menyampaikan pertanyaan mengenai penetapan desil 1. Ia mempertanyakan dasar penetapan desil serta adanya juga kondisi di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan status kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI mengkonfirmasi ke Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penetapan dan juga perubahan desil masyarakat. Statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Zahira, menjelaskan bahwa desil 1 ini merupakan kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional. Penetapannya tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai variabel sosial dan ekonomi keluarga. Menurut Zahira, desil menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan suatu keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya secara nasional. Dengan demikian, pendengar, masyarakat yang masuk desil 1 termasuk dalam 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Ia menerangkan, sejumlah faktor digunakan untuk menentukan posisi desil, diantaranya jumlah anggota keluarga, karakteristik tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, kondisi kesehatan, disabilitas, serta kepemilikan aset rumah tangga. Zahira juga menegaskan masyarakat yang berada pada desil 1 dan desil 2 merupakan kelompok yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Namun, posisi desil bersifat relatif sehingga dapat berubah apabila kondisi sosial ekonomi keluarga ini mengalami perubahan. Perubahan kondisi tersebut pendengar memungkinkan keluarga yang sebelumnya berada di desil 1 berpindah ke desil 2, desil 3, atau kelompok desil lainnya. Hal itu terjadi karena pemeringkatan dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan keluarga secara nasional. Ia menambahkan, pemeringkatan desil dilakukan dengan membagi keluarga ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10%, Karena menggunakan perbandingan nasional, posisi desil masyarakat di Sumatera Selatan ini juga turut mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Indonesia bagian timur. Terkait data sensus yang baru selesai dilakukan, Zahira juga meluruskan bahwa data tersebut belum digunakan untuk mengubah atau mengganti posisi desil masyarakat saat ini. Data sensus masih dalam proses pengolahan dan direncanakan digunakan untuk pembaruan data pada triwulan pertama 2027 yang mulai diluncurkan pada Januari 2027. Dan masih terkait program Halo RRI Palembang, pendengar yang kembali juga menerima laporan masyarakat. Masih dalam edisi hari Rabu 2 September 2026 di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang. Di hari tersebut, seorang pendengar bernama Ato dari Empat Lawang, Kelurahan Lintang Kanan, Desa Babatan menyampaikan keluhan mengenai dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan beras. Ia mengaku terdapat oknum yang meminta biaya sebesar Rp30.000 kepada penerima bantuan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI mengkonfirmasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh penjelasan terkait dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinsos Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal, menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai ketentuan dalam proses penyaluran bantuan ini perlu dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan menyusul laporan warga di wilayah Empat Lawang yang mengaku pernah diminta uang dengan jumlah tertentu saat menerima bantuan beras. Dalam proses penerimaan bantuan tersebut, warga mengaku menemukan adanya oknum yang meminta bayaran. Keluhan tersebut juga menjadi perhatian karena bantuan sosial pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Adanya pungutan yang tidak semestinya berpotensi menambah beban masyarakat yang menjadi penerima bantuan. Ramdoni juga mengimbau untuk masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan dalam proses penyaluran bantuan. Menurutnya, laporan dari masyarakat juga penting untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Dinas Sosial maupun pemerintah desa dan juga kelurahan. Informasi yang disampaikan diharapkan jelas dan lengkap sehingga dugaan pelanggaran dapat diperiksa serta ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Dinsos Sumatera Selatan juga mengingatkan agar penerima bantuan tidak hanya dibebani biaya yang tidak semestinya. Setiap dugaan pungutan perlu disertai informasi yang dapat membantu proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya laporan masyarakat, pemerintah diharapkan juga dapat mengetahui secara langsung apabila terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan di lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang berhak tanpa beban tambahan. Kami informasikan kembali pendengar, program Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui telepon ataupun WhatsApp sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda. Jadi silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan hubungi kami di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900. Sembari menunggu penelpon, berikut informasi selanjutnya masih terkait di RRI Palembang yang menggelar RRI Fest dan juga Bazar UMKM dalam rangka memperingati Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 di halaman kantor RRI Palembang, tepatnya kemarin pada hari Minggu 6 September 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tersebut menghadirkan berbagai aktivitas olahraga, hiburan, layanan kesehatan gratis, bazar UMKM, hingga operasi pasar beras murah bagi masyarakat. Kepala RRI Palembang, Rahma Juwita, mengatakan RRI Fest ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus juga bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi apresiasi atas peran RRI sebagai media publik dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Menurut Rahma, berbagai kegiatan dalam RRI Fest diharapkan memberikan dampak positif dan juga inspiratif bagi masyarakat. Kegiatan tersebut mendengar sekaligus juga mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan kesadaran kesehatan, serta penambahan wawasan masyarakat. RRI Fest juga menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui kegiatan tersebut, RRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan mendukung terwujudnya astacita bangsa. Masyarakat yang tidak hadir secara langsung juga dapat mengikuti rangkaian kegiatan melalui Programa 1, Programa 2, Programa 4, serta kanal YouTube RRI Digital. RRI juga mengajak masyarakat untuk terus membangun kebersamaan, memberikan yang terbaik bagi negeri, serta menjaga persatuan dan juga kesatuan. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Hari Radio RRI Palembang, Rizka Aji Purnomo mengatakan, rangkaian kegiatan dirancang untuk mendekatkan RRI dengan masyarakat dan pendengar. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga mengedepankan aspek sosial, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta kepedulian terhadap lingkungan. Adapun rangkaian RRI Fest dan HUT RRI, masyarakat dapat mengikuti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta menikmati juga penampilan penyanyi dan penampilan penari. Sejumlah pelaku UMKM Palembang juga turut ambil bagian melalui bazar yang tersedia di lokasi kegiatan. Selain itu, ada pertandingan tenis meja, lomba memasak bagi pegawai RRI. RRI Palembang bersama Perum Bulog juga menggelar operasi pasar mandiri dengan menyediakan sekitar 2 ton beras. Masyarakat dapat membeli beras kemasan 5 kg ini dengan harga Rp57.000. Pasar murah tersebut diharapkan untuk membantu masyarakat sekaligus juga memperkuat keterlibatan RRI dengan lingkungan sekitar. Rangkaian Hari Radio ke-81 sebelumnya juga diisi berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. RRI Palembang melaksanakan aksi bersih lingkungan dan sungai di kawasan 12 Ulu, penanaman pohon, serta pembagian masker yang melibatkan pemerintah setempat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 akan dilanjutkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada 11 September mendatang. Setelah itu pendengar, kegiatan Bintang Radio juga akan digelar melalui perlombaan mulai tingkat daerah hingga tingkat nasional, disertai juga sejumlah agenda lainnya termasuk penyalaan obor. Aji berharap seluruh rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest ini dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin mendekatkan RRI dengan masyarakat dan pendengar. Peringatan tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sekaligus juga menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Informasi selanjutnya dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang yang menggelar forum konsultasi publik untuk menjaring masukan masyarakat dan juga pemangku kepentingan terkait standar pelayanan sekolah di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pada hari Jumat 4 September 2026. Kepala SRMA 7 Palembang Diana Nursanti mengatakan, forum konsultasi publik ini menjadi wadah bagi masyarakat penerima layanan dan instansi terkait untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan di sekolah. Menurut Diana, masukan dari masyarakat dan juga stakeholder akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar pelayanan, sehingga SRMA 7 Palembang ini dapat memberikan layanan yang lebih baik dan juga sesuai harapan penerima layanan. Ia menjelaskan, berdasarkan survei yang telah dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SRMA ini pendengar mencapai nilai 93,93% dengan predikat sangat baik. Meskipun memperoleh hasil tersebut, pihak sekolah tetap menggelar forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0711-309977 atau di WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu, ada informasi terakhir di Halo RRI pada hari ini, pendengar, dari rekrutmen KAI 2026. Jadi PT Kereta Api Indonesia ini resmi membuka rekrutmen pegawai tahun 2026. KAI Divisi Regional 3 Palembang mengingatkan masyarakat bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan melalui kanal resmi, tanpa dipungut biaya serta tidak menyediakan jalur khusus bagi calon pelamar. Manajer Humas KAI Divisi 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan, rekrutmen tahun ini terbuka bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari SLTA, D3 hingga D4 ataupun S1. Posisi yang ditawarkan juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pendaftaran akun rekrutmen mulai dibuka pada 4 September 2026. Sedangkan periode pendaftaran dan pemilihan formasi berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026. Seluruh proses pendaftaran pendengar dilakukan secara daring melalui situs resmi KAI, yakni karir.kai.id. Formasi yang tersedia mencakup sejumlah bidang, antara lain operasional, pelayanan, teknik logistik, kesehatan, dan administrasi. Bagi lulusan SLTA, posisi yang tersedia diantaranya kondektur, masinis, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Sementara itu, lulusan D3 dapat mengikuti seleksi untuk posisi kondektur, masinis, asisten PPKA, operator KPJR, pemeliharaan sarana dan prasarana, paramedis serta administrasi. Adapun lulusan D4 ataupun S1 dapat melamar posisi administrasi legal, staf logistik dan juga pembangunan serta petugas negative check, sintalis dan fasilitas. Aida menegaskan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan perusahaan. KAI tidak mengenakan biaya dalam proses rekrutmen dan tidak memiliki jalur khusus maupun pihak yang dapat menjamin kelulusan. KAI juga meminta masyarakat mewaspadai akun media sosial palsu, tautan rekrutmen tidak resmi, serta pihak yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi, seleksi, pemberkasan, transportasi hotel atau akomodasi. Masyarakat juga diminta tidak percaya terhadap tawaran kelulusan dengan imbalan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan informasi mengenai rekrutmen KAI 2026 tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini dan juga Halo RRI untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Saya Alfida Dabayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan ada Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Duyanti. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di Palembang siang ini. Bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita dari Rumah Cinta Alpin. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender.
1: Dialog Pengarus Utama Gender.
0: Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 7 September 2026. Pendengar, ketika kita berbicara tentang keluarga, sosok ayah seringkali identik dengan pencari nafkah dan juga pelindung keluarga. Namun ya, menjadi seorang ayah tentu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan keluarga secara materi. Ada kehadiran, perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan tentunya keteladanan yang juga dibutuhkan oleh anak dan pasangan. Lalu seperti apa sebenarnya sosok ayah yang dirindukan oleh keluarganya? Siang hari ini pendengar, kita akan membahasnya melalui tema Ayah yang Dirindukan. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada dua narasumber kita hari ini. Ada Ibu Fiona sebagai Ketua Rumah Cinta Alpin. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, pagi ya. Pagi masih menuju siang.
2: Pagi menjelang siang ya Bu ya. Kabarnya gimana nih Ibu Fiona?
3: Alhamdulillah luar biasa, meskipun ada asap di mana-mana ya.
2: Iya, semoga kita tetap sehat ya Bu ya di tengah kondisi cuaca seperti ini. Dan pendengar, Ibu Fiona juga tidak sendirian ya, hadir juga bersama kita di studio. Ada Ketua Divisi Sosial dan Ekonomi Alpin, ada Ibu Sri Kamalia. Selamat siang Bu Sri.
4: Selamat siang.
2: Ini panggilnya Ibu Sri?
4: Lia.
2: Ibu Lia, oke baik. Ibu Lia apa kabar Bu Lia?
4: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik ya Bu ya. Sehat ya Bu ya?
4: Alhamdulillah.
2: Dan pendengar ya, kami ajak Anda untuk bergabung dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di kesempatan siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga untuk dialog kita di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baiklah, kita masuk ke tema hari ini ya, kalau kita mendengar istilah ayah yang dirindukan. Sebenarnya seperti apa nih sosok ayah yang muncul dalam bayangan? Mungkin silakan Ibu Fiona.
3: Ya, kalau sosok ayah itu kan biasanya anak-anak perempuan, ini dari sudut pandang istri dan anak ya.
2: Baik.
3: Jadi kalau misalnya kita ngomongin ayah, pastinya kita akan lihat ayah kita dulu biasanya kan. Nah, kita yang kita inginkan, karena anak-anak zaman sekarang nih kan banyak kan nontonnya film, nontonnya sinetron, nontonnya yang Korea-Korea gitu, kayak gitu-gitu. Jadi biasanya dracin-dracin, drakor-drakor itu jadi patutnya, jadi panutan itu. Nah, yang memang benar-benar ada romantisnya, ada tegasnya. Ya kalau di Islam kita memang berpangkatan pada Nabi dan Rasul ya kan. Jadi enggak cuman itu tadi, nggak cuma nafkah, nggak cuma biaya, tapi ada ketegasan, ada disiplin di situ, ada kasih sayang dan kehadiran tentunya yang pasti. Kadang-kadang ya itulah, saya bilang sebelumnya saya pernah bahas tentang fatherless Indonesia ini sangat memprihatinkan. Berayah ada tapi berayah tiada. Dengan ada sih orangnya, ada di rumah secara fisik tapi secara batin kosong. Nggak ada, sekedar yaudahlah yang penting saya udah ngasih nafkah, selesai. Nah, itu yang kita mau bahas kali ini, seperti apa sih ayah yang dirindukan itu gitu.
2: Baik, kalau kita bahas ya tadi tentang kehadiran ayah, sebenarnya nih Bu ya, apa perbedaan antara ayah yang sekedar ada dengan ayah yang benar-benar hadir bagi anak mereka?
3: Nah, itu tadi, ayah yang sekedar hadir itu tadi fisiknya aja yang ada, tapi secara mental, secara batin, anak itu tidak merasa dekat, tidak merasa berayah. Absensi ya ada fisiknya, tapi menemani, menanyakan. Pernah gak misalnya seorang ayah itu biasanya kan cuma ibu yang nanya kabar anaknya hari itu, apa yang dikerjakan di sekolah, bagaimana perasaannya tentang hari itu. Karena kan tiap hari anak-anak ini kan berjibaku ya. secara mental, secara pikiran, otak dan sebagainya itu terkuras loh di sekolah itu. Belum lagi zaman sekarang ada bully segala macam. Nah itu, jadi benar-benar ayah itu tidak sekedar kalau misalnya masih nganter jemput masih oke lah itu ya. Kadang-kadang pun itu diserahkan kepada ibu semua kan. Ayah taunya ya berapa bayaran sekolah berapa gitu kan. Udah yang penting kan itu beres. Nah kita harapkan tidak seperti itu. Ayah yang itu tadi ya, yang dirindukan itu yang hadir benar-benar ada, memahami, menyayangi, dan memang menjadi tempat pulang teraman, ternyaman, yang bikin anak-anak tenang. Dan menjadikan, kalau anak perempuan itu adalah cinta pertamanya anak perempuan.
2: Okay.
3: Jadi sosok teladan.
2: Baik, untuk Bu Lia sendiri gimana nih Bu pandangannya tentang kehadiran ayah yang mungkin terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya sangat berarti nih bagi anak-anaknya sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
4: Ya benar, ayah itu memang tulang punggung keluarga. Benar ya, kita sih sebenarnya tidak mau seperti itu ya. Bukannya memang kebutuhan itu perlu, cuman perhatian kan lebih perlu lagi untuk anak-anak zaman sekarang apalagi ya. Nggak bisa kita lepas, nggak bisa kita lepas seperti itu aja. Harus ada perhatian khusus kepada anak-anak.
2: Oke, baik. Jadi memang ya perannya cukup besar, sangat besar sebenarnya ya untuk peran ayah dalam kehidupan sehari-hari anak ini.
3: Hadir itu kan bukan berarti hanya duduk,
2: kan
3: seperti itu. Jadi hadir itu ada percakapan tentang entah tentang pertumbuhan anak, menyempatkan benar-benar waktunya ada. Jadi benar-benar bukan sisa waktu ya, bukan oh ya nanti ya kalau ayah sempat ayah temani atau papa sempat tidak, tapi memang harus ada waktu. Oh ya, spare saya pulang kerja mungkin jam 5, mungkin habis maghrib sampai isya itu untuk anak-anak. Jadi anak-anak mau cerita apapun di situ bisa semua, ada waktunya gitu. Kalau masih kecil mungkin bisa ditemenin sambil tidur cerita dan sebagainya, mendengarkan tanpa menghakimi ya, mendengarkan, apalagi ke anak perempuan itu perlu didengarkan dulu karena mereka itu kan lebih sensitif ya. Nah, didengarkan baru nanti memberikan masukan dengan lembut, takut tegas seperti itu.
2: Baik, Bu Fiona dan Bu Lia, kita terima penelpon terlebih dahulu ya. Sudah ada yang bergabung di 369977. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Ega.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Dari BK di Poligon Mbak.
2: BK di Poligon, silakan.
5: Baik, hari ini menarik sekali bahasanya tentang ayah. Jadi saya tuh punya pertanyaan mungkin buat para narasumber kita pada hari ini. Saya tuh saya tuh selalu, beberapa orang mungkin bisa menganggap ayahnya tuh sebagai salah satu contoh yang bisa dijadikan, oh aku bakalan cari suami nih kayak gini loh. Tapi saya sendiri sih pribadi tidak pernah mau hal tersebut terjadi kepada diri saya. Apakah itu juga termasuk kategori fatherless yang biasanya sering digaung-gaungkan oleh anak-anak muda zaman sekarang atau bukan? Terima kasih untuk Mbak Ega dan juga para narasumber.
2: Baik, terima kasih ya Mbak Beka di Poligon. Silakan Bu Fiona.
3: Iya, itu termasuk fatherless. Jadi mbaknya tidak merasakan kehadiran ayahnya mungkin masih kecil ya. Atau mungkin jadinya ayah yang dibayangkan di pikirannya tuh tidak seperti ayahnya yang saat ini. Nah itu perlu ada penanganan khusus yang seperti supaya nanti kedepannya lebih legowo menjalani hidup. Jadi mungkin nanti ada terapi yang namanya forgive me. Bagaimana cara memaafkan diri sendiri dulu, baru nanti kita memaafkan ayahnya. Nanti dihadirkan ayahnya. Itu boleh nanti coba diklik aja nanti hipnoterapi.net, di situ www.hipnoterapi.net atau di nomor telepon saya boleh di 0812-731-1971 sama Fiona. Nah itu nanti kita ada penanganan khusus yang seperti itu di hipnoterapi.
2: Baik, kalau Bu Lia gimana nih pandangannya? Mungkin ada ya banyak Gen Z juga yang melihat sosok ayahnya. Banyak orang bilang kalau ayahnya itu adalah pedoman untuk mencari suami yang mau seperti ayahnya. Tapi ada juga yang gak mau nih Bu ya. Ini pandangan Bu Lia seperti apa?
4: Ya itu karena memang anak-anak kan melihat contoh ayahnya sendiri ya. Mungkin karena banyak kekurangan dari ayah tersebut, mereka lebih baik berpaling seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga kalau bagi anak-anak yang mau mengerti.
2: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya. Jika punya tanggapan atau pertanyaan, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Baik, kalau kita melihat dari sudut pandang anak, Bu ya, sebenarnya apa nih yang membuat seorang anak ini merasa dekat dengan ayahnya? Silakan Bu Fiona.
3: Iya. Anak-anak ini kan gak bisa dibohongi ya, yeah. Mereka tuh sesuai dengan naluri masing-masing. Kalau mereka ngerasa nyaman, tenang, itu akan dekat dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita menyapa mereka sepulang sekolah, jangan langsung nanyain PR ada gak, apa terlalu, jadi kita itu menuntut kesannya ya. Jadi kita nanya bagaimana harinya nak. Jadi usahakan pertanyaan itu terbuka, tidak tertutup, tidak cuma iya atau tidak. Sudah makan belum? Belum. Sudah buat PR belum? Iya. Sudah. Pertanyaan tertutup seperti itu akan dijawab, apalagi anaknya kalau laki-laki. Laki-laki itu kan males ngomong ya, karena energinya sudah habis di sekolah. Jadi kalau dia bisa jawab singkat, singkat aja. Gak mungkin jawabannya akan panjang. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan kalau kita ujungin bercerita, dia akan bercerita. Asal kita mau mendengarkan, menatap matanya gitu. Nah, jadi bertanya mungkin kita, bagaimana nak hari ini? Atau memuji anak dengan usahanya. Misalnya dia, oh ya hari ini ujian matematikanya dapat 95. Oh luar biasa kamu. Ayah bangga sama kamu. Atau berarti kemarin yang kita belajar sama-sama keluar semua ya. Atau seperti apa, seperti itu. Terus juga menjaga lisan. Mungkin kan ya, kita sangat-sangat menghargai ayah. Nah, namun kita juga tahu bahwa ayah itu tingkat stresnya tinggi ya. Katanya ayah itu dari kecil dimarahin orang tua, udah besar dimarahin bos, dimarahin istri, dituntut anak ya kan. Jadi under pressure banget seorang ayah. Namun ya itu tadi, kita gak bisa mentang-mentang kita lagi stres, kita jadi anak jadi diambil ini ya, untuk kita meluapkan emosinya gitu, gak boleh. Jadi tetap harus membiasakan diri bahwa anak-anak ini butuh kasih sayang. Jadi tetaplah lembut. Kalaupun perlu penegasan sesuatu, jangan sampai di depan teman-temannya. Kadang-kadang ibu-ibu nih yang susah untuk mengontrol ya. Kalau misalnya kita mau negur, rasanya saat itu detik itu juga.
2: Padahal laki-lakinya ada ego ya Bu.
3: Iya, ada egosentris yang harus kita jaga. Karena mereka juga punya itu tadi kan, kehormatan dan penghargaan diri yang sangat tinggi. Kalau kita jewer depan teman-temannya, apa kabar gitu kan, nanti dia gak mau lagi sama teman-temannya, kan malu. Jadi makanya ya usahakan menahan diri. Tadi katanya kan kalau misalnya kita ngobrol sama, mau ngomong sama yang di bawah kita, itu ngitungnya itu 30-50 detik. Tarik nafas dulu, tahan dulu gitu, baru kita, jadi supaya kita bisa menjaga lisan. Makanya ada yang namanya NLP ya, kita belajar neuroscientific tentang bagaimana kita, otak kita bekerja untuk berpikir dulu sebelum berbicara. Kalau sekarang kan kita berbicara dulu, baru berpikir kemudian. Penyesalan itu di belakang, kalau di depan pendahuluan. Nah itu, jadi ya kembali sama satu lagi, banyak-banyak mendoakan anak. Jadi kalau misalnya katanya itu kan, kalau misalnya ada sesuatu di anak yang kita kurang sukai, artinya masih ada dosanya kita sebenarnya, ya kan? Jadi banyak-banyak kita yang berdoa minta ampun sama Allah ya, kalau itu memang merupakan ujian gitu kan. Ya, mudah-mudahan ujian tersebut menjadikan ladang pahala buat kita, ya kan? Nah, sama satu lagi pendapat, anak-anak zaman sekarang kan begitu kritisnya ya, karena kan gadget mudah sekali mereka pengen tahu tentang apapun, tentang jelaskan tentang ini, Google tolong jelaskan tentang ini, kan gampang. Jadi kadang-kadang adu argumen itu ya tidak bisa kita elakkan untuk sekarang ini. Jadi kita harus menghargai pendapatnya. Anak saya juga suka gitu, nggak gitu kok Mi, ini kok pola penjelasan ini bab ini di sini. Nah gitu, mungkin Umi waktu pelajaran ini Umi nggak masuk kali, dia bilang. Nah tuh kan kita kena.
2: Mereka kan udah maju banget ya Bu ya.
3: Iya, jadi jangan sampai. Nah kita satu lagi, kita juga harus tetap belajar. Literasi itu luar biasa kata saya, buat bapak-bapak maupun ibu-ibu. Teruslah belajar, karena kalau kita tidak mengimbangi cara belajar anak sekarang, kita yang tertinggal. Kita kelihatan, maaf ngomong tuh, bodoh jadinya. kalau kita nggak ngikutin. Coba zaman sekarang, coba buka Canva bisa nggak? Bukan, mau apa-apa mereka sekarang kan semuanya pakai gadget, gitu kan? Nah, saya kadang-kadang juga ini ngomong sama anak-anak, jangan terlalu berpaku sama yang nama ketergantungan sama AI, ya kan? Dikit-dikit ngerjain PR pakai AI, gitu kan? Saya bilang itu buku harus dibaca, harus dibolak-balik. Nah, mungkin karena sekarang ini ada buku, satu buku itu ada beberapa macam pelajaran ya. Itu yang bikin ribet. Kalau misalnya bahasa Indonesianya di bagian depan, nanti ujian ininya semesternya di bagian belakang itu campur. Yeah. Jadi mereka ngebolak-balik itu kan ribet ya. Jadi saya bilang enakan zaman dulu ya satu ya, satu buku tuh satu mata pelajaran. Jadi mereka males, udahlah pakai AI, pakai Google aja. Lebih ringkas,
2: lebih praktis ya.
3: Praktis untuk ini waktunya gitu.
2: Baik, saya ke Ibu Lia nih. Kalau kita lihat lagi nih Bu ya, hal kecil apa nih yang dilakukan oleh seorang ayah yang mungkin dianggap oleh orang tua atau oleh ayah ini sepele, tapi justru bisa sangat diingat oleh anak sampai mereka beranjak dewasa, Bu.
4: Biasa kebanyakan ayah itu pendiam ya, pendiam sama anak-anak. Ya kalau istrinya tidak minta tolong kepada ayah untuk menasihatin anak, ayah ini akan tetap diam. Jadi seorang istri itu, seorang ibu harus benar-benar memang ikut andil juga, ya. Memang suara seorang ayah itu akan didengar oleh anak. Ya sekali dia bicara, pasti dia akan didengar seperti itu. Ya harus terbuka, harus ada meluangkan waktu ya, sedikit banyaknya harus ada untuk anak, apalagi anak yang dalam masalah ya, yang anak-anak sudah dewasa. Anak-anak dewasa sekarang kan sudah nggak mau dinasehatin, ya dikasih tahu apapun nggak mau ya, mereka sepertinya sudah pinter seperti itu. Tapi sebagai ayah harus tetap, biar bagaimanapun harus tetap bicara piece to piece ya, bicara apa yang terjadi dengan anak tersebut.
2: Baik, lalu gimana nih Bu cara menjadi ayah yang tegas tanpa membuat anak ini merasa takut kepada ayahnya? Maaf, mic-nya boleh didekatkan sedikit.
4: Ayah harus tegas kepada anak. Memang harus itu. Anak itu didatangin ya, harus tatap muka, bicara dengan hati. Maunya apa anak-anak? Ya, anak-anak maunya ini. Kalau memang itu positif, kita akan kasih tanggung jawab kepada anak tersebut. Sekali kita kasih ketegasan, benar enggak apa yang mereka buat itu. Kalau misal ada kita rasa tidak cocok untuk anak itu, kita boleh menasihatin sebagai orang tua, ini salah seperti itu ya. Kalau misal anak itu takut, ya harus kita hadapin seperti itu.
2: Baik, saya kembali ke Bu Fiona nih. Bedanya mendisiplinkan anak ya Bu ya, dengan melampiaskan emosi kepada anak itu seperti apa sih Bu?
3: Nah itu, kalau mendisiplinkan anak itu tidak pakai emosi. Ya, kita bisa bicara dengan intonasi aja. Tapi kalau kita ngomongin pakai emosi, itu berarti kan ada hentakan, ada keharusan, ada ancaman biasanya. Kerjain, kalau enggak ini, kalau enggak itu. Nah itu, nanti pola itu sama anak akan dipelajari. Nanti berikutnya kita ngomong seperti itu, pasti mau ngancem nih. Dia kayak gitu kan, pasti pakai awas nih. Awas apa nih, nah digituin kan enggak enak ya. Nah jadi makanya biasanya tuh makanya dari kecil harus. Kalau misalnya anak-anak itu, kadang-kadang saya pernah dapet kasus dia merasa enggak pernah dipeluk, enggak pernah dicium loh. Sedih loh saya. Jadi sampai besar dia ngelihat anak-anak tuh dicium, dipeluk, kayaknya enak ya, dibilang. Saya ngerasa saya besar sendiri. Sedih nih saya mau ngomongnya. Jadi jangan malu loh nyium anak, meluk anak, apalagi kalau masih usia SD lah. Ya. Nanti mereka SMP, SMP, SMA udah enggak mau lagi loh. Pegang tangan nyebrangannya apaan sih, Mi? Gitu loh, bisa sendiri kok, gitu kan, gengsi kan, malu kan mereka.
2: Jadi apalagi semakin laki-laki dewasa ya, semakin gengsi untuk menunjukkan rasa sayangnya.
3: Iya,
2: ya,
3: nanti kita akan kehilangan momen itu. Jadi makanya kalau masih kecil gak apa-apa, cium peluk, apalagi anak perempuannya, cium peluk, doain sambil dielus. Kalau laki-laki tuh lebih senang dielus-elus gitu kan, kepala atau punggungnya. Appreciate buat dia, berbicara dengan lembut, gak kasar. Dan itu juga sama anak perempuan apalagi itu wajib. Karena takutnya nanti ke bawah dia sampai dewasa, dia kasar sama laki-laki kan bahaya. Kan? Apalagi laki-laki zaman sekarang, karena Korea-Korea ini sukanya yang lemah lembut ya. Anda mesiu gitu ya. Ya berbicara lemah lembut, mengajarkan anak ya beribadah itu, nah, satu salah satu cara untuk mendekatkan diri ke anak itu, seorang ayah itu bagaimana cara dia beribadah. Jadi saya pernah punya ada cerita kayak Irfan Hakim deh contohnya. Dia pernah cerita gini, sebenarnya kalau orang mikirnya itu lucu, anaknya kan laki-laki, karena satu anak laki-lakinya waktu itu, yang lainnya kan perempuan, isinya perempuan. Jadi dia ngelihatnya semua kan pakai mukena dong, ya kan? Ayahnya sibuk syuting terus. Jadi suatu hari dia pernah mau terawihan, anaknya pakai mukena juga. Lucu buat orang lain, tapi buat dia satu tamparan bahwa kok anak laki-lakinya enggak tahu kalau itu adalah pakaian perempuan, bukan laki-laki. Nah, dari situlah. Jadi kita sebenarnya tuntunan agama itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada caranya. Jadi untuk laki-laki mungkin anaknya kalau misalnya belum bisa subuhan bareng, ya ada waktu lain kan, ada zuhur, asar, maghrib, isya, masa nggak sama sekali sama-sama bisa ke masjid sama-sama gitu kan. Itu yang mengajarkan kita jadi dekat gitu kan dengan anak. Oh, gimana cara beribadah yang baik. Dan kita juga bisa untuk mengajarkan mereka itu jadi step by step gitu, nggak kaget gitu kan, dengan pelajaran di sekolahnya juga jadi bisa imbang gitu, bisa jalan satu arah gitu. Nah, seperti itu. Dan perhatian-perhatian kecil, mungkin pemberian hadiah gitu kan, nggak harus mereka harus harus ranking satu dulu dapat hadiah, nggak misalnya mungkin yang kecil-kecil coklat ke apa, atau mungkin minuman susu yang mereka suka atau apa gitu kan. Nah, itu merupakan perhatian ya. Nah, atau waktu bercerita sebelum tidur seperti itu kan, atau weekend nanti spesial khusus. Biasanya saya, kalau saya itu selesai semesteran tuh, selesai pusing-pusing tuh kan, ayolah kita mau kemana, atau kita okay, dinner aja bareng, atau nonton bareng, nobar apa. Kadang-kadang mereka minta nobar sama teman-teman mereka, hayo gak apa-apa. Nah, itu refreshing buat mereka, supaya mereka juga tingkat stresnya berkurang. Karena zaman sekarang ini, apalagi sekarang kan banyak boarding school ya. Sekolah sekarang udah sampai sore banget. Anak saya pulang ke rumah tuh udah jam 5:30 ya dari pagi. Bagaimana kita yang kantor aja kadang-kadang butek ya, jutek kan. Nah, jadi mereka perlu refreshing, perlu ini gitu. Mereka aja makan di kafe aja udah seneng mereka.
2: Baik, dan kita bahas juga nih Bu ya, tentang ayah yang mungkin melakukan kesalahan nih kepada anaknya. Seberapa penting sebenarnya keberanian ayah untuk minta maaf duluan ke anaknya itu. Seperti apa Bu Fiona?
3: Ya, itu penting sekali ya. Kadang-kadang gengsinya ayah itu susah untuk ditaklukkan karena egosentrisnya dia. Apalagi ayah-ayah zaman dulu ya. Ayah zaman dulu itu ngerasa aku adalah orang tua yang harus dihormati. Waduh, tingkat derajatnya udah paling tinggi.
2: Sudah paling tinggi ya.
3: Makanya setelah Tuhan tuh saya gitu kan. Kalah tuh jenderal ya. Jadi nah itu, kita menurunkan ego ini merupakan satu, itulah katanya tuh sekarang kecerdasan emosional itu jauh lebih tinggi ya daripada IQ biasa. Jadi kecerdasan emosional itu di mana kita bisa menempatkan ego kita itu, kita turunkan. Jadi ini siapa sih yang kita hadapin, tuh anak loh, bukan musuh. Jadi apa sih salahnya untuk menurunkan ego? Kalau emang kita salah, akui. Bahkan kita akan menjadi seorang ayah yang sangat dicintai, sangat dihargai, menjadi kesatria kan kalau bisa untuk mengatakan maaf atas kesalahan kita. Nah, katanya kan kalau memang misalnya ayahnya agak patriotik, susah ya. Nah, sesuai biasanya dengan kebiasaan ayah itu, di dulunya dididik seperti apa. Kalau dulunya dia dididik kolonial, nah itu perlu literasi, saya bilang. Perlu memang pelajaran dan perlu memang kebiasaan, pola yang harus dibentuk. Makanya saya bilang kalau sama anak-anak muda, kalau sekedar nikah orang bisa, tapi kalau ditanya siap gak jadi ayah dan ibu, itu rata-rata gak ada yang siap sebenarnya. Jadi kalau saya bilang, kalau saya bukan dokter, saya ke rumah sakit, saya ngaku-ngaku dokter, namanya malpraktek. Kalau anak-anak diasuh oleh orang tua yang masih anak-anak, itu malpraktek bukan? malpraktek. Jadi anak-anak saat ini diasuh oleh anak-anak. Nah, itu kan suatu kesalahan ya. Jadi makanya yang saya bilang, kalau bisa nih, saya sangat appreciate ya kalau pemerintah bisa melakukan yang namanya ya sebelum pranikah lah ya, sebelum nikah itu tolonglah dikasih dulu wejangan,
2: edukasi
3: bahwa nikah tuh tidak seperti dongeng loh, nggak yang happy-happy aja ceritanya, belum tahu harga beras dia kan. Nah, jadi itu yang seperti itu, yang naik turun naik turunnya itu perlu diceritakan ke mereka bahwa kalau sudah punya anak nih, egosentrisnya tuh benar-benar harus diturunkan dan harus selesai dulu sama diri sendiri. Nah, itu saya bilang ke calon-calon ayah nih, selesaikan dulu diri sendirimu. Jadi kalau misalnya nanti pas nikah biasanya ada nih masih, kenapa aku harus merelakan semua hobiku gitu kan? Ngumpul sama teman-teman, main PS, mungkin motoran, ngafe sampai malam-malam gitu kan. Kadang-kadang masih ada egosentris. Lah, kenapa jadi gini ya? Enggak enak banget ya ternyata nikah ya, semua harus dikorbankan. Memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu, apalagi kalau sudah punya anak, itu kita harus mikir jangka panjang bahwa kita ditungguin loh di rumah. Ada malah istri-istri yang belum bisa tidur kalau suaminya belum pulang. Kasihan enggak? Kasihan kan? Itu udah bakat-bakat darah tinggi, kolesterol, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tolonglah ke ayah-ayah, calon-calon ayah gini kan, lebih membuka diri untuk berwawasan tinggi tentang bagaimana sih saya menjadi ayah ini? Apakah saya siap menjadi ayah yang seutuhnya gitu ya? Ya, perlunya tadi saya bilang literasi. Jangan malu untuk belajar. Belajar ada, kalau di Islam ada fikih tentang ayah, seperti mana tuntunan Rasulullah, bagaimana cara mendidik anak dari mulai bayi di atas 7 sampai 14, 7 sampai 12, di atas 14 tahun sampai 21, ada semua tuntunannya. Asal kita mau belajar, gampang kok sekarang belajar, ada di mana-mana. Nah, kadang-kadang itu tadi ego tadi yang masih harus perlu diturunkan. Okay. Nah, seperti itu.
2: Baik, ini menarik ya, jangan sampai anak kita dibesarkan oleh kita yang masih mentalnya anak-anak.
3: Betul.
2: Juga.
3: Betul. Belum selesai sama dirinya sendiri gitu.
2: Baik, Bu Fiona dan Bu Lia, kita terima juga ya pertanyaan dari YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang, dan pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung juga ya melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ini ada pertanyaan dari Ed Gawi di Yanti, kalau ayah dan ibu berbeda cara mendidik anak, siapa yang sebaiknya mengalah? Mungkin saya mau dengar dari pendapat Bu Lia.
4: Kalau dalam untuk siapa yang mengalah sih sebenarnya ayah. Karena memang sehari-hari kan anak-anak dengan ibu, dengan ibu ya. Ayah itu hanya pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam. Ya, ketemu paling sama anak-anak 1-2 jam seperti itu ya. Jadi memang andilnya seorang ibu itu memang diutamakan. Ya. Memang tidak terlepas dari ayah ya, sehari-hari seperti itu. Ketika ayah balik pulang dari kerja, itu seorang ibu harus bisa konsultasi juga dengan anak, dengan seorang ayahnya. Bagaimana sih menanggapin anak seperti ini, seperti itu ya. Apa yang dimasalahin dengan anak-anak?
2: Baik, jadi perlu komunikasi dan kolaborasi juga.
3: Kalau boleh saya tambahin ya. Jadi gini, makanya saya bilang sebelum nikah itu ngobrolnya jangan cuma aku sayang kamu, aku cinta kamu, mau
2: makan
3: kemana,
2: apa ya?
3: Makan apa. Jangan itu. Tolong konsepnya mau ke depannya seperti apa? Konsep cara didik anak, konsep keuangan, financial, konsep rumah mungkin. Apakah tinggal di rumah mertua indah atau seperti apa? Jadi maunya nanti kalau bisa itu sebaiknya ibu dan ayah itu satu tone, satu nada. Jadi kalau dodo semua, kalau re-re semua. Jangan sampai akhirnya anak jadi bingung mau ngikutin siapa. Gitu loh. Ada lagi nanti gini, dimarahin ayah, dibelain ibu, dimarahin ibu, dibelain ayah, parah lagi. Ya, jadi anaknya tenang, gue udah deking, kan? Ntar kalau dimarahin,
2: ada backupnya ya.
3: Bu, ini dimarahin ayah nih gini, enggak gitu. Jadi kalau usahakan, kalau memang anak sedang dimarahin atau sedang ditegur sama ayahnya, kita diam aja. Mm-hmm. Biarin, meskipun kita gondok di dalam hati. Yeah. Biasanya ibu-ibu gak rela ya kalau anaknya dimarahin sama suami, apalagi orang lain gitu kan. Nah, tapi usahakan tahan diri dulu. Nanti kalau udah selesai, kita ngobrol sama bapaknya, gak apa-apa. Mm-hmm. Nanti mungkin sebelum tidur, gak gitu ya, kalau ngomong sama anak tuh usahakan gini. Gitu juga bapak. Mm-hmm. Jangan nyela kalau lagi anaknya dimarahin sama ibunya. Jangan disela, biarin aja dulu.
2: Nanti ibunya yang emosi.
3: Nanti ibunya jadi emosi. Dua kali lipat, karena seorang perempuan itu kan secara statistik penelitian 20 ribu kata per hari yang harus keluar. Jadi siap-siap jadi tong sampah deh tuh. Iya kan?
2: Yeah.
3: Bapak-bapak sama anak-anak tuh. Jadi kalau memang belum keluar, apalagi bukan wanita karir, wah itu banyak sampahnya di otaknya yang harus dikeluarkan. Nah sementara bapak-bapak kan cuma 5 ribu sampai 7 ribu. Nah itu udah habis di kantor. Jadi kalau di rumah cuma iya sama enggak.
2: Iya, tinggal sisanya.
3: Tinggal sisanya. Nah makanya jadi ya itu tadi, perlu pembicaraan sebelum nikah itu. Mau seperti apa pengajaran anak kita, mau ikut mana nih, komandonya mau di mana. Tonnya bilang, saya bilang harus satu tone. Jadi kalau nanti memang misalnya, kalau bisa pembicaraan itu dimulai dari ibu misalnya, ya tadi gini, nanti tolong ditegur ya anaknya gini, tapi gini gitu loh, sudah ada clue-nya gitu. Yeah. Nah nanti sama, jadi kalaupun dia nanya nanti sama ibunya, bu tadi saya ditegur sama ayah begini, betul ayah kamu nak. Nah kan dia susah, loh kok sama ya, gak bisa, dia gak bisa ngelak, ternyata ayah dan ibunya satu nada dan satu tone gitu.
2: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu ya Bu Fiona Bulia ya di 369977. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mbak Ega Dwi Yanti.
2: Selamat siang Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan Pak Zakaria.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fiona.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bu Fiona, kalau lagi menjelaskan sangat itu mudah dimengerti gitu ya.
3: Masya Allah tabarakallah.
6: Mudah dimengerti bagi kami. Kemudian yang saya mau, saya pernah dengar ungkapan begini loh Bu Fiona ya. Saya terkejut ya, bahwa sikap lembut terhadap anak itu menyebabkan mudahnya kita masuk surga. Saya terkejut kan, wah berarti harus ya, benar-benar kita terapkan. Jadi gini ya, saya waktu masih kecil dulu kan, sikap ayah sama ibu itu kan kurang, apa itu agak kasar ya. Sehingga saya itu ada jarak dengan bapak ya, dengan ibu saya akrab. Kemudian menjelang dewasa, saya tuh bapak itu sama aku kok deket kayak gitu, kalau begini dia tuh akrab kayak gitu. Tapi sampai tembol, kenapa bapak sekarang kok akrab sama aku ya kayak gitu. Tembol jadi akhirnya deket juga sama bapak kayak gitu. Akhirnya jadi tembol, saya nggak mau melakukan seperti itu. Jadi saya tembol kalau ada laki-laki kasar sama istrinya, saya paling nggak senang kayak gitu.
3: Insyaallah.
6: Dari sikap dari orang yang saya lakukan waktu masih kecil, saya melihatnya nggak bagus ya gitu.
2: Iya.
6: Pencerahannya Bu ya, terima kasih.
2: Iya. Baik, sama-sama, terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Silakan Bu Fiona.
3: Iya, jadi gini, kenapa anak-anak laki-laki cenderung kurang dekat pada saat kecil dan setelah dewasa itu dekat? Jadi gini, kita cerita tentang otak manusia dulu ya, otak laki-laki. Otak laki-laki itu kalau masih kecil sampai dengan umur 18 tahun, itu otak mainnya yang banyak. Otak senang-senangnya, otak bercandanya, main sama teman-teman, lebih senang keluar dan lain-lain. Nah setelah umur 18 tahun ke atas, barulah imbang otak kanan dan kiri. Otak kecerdasan cara berpikir, logika, tenggang rasa, empati, itu jauh lebih baik. Makanya setelah imbang, emosionalnya juga imbang, dia bisa menerima ayahnya yang seperti apa tadi dulu gitu loh. Makanya Rasul juga nyarankan ke kita, umur 14 tahun ke atas usahakan anak laki-laki sudah didekatkan ke ayahnya, karena itu yang akan jadi panutan, akan jadi calon imam kan. Bagaimana sih cara bersikap, cara beribadah, karena sudah balik ya umur 14 tahun ke atas itu. Nah di situ kita memang benar-benar mendidik, menggodok calon imam, calon pemimpin negara lah ya, calon pemimpin nantinya. Nah di situ karakter-karakternya nanti muncul gitu. Dan alhamdulillah Pak Zakaria sudah bisa menerapkan apa yang Rasul tuntun, bahwa berlemah lembutlah dengan keluargamu, dengan anak-anak. Karena memang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang baik dengan keluarganya, terutama istri dan anak-anak gitu. Maka surga yang akan kita dapatkan.
2: Baik, berarti normal ya Bu ya, kalau di usia remaja mungkin masih normal. Anak-anak gak deket, pas dewasa dekat sama ayah.
3: Iya, makanya perlu imbang antara ibu dan ayah tadi. Jadi perlu berirama, bersinergi bersama. Mungkin pada saat ayah lagi jauh, ibu coba mendekatkan gitu kan. Jadi misalnya, oh iya ayah kayaknya jauh nih, udah ayo ayah udah mulai menjauh nih dari anak, ayo mulai luangkan waktunya. Kalau gak bisa di hari kerja, Sabtu Minggu mungkin kita jalan sama-sama bareng-bareng. Atau biarkan mereka, kalau saya biarkan anak saya main PS sama ayahnya. Jadi ada waktu, Bi main PS yuk, main biliar yuk. Ayo, mereka keluar cowok-cowok aja gitu, sama-sama laki-laki, ada bondingnya. Jadi kita gak usah ikutan, yang perempuan gak usah ikutan, karena mereka kan jauh lebih leluasa kan, mau bercerita mau apa kalau gak ada kita. Jadi biarin aja, nanti ayahnya pulang-pulang bercerita kita. Oh tadi sambil cerita nih, sambil main biliar, ya gak apa-apa, selagi positif gak masalah gitu.
2: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube di Pro1 RRI Palembang. Ada Nuri Sabel 1404. Coba lihat sebutan fatherless dan daddy issue. Jadi bahan lelucon dan olok-olok ya untuk perempuan. Padahal itu adalah bukti gagalnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Gimana Bu menanggapi hal ini?
3: Nah itu dia yang saya bilang. Ya miris sih sebenarnya, saya sedih ya dengarnya fatherless, daddyless, berayah ada, berayah tiada gitu. Makanya itulah saya tadi bilang, peran pemerintah juga saya harapkan sekali benar-benar, bahwa atau Kementerian Sosial dan lainnya, guru-guru, para ulama, para pengajar TPA mungkin dan ya. Jadi tolonglah mulai mendekatkan, mulai membuat sadarlah ayah-ayah ini. Kita paham sekali bahwa ayah-ayah ini di luar sangat sibuk sekali, mungkin sudah under pressure banget di kerjaan gitu loh. Nah, makanya perlu pembicaraan yang serius tentang ini ya, bahwa gini loh, anak-anak nih zaman sekarang ini seperti ini, kalau tidak kita dampingi, maka mereka akan keluar dari kontrol, mereka akan keluar dari rel. Maaf ngomong nih, sekarang LGBT ampun ya, lesbiola juga apalagi, pokoknya dunia nih semakin aneh, semakin serem ya, karena udah akhir zaman ya katanya ya. Jadi kalau kita tidak menyelamatkan anak-anak kita, siapa lagi? Kembali lagi ke maaf, ke agama ya. Kalau ke Islam kan anak-anak dan istri itu adalah amanah yang harus sampai ke surga sama-sama. Tiketnya harus sama-sama ke surga. Enggak bapak aja sendirian pak ke surga gitu loh. Pastikan bahwa anak-anak dan istri ini selamat dari neraka. Nah itu PR kan. Jadi gak cuman dunia, gak nyampe dunia, gede loh itu tanggung jawabnya. Jadi memastikan mereka untuk selamat dunia akhirat, itu tanggung jawab bapak yang harus dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Jadi makanya belajarlah dan tolong mintalah waktunya gitu loh. Waktunya, masa sih gak bisa, sedangkan handphone masih bisa. Kadang-kadang miris loh anak-anak, sampai pernah ditanya, nanti pengen jadi apa? Saya pengen jadi handphone kayaknya. Pengen jadi gadget. Kenapa? Itu handphone dibawa kemana-mana, tidur dibawa bantal, mandi pun bisa dibawa gitu kan. Bisa begitu kehilangan kalau udah, lihat handphone ayah gak? Lihat gak? Dimana tadi gak?
2: Paling prioritas ya dia, Bu ya.
3: Anaknya main seharian di lapangan gak dilihat tuh. Kemana anaknya? Udah makan apa belum? Nah itu. Kadang-kadang apalagi ke anak laki-laki, ayah tuh suka gini, ah anak laki-laki ini. Nah gitu. Apa kabar yang kemarin tenggelam di Sungai Musi? Tiga anak umur 10 tahun, kemana orang tuanya? Kok boleh kalau memang gak bisa berenang dan arus tinggi? Nah itu miris loh saya, kalau udah kayak gitu 10 tahun kita ngedein anak tiba-tiba hilang begitu, gimana coba? Rasanya separuh jiwa hanyut juga kan?
2: Iya betul Bu.
3: Nah jangan sampai terjadi seperti itu gitu loh. Apalagi yang tawuran, yang itu itu kadang-kadang saya bingung, ini orang tuanya kemana? Dimana? Jangan sampai kita hanya bisa istilahnya buat anak, anak keluar udah gede sendiri. Gak gitu kan? Anak kita bukan anak ayam.
2: Iya tentu Bu ya, ada tanggung jawabnya
3: ada
2: juga.
3: Ada tanggung jawabnya, seperti apa kita mendidik, seperti apa kita bersikap, nantinya mereka akan jadi apa. Mereka pun akan ditanya nantinya kan, seperti apa orang tua mendidikmu. Kalau sampai mereka, saya gak dididik, loh gimana tuh? Saya gak dikasih tahu ini salah, saya gak tahu itu salah. Nah itu kan kadang-kadang, apalagi zaman sekarang ini karena gadget segala macam, kita gak bisa loh memantau mereka tuh apa aja yang mereka tonton gitu kan. Kalau kita gak filter itu dengan baik dan benar, apa yang bisa mereka tonton atau yang tidak boleh mereka tonton, itu rusak loh otaknya. otaknya benar-benar bisa dicuci sama gadget ini loh. Ini kan ya dua belah mata pisau kata saya ya.
2: Iya.
3: Bisa buat kebaikan, bisa buat kejahatan gitu. Banyak anak-anak sekarang yang mirip saya SD bisa pacaran. Manggilnya papa mama. Aduh. Saya bilang jadinya kapan? 3 hari yang lalu.
2: Iya.
3: Manggilnya papa mama. Allah ya di. Miris-miris loh beneran saya. Mungkin orang pikir lucu tapi yeah. Enggak deh saya bilang kan.
2: Gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari YouTube kita, ada dari Pratama Anggara. Mungkin dari Bu Lia ya. Gimana nih Bu cara memperbaiki hubungan ayah dan anak yang sudah retak, yang disebabkan oleh ayahnya yang kasar?
4: Ya, di sini ayah itu memang harus bisa mengendalikan diri ya, dengan kekasarannya. Anak-anak juga karena mungkin terlalu banyak spekulasi dengan kegiatan mereka dengan digital-digital sekarang ya, mungkin orang tuanya emosi, itulah dibilang dengan Bu Piona memang harus belajar sebagai orang tua tuh harus belajar, harus merendahkan ego.
2: Yeah.
4: Ya, harus merendahkan ego. Memang kalau orang tua yang kasar itu ya harus dikendalikan. Ya, untuk bisa komunikasi kembali kepada anak-anaknya dengan secara lemah lembut. Karena anak-anak dapat pendidikan bukan di luar aja, terutama di dalam rumah ya.
2: Yeah.
4: Di dalam rumah itu sangat penting sekali dari akhlak ya, dari akhlak, ibadahnya, tanggung jawabnya, semua ada di dalam rumah. Jadi seorang ayah memang harus benar-benar ikut belajar juga dalam mendidik.
3: Okay. Ya, madrasah awal kan di rumah.
2: Iya.
3: Nah, cuma kita memang enggak bisa menutup diri bahwa kadang ayah-ayah yang kasar ini dulunya dikasari. Biasanya seperti itu. Akan menjadi turun-temurun.
2: Iya.
3: Jadi, nah itu saya bilang luka pengajaran. Luka kita di zaman dulu yang kita dididik oleh kolonial-kolonial itu. Kita estafetkan ke anak kan sedih ya, kasihan ya. Kalau saya ibaratkan biasanya ke bapak-bapak itu ada bunga, saya suruh hancurin, terus nanti bunganya ke anak bapak tuh hancur lagi. Mau gak seperti itu? Jadi sebelum kita belajar, marilah kita memaafkan orang tua kita zaman dulu. Memaafkan dan menerima bahwa mereka mungkin kurang literasi, kurang mereka belajar dan sebagainya. Maafkan mereka dan maafkan diri kita sendiri dulu. Nah itu makanya saya pernah tuh punya klien seorang tentara malah. Kelihatan dari fisiknya bahwa bapak ini emosional banget orangnya. Nah, di sesi hipnoterapi kita itu kita bahas ternyata emosionalnya memang dari pendidikan zaman dulunya. Nah, ke anak ke istri juga ikut-ikutan dan itu kita selesaikan emosionalnya. Jadi dia forgive me, itu memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang tuanya sampai akhirnya rilis, bisa dilepas, bisa selesai, baru dia bisa move on dari ya. Semua itu dan bisa mulai mengajarkan hal-hal yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Dan itu gak bisa cuma sekedar kata-kata Mbak. Gak bisa, itu harus memang dipraktekkan dan memang harus diselesaikan. Kalau kita belum selesai sama diri sendiri gak bisa. Kalau sekedar ngomong kita paling ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri kata orang, ya kan. Nah itu perlunya kita konseling, coaching, ke hipnoterapi. Akui bahwa kita memang butuh kok seorang coaching, seorang hipnoterapi misalnya seperti itu atau psikolog bahkan gitu loh. Ya, jangan tabu. Jadi kalau dulu kan tabu banget orang ke psikolog, gila lu.
2: Yeah.
3: Ya kan? Padahal enggak. Orang kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia membutuhkan psikolog atau psikiater. Bahkan setelah nanti parah jadinya menyusahkan orang lain, membuat orang lain jadi susah, keluarga juga ikut-ikutan terlibat dan segala macam, baru tuh kelimpungan kemana-mana tuh. Kenapa nih seperti ini? Atau nanti mungkin maaf-maaf banyak kasus istrinya bunuh diri. Atau kemarin istrinya bunuh diri dan sekaligus ikut anak-anaknya dibunuh juga. Dikasih racun, bayangin. Dikasih, di ngajak ngobrol dulu, mau gak ikut ibu gini-gini. Anaknya TK loh sama SD. Miris loh.
2: Iya.
3: Nah itu jangan sampai seperti itu, dan itu banyak Mbak sekarang terjadi seperti itu.
2: Baik, Bu Fiona dan Bu Lia ya, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat maksud kami ya. Kita bacakan pertanyaan terakhir ya dari pendengar kita. Kalau dibuat checklist sederhana, seperti apa sih 3 kriteria utama sesosok ayah yang dirindukan versi Alvin? Ini pertanyaan dari Mr. I17. Mungkin sekaligus ya Bu ya untuk closing statement di kesempatan hari ini, pesan-pesan penting yang ingin disampaikan juga oleh masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Silakan Ibu Lia terlebih dahulu.
4: Untuk ayah-ayah yang dibutuhkan oleh anak-anak yang dirindukan, itu usahakan setiap hari kita harus menyapa anak-anak. Pulang kerja kita sapa, mau berangkat kerja kita sapa. Ya, kita bertanya bagaimana harimu, kemudian memuji usaha anak. Apapun usaha anak yang positif itu harus dipuji, jangan kita abaikan. Meminta maaf bila memang benar kita salah. Ya, menjaga lisan, jangan terlalu keras sebelum bicara. Mendoakan anak dengan tulus, mendampinginya bercerita secara rutin, menghargai pendapat anak dan mendengarkan sampai selesai.
2: Baik, Bu Fiona silakan Bu.
3: Ya, ayah yang dirindukan ya, selain tadi yang disampaikan sama Bu Lia bahwa ya tidak membandingkan anak, tidak memarahi di depan orang, terus ada kadang-kadang kita ngomongnya susah payah saya apa ibu atau ayah membesarkanmu itu janganlah, jangan sampai terjadi seperti itu, dan negur juga jangan di depan orang, saya bilang kan. Dan perhatian, yang penting ayah itu tetap harus hangat, peduli, dan ada secara fisik maupun secara mental dan batin. Semoga ayah-ayah Indonesia menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anaknya ya, untuk mencapai cita-citanya sampai dengan ke akhirat, ke surganya Allah ya. Semoga keridoan dan kesetiaan ayah-ayah, juga kesabaran ayah-ayah, bukan jadi beban tapi menjadikan kasih sayang ayah ke anak dan menuju ridho-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Fiona dan Bu Sri Kamalia ya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di Pro 1 RRI Palembang hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya Bu ya, sehat selalu.
3: Baik, terima kasih.
2: Saya izin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini ya, kita belajar bahwa menjadi ayah bukan hanya tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi juga tentang seberapa dalam kehadiran yang dirasakan oleh keluarga. Anak mungkin akan lupa hadiah yang pernah diberikan, tetapi perhatian, pelukan, nasihat yang lembut, dan rasa aman bersama ayah bisa menjadi kenangan yang dibawa sampai dewasa. Menjadi ayah yang dirindukan juga bukan berarti harus menjadi ayah yang sempurna, tetapi menjadi ayah yang mau hadir, mendengarkan, berani meminta maaf ketika salah, dan tentunya menjadi teladan dan menjadikan rumah sebagai tempat yang aman bagi keluarganya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fiona ya sebagai Ketua Rumah Cinta Alvin, dan juga Ibu Sri Kamalia, Ketua Divisi Sosial dan Ekonomi Alvin, dan juga untuk para pendengar yang sudah bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama dengan

0: 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lening pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
3: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
1: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Fulitiloli.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI, tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, erupsi Gunung Anak Rakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di sejumlah bandara. Salah satunya ya terjadi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jadi dampak sebaran abu vulkanik menyebabkan sejumlah penerbangan dari dan menuju Palembang ini mengalami pembatalan. Sebanyak 18 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II dibatalkan pada Minggu akibat terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager Bandara SMB 2 Palembang Ahmad Syauki mengatakan erupsi Anak Krakatau ini berdampak terhadap operasional penerbangan setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau CGK ditutup sementara. Jadi selain Bandara Soekarno-Hatta ya, penutupan atau penghentian penerbangan akibat kondisi tersebut juga berdampak terhadap Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga Bandara Raden Inten 2. Berdasarkan data operasional Bandara SMB 2 per pukul 10.25 waktu Indonesia Barat, sebanyak 18 penerbangan terdampak pembatalan akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan juga ya, adapun penerbangan yang dibatalkan ini terdiri dari 11 penerbangan keberangkatan dari Bandara SMB 2 dan juga 7 penerbangan kedatangan dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan pendengar ya, untuk kondisi penumpang di Bandara SMB 2 hingga saat ini masih terkendali. Jadi sebagian penumpang juga masih dalam proses melakukan konfirmasi kepada pihak maskapai terkait dengan penerbangan mereka. Tim operasional Bandara SMB 2 terus melakukan pembaruan informasi mengenai jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Anak Krakatau. Ahmad mengimbau masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara SMB 2 untuk terus memantau perkembangan jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi ya dengan maskapai masing-masing guna memastikan jadwal keberangkatan maupun kedatangan. Dan juga pihaknya terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan bandara guna memberikan pelayanan kepada pengguna jasa serta berharap kondisi erupsi Anak Krakatau ini dapat segera teratasi.

Abu.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Jam Prosat. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Menaker Yasi Erli menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan rampung akhir Oktober 2026. Pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk 60% angkatan kerja yang berada di sektor informal. Kemenaker menjalankan pemagangan nasional untuk 150 ribu orang dan pelatihan bagi lebih dari 300 ribu orang. Informasi selanjutnya pendengar, Polres Muara Enim melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang. Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh Kapolsek Gelumbang Ibtu Budianto dengan melibatkan pemerintah desa. Selain edukasi, kepolisian juga menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang mengalami dampak ekonomi akibat kebakaran lahan di wilayah tersebut. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Malu salah satu akhlak yang mulia dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Ghea Indrawari, melangitkanmu yang menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan siang hari ini ya pendengar ya. Setelah ini kami masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi-informasi yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang dalam Warta Berita Siang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: der Welt.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September.

bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta.

keren. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

pada pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, khusus untuk kamu, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang di siang hari ini. Dan pendengar ya, tadi kita sudah bahas mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang berdampak pada aktivitas penerbangan di sejumlah bandara. Jadi ada beberapa penerbangan ini mengalami penundaan, bahkan ada yang dibatalkan akibat kondisi yang berkaitan dengan sebaran abu vulkanik. Jadi buat Anda pendengar yang sudah punya rencana berpergian ataupun liburan dalam waktu dekat, mungkin bisa dipertimbangkan dulu untuk menunda perjalanan sampai kondisi ini benar-benar kondusif. Dan jangan lupa juga selalu cek informasi terbaru dari maskapai, bandara, dan juga instansi resmi sebelum berangkat. Terkait kondisi ini juga, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan juga tetap waspada. Jadi Mutia meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Pemerintah sendiri telah menyiagakan juga ya berbagai instansi untuk memberikan informasi resmi mengenai perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pendengar, kalau mendapatkan informasi tentang erupsi di media sosial ataupun di grup percakapan WhatsApp ya, ataupun di akun-akun lainnya, jangan langsung percaya dan juga jangan buru-buru menyebarkannya. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang berwenang dan juga dapat dipercaya. Dan terkait dengan informasi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada, dan juga tentunya utamakan keselamatan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, karena nanti ya pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan juga Warta Berita Siang.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan.

0: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dan juga kita pastinya meningkatkan fasilitas ya, pelayanan kepada penumpang, fasilitas bagian kebersihan, dan masa perawatan gedung, dan juga kerjasama dengan seluruh. Ini saat ini di Palembang, ya, di SMB, PEX juga meningkat, pesawat juga meningkat, ya, sampai 200 banyak nambah. Jadi saya sebutkan perkembangan dari Palembang yang

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dilaporkan 21 jadwal penerbangan Senin 7 September 2026 kembali dibatalkan setelah Notice of Airmen CGK diperpanjang hingga 7 September 2026 pukul 18.00. Warga Sumber Hidup Kecamatan Muara Telang bangun jembatan secara swadaya. Meski pembangunan dilakukan secara swadaya, warga masih berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin turun tangan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dilaporkan 21 jadwal penerbangan Senin 7 September 2026 kembali dibatalkan setelah Notice of Airmen CGK diperpanjang hingga 7 September 2026 pukul 18.00.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin ICB 2 Palembang, PLG. Dilaporkan 21 jadwal penerbangan pada Senin 7 September 2026 kembali dibatalkan setelah Notice of Airmen Notam Cengkareng CGK diperpanjang hingga 7 September 2026. Bandara Internasional ICB 2 Palembang merilis penerbangan terdampak terdiri dari 12 penerbangan keberangkatan dengan rincian 10 penerbangan dari Bandara Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, CGK dengan 2 penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, HLP. Sedangkan 10 penerbangan kedatangan yang dibatalkan merupakan 9 penerbangan kedatangan dari Bandara CGK dan 1 penerbangan dari Bandara HLP. Dengan pembatalan tersebut, total 57 penerbangan dibatalkan di Bandara Palembang sejak Minggu 6 September 2026. General Manager Bandara Internasional ICB 2

0: Anggap rute-rute empuk juga masih diminati oleh.
1: Bagi masyarakat yang akan bepergian melalui Bandara SMB 2 dihimbau untuk memantau jadwal penerbangan dan juga memastikan berkoordinasi dengan pihak maskapai guna memastikan jadwal penerbangan. Soki memastikan manajemen Injourney Airport Bandara SMB 2 senantiasa bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara guna memberikan pelayanan sepenuh hati bagi seluruh pengguna jasa bandara. Pihak bandara juga berharap bencana erupsi anak Gunung Krakatau

0: dari Sumatera Selatan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI 2026. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang tahap kedua penetapan WBTBI yang melibatkan tim ahli, pemerintah provinsi, dan Kementerian Kebudayaan RI. Pelaksanaan harian PLH Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Agung Saputro mengungkapkan 11 karya budaya yang berasal dari sejumlah daerah, yakni joruk dari Oku Timur, tari seluang mudik dan genggang rampai, talang dari Banyuasin, bahasa penesak pedamaran dari Oki, tari sabung ayam dan gelang ribu dari Musi Banyuasin, serta kain gebeng dari Ogan Ilir. Sementara itu, Kota Palembang menyumbangkan tari tanggai dan idangan kambangan. Dua karya budaya lainnya berasal dari Prabu Muli, yakni Balik Andon Sedekah serta Kerupuk Menggalo dari Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir atau Pali.
1: Sampai tahun 2025 itu ada 67 warisan budaya tak benda Indonesia dari Sumatera Selatan. Dan tahun ini akan bertambah. Di tahun ini ada 9 dan 11, sudah ada 20 yang menunggu sertifikat. Dan nanti masih ada sesi berikutnya, masih kurang lebih ada sekitar 25 lagi yang akan disidangkan.
0: Ditambahkan Agung, 11 karya tersebut selanjutnya menunggu proses penetapan oleh Kementerian Kebudayaan sebelum sertifikat diberikan kepada masing-masing daerah. Pemberian sertifikat direncanakan berlangsung pada akhir 2026, sementara satu sesi sidang berikutnya masih akan membahas karya budaya lainnya dari Sumatera Selatan. Hingga 2025, Sumatera Selatan telah memiliki 67 WBTBI yang ditetapkan. Pada 2026, sebanyak 9 karya telah ditetapkan pada tahap pertama dan 11 karya pada tahap kedua, sehingga total 20 karya menunggu sertifikat. Agung berharap masyarakat Sumatera Selatan tidak hanya mengenal kekayaan budaya daerah, tetapi juga mencintai dan melestarikannya. Menurutnya, penetapan warisan budaya tak benda merupakan langkah awal perlindungan yang harus dilanjutkan dengan pengembangan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, unit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang berhasil mengamankan pelaku aksi pemalakan sopir truk yang kembali terjadi di kawasan Simpang Macan Lindungan.
3: Aksi pemalakan terhadap sopir truk terjadi di kawasan Simpang Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Aksi tersebut terekam video oleh pengemudi dan kemudian viral di media sosial. Dalam video, pelaku terlihat membawa senjata tajam dan memaksa sopir memberikan sejumlah uang. Menindaklanjuti

0: Iputu Suryawan, berdasarkan informasi yang viral di media sosial, jajaran Polsek Ilir Barat 1 berhasil mengungkap satu pelaku pemalak yang beroperasi di kawasan Macang Lindungan, dan saat ini pelaku dan barang bukti satu bilah senjata tajam sudah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut uang hasil pemalak digunakan pelaku untuk membeli minuman keras tradisional. RH kini ditahan di Polsek Ilir Barat 1 untuk menjalani proses hukuman lebih lanjut. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Pendengar, resmi dikukuhkan, Forum Emas Katulistiwa diharapkan dapat selalu mengedepankan ketentraman, kebersamaan, dan gotong royong yang menjadi modal dasar dalam membangun Provinsi Sumatera Selatan.
2: Setelah resmi dikukuhkan, Forum Emas Katulistiwa diharapkan dapat selalu mengedepankan ketentraman, kebersamaan, dan juga gotong royong yang menjadi modal dasar dalam membangun Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Daeru berharap Forum Emas Katulistiwa Sumsel dapat menjadi benteng utama dalam pelestarian budaya daerah. Selain menjaga warisan tradisi, kehadiran forum ini juga diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta mendorong perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Herman Daeru juga menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, dan juga budaya di Sumsel merupakan sebuah kekuatan besar yang harus senantiasa dirawat. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan juga ketentraman adalah modal dasar yang vital dalam membangun daerah.
3: Ini adalah cara merajut kebersamaan untuk menjadi insan Sumatera Selatan yang selalu peduli terhadap sesama. Dan yang ketiga, ini akan menjadi sebuah kekuatan baru untuk ekonomi, kekuatan baru dalam silaturahmi, bahkan pada saatnya yang memang ada kepentingan dalam dunia politik juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Meskipun Forum Emas Katulistiwa ini tidak bisa dicirikan oleh partai tertentu, karena ini dapat bergabung partai apapun, agama apapun.
2: Yang menambahkan bahwa Forum Emas Katulistiwa Sumsel tumbuh pesat dari awal 47 organisasi, kini berkembang menjadi 72 organisasi kebudayaan. Anggotanya mencakup berbagai suku bangsa dari dalam maupun luar provinsi Senusantara, termasuk komunitas Tionghoa. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM.

0: mengangkut hasil pertaniannya. Salah seorang petani setempat, Suhartini, mengatakan kondisi jembatan yang lebih baik akan memudahkan warga beraktivitas. Ia menyebut akses jalan dan jembatan di wilayah tersebut sudah lama membutuhkan perhatian.
1: Bagus, Pak.
2: Iya.
1: Biar jalannya enak, gak susah.
2: Iya.
1: Itu baik.
2: Sejak kapan, Bu, adanya jembatan kayu ini, Bu?
1: Lama, Pak. Allah, sudah nak berapa tahun itu, Bu. Belum pernah ada batu.
3: Di depan tadi yang rusak.
1: Sudah lama. Apa, pokoknya di gerak jalan lemah lah. Katanya sampai sekarang belum ada bangunannya.
2: Sudah berapa tahun, Bu?
1: Lama, Pak, sudah berapa tahun.
0: Meski pembangunan dilakukan secara swadaya, warga masih berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin ikut turun tangan. Warga meminta pemerintah merealisasikan perbaikan jalan dan jembatan di Kecamatan Muara Telang yang hingga kini masih membutuhkan penanganan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita siang ini, pendengar. Wali Kota Palembang menindaklanjuti dugaan pungutan liar terkait Kartu Indonesia Pintar di salah satu SD dengan melakukan pemeriksaan dan menyiapkan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar aturan.
5: Dugaan pungutan liar terkait pencairan Kartu Indonesia Pintar atau KIP terjadi di salah satu sekolah dasar di Kota Palembang.

tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini cuaca panas banget ya. Jadi musim kemarau ini terasa banget, dan yang bikin kita lebih waspada banyak banget juga kasus-kasus soal ataupun berita-berita ya tentang kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sendiri kita rasakan dengan pekatnya kabut asap nih di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Nah, mendengar kondisi panas dan kualitas udara yang kurang baik ini tentu bisa bikin tubuh kita lebih mudah lelah, dehidrasi, bahkan ya bisa memicu gangguan pernapasan. Kasus ISPA juga ya di Sumatera Selatan juga mulai meningkat nih karena kabut asap ini. Nah, di kondisi seperti ini pendengar ya, ada nggak sih tips paling ampuh buat menjaga kesehatan di tengah cuaca panas, kemarau, dan juga kabut asap seperti sekarang? Mungkin banyak minum air putih ataupun mengurangi aktivitas di luar, ataupun ada cara lain nih yang sudah diterapkan oleh Anda dan terbukti ampuh untuk ya melindungi diri kita juga dari dampak musim panas, kemarau, dan juga cuaca yang kering banget ini. Jadi untuk Anda yang mau cerita-cerita ataupun mau kasih tips ya tentang cara untuk ampuh untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca panas, boleh di Indonesia banget bergabung bersama kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-792-7900. Nanti Indonesia banget ya, kita mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah kita kilas berita dalam info pas jam. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemerintah menekankan pentingnya tetap waspada dan tenang dalam menghadapi penyebaran informasi terkait bencana alam. Masyarakat diminta melakukan verifikasi terhadap sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikan berita terkait erupsi gunung. Informasi selanjutnya pendengar, Timnas Indonesia U20 mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0 dan menjadi juara grup H. Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan tanpa kebobolan selama kualifikasi Piala Asia U20 2027. Status juara grup H memastikan Timnas Indonesia U20 lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia banget ya. Di kesempatan hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Dan seperti tadi ya yang sudah kita obrolin sedikit nih, kita bahas tentang tips untuk jaga kesehatan selama musim kemarau yang sangat kering ya saat ini, dan juga ada kondisi kabut asap juga yang cukup pekat di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Jadi boleh ya gabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di kesempatan hari ini. Indonesia banget. Oke. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pali.
0: Di Pali ada Bang Aldo ya?
1: Iya, Mbak Ega ya?
0: Iya, hari ini Ega nih Bang Aldo.
1: Iya.
0: Bang Aldo apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat?
1: Ya.
0: Oke, kita hari ini ngomongin cuaca nih. Bang Aldo, di Prabumuli gimana cuaca? Masih panas?
1: Di Pendopo Pali, bukan Prabumuli.
0: Oh iya, di Pali ya? Salah fokus ya, di Bali nih Bang Aldo.
1: Di mana? Ini sangat panas itu Mbak.
0: Belum sempat hujan ya Bang Aldo ya?
1: Belum sempat ya. Tapi kalau kabut agak berkurang ya.
0: Agak berkurang.
1: Ya panasnya kelewatan.
0: Panasnya kelewatan ya. Ada tips nggak nih Bang Aldo untuk jaga kesehatan ya di musim kemarau ini?
1: Ya kalau Aldo ini pribadi ya. Mm-hmm. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah dulu. Mm-hmm. Ya kalau penting ya kita itu terpaksa pakai masker gitu, jangan lama-lama untuk di luar rumah gitu. Mm-hmm. Aja.
0: Oke, tapi Bang Aldo seringnya keluar rumah untuk kerja ya?
1: Ya kerja aja.
0: Kerja aja langsung pulang ya kalau udah selesai.
1: Nah, oke. Biasanya kalau pulang kerja keluyuran dan
0: karena kabut harus di rumah ya, aja ya.
1: Ya ya.
0: Oke, baiklah Bang Aldo nih, jadi tips dari Bang Aldo. Jangan keluar rumah ya kalau nggak penting-penting banget. Dan juga ya, jangan lupa pakai masker kalau harus keluar rumah. Oke, Bang Aldo mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya dari Salju, Kasih.
0: Salju? Kayaknya memang butuh yang dingin-dingin ya. Kasih dari Salju.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim-kirim lagunya ya, buat siapa?
1: Ya, dikirim buat Ari ya. Buat Simon, buat Sisi. Buat Freddy di Merauke, buat Bang Napi di OI, buat Robi, terima kasih, buat Ujur, Rambutan, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli, buat Yuni, buat Andra, buat Ardian, buat

0: di Pusri, Pak Zakaria di KMKAN, buat semuanya aja Mbak.
1: Oke, buat semua-semuanya. Itu segitu aja Bang Aldo.
0: Iya, spesial buat Mbak. Terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Aldo di Pali ya. Bukan Prabu Muli, tapi Pali nih. Kita lanjut lagi di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Sama Adi Pitung, Mbak Ega.
1: Adi Pitung di Tiga Ulu ya?
2: Ya.
1: Oke. Bang Adi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya.
1: Oke, kabut asap gimana nih di Tiga Ulu? Pekan nggak?
2: Pekan, Mbak.
1: Pagi aja atau sampai siang juga?
2: Sampai siang.
1: Oh, sekarang gimana?
2: Ini agak mendingan.
1: Oh, tapi agak mendingan ya sekarang ya.
2: Ya.
1: Oke deh. Bang Adi, ada tips jaga kesehatan di musim kemarau dan juga kabut asap?
2: Kalau keluar ya pakai masker, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Kalau banyak-banyak minum air putih.
1: Mm-hmm.
2: Ya itu aja, Mbak.
1: Oke, minum es masih nggak nih hari panas?
2: Ya, masih juga.
1: Minum. Masih ya? Oke deh, Bang Adi mau lagu apa?
2: Lagunya... Dari Zigas aja, Mbak.
1: Zigas, yang Sahabat Jadi Cinta?
2: Ya.
1: Sahabat Jadi Cinta, mau dikirim buat siapa nih, Bang Adi?
2: Tadi ada Bang Aldo.
1: Ya.
2: Pak Darmawan, Bang Idham.
1: Mm.
2: Bang Ari Diskayu.
1: Ya.
2: Ken Arok, Bang Robi, Nadia, Anggi, Mbak Pipit, Vivi, terus Sahrul. Buat semuanya aja, Mbak.
1: Oke, buat semua-semuanya.
2: Mega, semoga sehat selalu. Mega.
1: Amin. Sehat selalu juga ya, Bang Adi ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita masih ajak Anda ya untuk bergabung di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tapi kalau dari WhatsApp ya, pastikan dulu, kasih dulu nih tips-tipsnya apa aja. Jadi nanti baru dibacain dan diputerin lagu requestnya. Kita terima penelpon selanjutnya, Indonesia banget.

0: Masih panas?
1: Oh, panas, Mbak.
0: Panas ya? Kalau ya. Kabut asapnya gimana?
1: Makin hari makin tidak terkendali, Mbak. Kabut asapnya makin banyak aja.
0: Semakin tebal ya?
1: Iya, makin tebal itu ya.
0: Oke, ada tips-tips nggak? Biar tetap sehat ya di tengah cuaca panas, di tengah kemarau, ataupun di tengah banyaknya kabut asap
1: yang
0: saat ini.
1: Jangan makan hutan sembarangan lah pokoknya ya.
0: Oke. Lalu?
1: Ya, kena akibat banyak asap ini kan banyak yang bakar hutan. Seperti kayak untuk membuka hutan yang belantara yang belum terbakar itu kan.
0: Ya. Oke, okay, tapi
1: lebih dikurangin lah biar menjaga lingkungan.
0: Oke, okay, tapi untuk dampaknya nih untuk kesehatan, ada tips nggak biar kita tetap sehat nih, Bang Irin?
1: Ya, yang pasti kita untuk meminum air putih yang banyak, olahraga yang pastinya kan rajin-rajin keluar pagi intinya.
0: Keluar pagi walaupun kabut ya?
1: Enggak juga.
0: Jadi olahraganya dialihkan ke rumah ya, di rumah ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah Bang Irin, mau lagu apa?
1: Lagunya Merayu Tuhan.
0: Triswaka ya?
1: Iya.
0: Mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Kirimnya buatnya ada Bang Uju ya. Ada rambutan, ada... Terus ada Bang Akbar ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Rian.
0: Iya.
1: Ada lagi Bang Fauzan, Bang Putrawanten. Ada lagi Mbak Sisinya juga ya.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Nadia ya. Terus tuh buat ya, kalau nak dapat centong Akbar dua kali ini.
0: Oke. Ya. Itu aja.
1: Itu aja, Mbak.
0: Segitu aja ya, oke.
1: Mbak, Bang Adi Pitung tadi ya?
0: Iya.
1: Iya. Spesialnya untuk Mbak siapa ini?
0: Hari ini Ega nih, Bang Irin.
1: Oke, Mbak Ega. Kalau belum ketemu ya, salam kenal ya.
0: Oke, salam ya, kenal.
1: Ketemu pertama kali, jarang juga masuk.
0: Iya. Oke.
1: Semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin, sehat selalu juga untuk Bang Irin ya. Oke.
1: Terima kasih dengan ucapan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kita terima juga ya dari WhatsApp di 0821-792-79090. Ada dari Arifin di Tangabuntung. Tip cara ampuh di cuaca panas ini, banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Request lagunya Leto, Ruang Rindu. Kirim untuk pendengar Pro 1 aja buat banyak selama bertugas dan terima kasih. Baik. Kami masih ajak Anda ya pendengar ya untuk bergabung dalam Indonesia Banget. Hari ini kita bahas tentang tips jaga kesehatan di tengah cuaca panas ya, dan juga banyaknya kabut asap saat ini. Boleh nanti di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita dengerin dulu ya request dari pendengar kita yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget di kesempatan hari ini.

Dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih di Indonesia Banget bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih ajak Anda ya untuk bergabung dalam Indonesia Banget hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uju ya?
1: Iya Mbak.
0: Pak Uju apa kabar?
1: Alhamdulillah, harapan Mbak. Di sini warga-warga Desa Sako sehat kan ya?
0: Mm-hmm.
1: Tadi tentang resep, tentang menghadapi cuaca nih Mbak ya?
0: Iya, gimana nih cuaca di Sako Rambutan?
1: Sama, di Palembang kan? Rasa panas kan?
0: Iya.
1: Tapi nanti ada berangin juga kan?
0: Oh, tapi nggak hujan-hujan ya Pak Uju ya?
1: Sama, ada hujan juga sini kan.
0: Oke, kalau kabut asap gimana nih Pak?
1: Kabut asap sama dengan daerah-daerah lain kan. Kadang yang pekat tuh mungkin malam hari Mbak.
0: Malam ya, jadi yang terasa pekat?
1: Iya betul Mbak, dari jam-jam 11, jam 11 malam itu kan ke atas kan?
0: Kalau pagi gimana nih Pak?
1: Pagi hari itu kan kadang-kadang kalau cuaca yang cerah tuh asap tuh sudah hilang, Pak. Tapi kalau sedang pekat tuh ya lumayan kan.
0: Oke, baik. Pak Uju, ada tips nggak?
1: Apa, Mbak?
0: Ada tips nggak untuk jaga kesehatan ya di tengah cuaca ya, pasti, yang kemarau?
1: Air putih kan yang pastinya kan? Air putih, konsumsi banyak-banyak kan? Sudah itu apa lagi tuh? Yang pasti makan yang bergizi kan.
0: Oke.
1: Nah, olahraga juga kan.
0: Oke, baik.
1: Dan ini olahraga setiap hari Mbak.
0: Tuh,
1: apalagi kesempatan selanjutnya. Itu air putih tuh yang penting.
0: Oke, jadi yang penting air putih ya Pak Uju ya. Baiklah ya, Pak Uju. Ya. Pak Uju mau dengerin lagu apa?
1: Lagu ini Mbak. Armada.
0: Yang judulnya?
1: Wanita tercantik di mana tuh? Di dunia Pak.
0: Wanita tercantik di dunia, aku.
1: Ah itu.
0: Itu enggak sih perempuan paling cantik di Indonesia.
1: Ah gitu.
0: Itu dari Dewa nih Pak.
1: Oh Dewa ya.
0: Iya, mau dikirim-kirim lagunya?
1: Kalau yang Armada enggak ada Pak ya?
0: Armada enggak ada. Armada apa judulnya ya? Armada wanita.
1: Wanita tercantik di dunia. Iya wanita paling cantik.
0: Adanya wanita paling bahagia.
1: Oh, yang itu ya. Ya sudah, kita yang wanita.
0: Yang paling cantik di negeri ke Indonesia aja ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim-kirim buat siapa nih Pak Uju lagunya?
1: Wanita bahagia ini kita kirim untuk Mbak Sisi, Mbak Eli. Mbak Eli ya, sehat selalu, sayang selalu dari Uju ya. Ada Bang Akbar juga ya.
0: Iya.
1: Bang Iri, Nadi Pitung, Padal Bang Masito, Bang Aldo. Pak Darmawan juga, Bang Idham juga ya.
0: Iya.
1: Boy, semua pendengar Indonesia Banget gitu lah, Cina selalu ya. Terus Bang Jack dengan Bang Kliwon, Mbak ini Hasno juga ya.
0: Oke, baik Pak Uju.
1: Dilanjut aktivitasnya yang pasti makin masuk Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Uju ya di Sako Rambutan. Kita lanjut lagi di 369977. Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Ini dengan siapa ya?
1: Siapa ini?
0: Yang di Pelaju bukan?
1: Iya dong.
0: Ada Mbak Sisi ya?
1: Ada. Hadir.
0: Mbak Sisi, kabarnya gimana Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar ya. Sehat terus ya, Mbak. Ini ya. Mbak Sisi ya?
1: Dompetnya aja yang gak sehat, Mbak.
0: Oh, dompetnya aja yang gak sehat. Kalau itu sih, ya

0: biar tubuh tetap sehat di tengah cuaca ini?
1: Minum air putih aja.
0: Minum air putih, lalu?
1: Istirahat yang cukup.
0: Istirahat yang cukup. Oke, tapi Mbak Sisi kalau minum air putih berapa liter sih sehari?
1: Nggak kehitung kalau air putih. Kalau aku bukan air putih, malah air kulkas yang aku minum.
0: Air kulkas yang dingin ya?
1: Iya.
0: Biar seger di tengah cuaca panas?
1: Iya, enggak ini ya, Pak. Tenggorokan itu rasanya seger kalau minum air es itu.
0: Oh, enggak apa-apa enggak nih di tengah cuaca panas minum air es?
1: Ya, kadang-kadang kena pilek, kena batuk.
0: Oke deh, baik. Yang jelas ya, jaga kesehatan ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, Mbak Sisi mau lagu apa?
1: Aku mau Dewa ini, apa Cinta Gila, Mbak.
0: Dewa?
1: Ya.
0: Jangan Dewa dong, tadi Pak Uju udah Dewa. Pak Uju tadi udah minta lagu Dewa juga.
1: Armada.
0: Armada judulnya?
1: Awas Jatuh Cinta.

0: Susah banget. Sekarang pakai masker nggak? Sekarang lagi pakai masker nggak? Pakai dong.
1: Dalam rumah ini, Pak.
0: Nanti masuk nih kabut asapnya ke rumah.
1: Ya emang sih.
0: Pakai.
1: Nggak
0: usah
1: juga pakai masker lama-lama.
0: Ah, baiklah. Tapi Mbak Eli ada tips untuk jaga ya, kesehatan?
1: Banyak-banyak minum air putih. Kalau bisa air hangat kuku gitu kan.
0: Air hangat kuku. Berbeda ya dari Mbak Sisi tadi yang minum es ya.
1: Iya, itu tambah sakit.
0: Lalu ada lagi?
1: Nah, terus kalau rajin ya, Mbak, bikin wedang jahe gitu kan, Mbak.
0: Oh, tapi Mbak Eli rajin nggak?
1: Males, Mbak. Ya, makanya diomongin kalau rajin kan.
0: Kalau rajin ya. Seringnya males ya.
1: Kalau ada yang praktis aja, Mbak.
0: Oh, jadi yang praktis beli ya?
1: Iya, begitu lah, Mbak.
0: Oke, baik. Mbak Eli mau lagu apa?
1: Lagu Bondan aja, Mbak.
0: Bondan ya, sepertinya hari-hari Bondan nih. Yang mana nih Bondan?
1: Yang tetap semangat aja, Mbak.
0: Tetap semangat dari Bondan.
1: Iya, di hari cuaca yang kayak gini tetap semangat aja pokoknya.
0: Iya, betul sekali. Mau dikirim

0: pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutup wilayah yang bahkan berada jauh dari gunung api.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Indonesia banget ya, kita juga masih terima di WhatsApp nih. Ada Aza di Kebun Bunga. Selamat siang, tips singkat dari saya. Untuk jaga kesehatan di cuaca seperti ini, jangan lupa gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dan jangan lupa juga perbanyak minum air putih. Itu aja Mbak Vina. Hari ini Ega ya, Mbak Aza ya. Boleh request lagunya Raim Laude Lesung Pipi dikirim untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ucapannya selamat siang dan jaga kesehatan selalu. Oke, nanti diputerin ya Mbak Aza ya, Raim Laude Lesung Pipi. Dan pendengar ya, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia banget. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan tentunya sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Dan pendengar, akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun

0: Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ketemu kembali kita di Palembang sore hari ini. Kebersamaan kita di hari Senin tanggal 7 September 2026. Tadi bersama Ega sudah menemani Anda di Palembang siang. Sekarang waktunya Senadier bersama rekan Agus akan menemani Anda di acara Palembang sore ini. Seperti biasa di hari Senin kita akan hadirkan acara UMKM Bicara. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan kolang-kaling dan cincau hijau, peluang usaha yang menyegarkan. Narasumber kita ada Mbak Paulina, kebetulan ada pemilik usaha dari Biba House yang sudah berkenan hadir sore hari ini di acara UMKM Bicara. Anda juga bisa bergabung pendengar di line telepon, nanti juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kita via kanal YouTube kita Pro 1 RRI Palembang. Anda bisa like dan komentar di kanal YouTube dan juga bisa bergabung di WA Pro 1 0821 7927 9090 atau juga melalui RRI Digital. Baik pendengar, kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Paulina.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kita ketemu nanya kabar ya.
1: Iya.
0: Sehat aja Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur sekali lo hari ini bisa ketemu ya Mbak ya. Iya. Karena sudah berapa kali kita rencana gak dijodohkan sama Tuhan ya. Hari ini alhamdulillah rezeki kita bertemu sama Mbak Paulina.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, gimana aktivitasnya Mbak? Sampai dengan saat ini aman-aman, lancar?
1: Aman, lancar.
0: Semuanya sukses aja peluang usahanya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Mbak Paulina, kalau bicara soal kolang-kaling dan cincau, ini adalah makanan yang sangat dekat dengan kaum ibu-ibu ya, terutama yang bisa dikatakan mereka yang suka dengan cemilan menyehatkan.
1: Iya.
0: Nah, kita mau tahu dulu nih Mbak Paulina, sejak kapan nih usaha kolang-kaling dan cincau ini?
1: Kalau ditanya sejak kapan sih, iya, udah lama sekali ya. Karena memang ini makanan yang benar-benar disukai banyak orang, apalagi untuk para lansia.
0: Iya, usia lansia.
1: Usia lansia.
0: Jadi udah lama memang. Sekitar tahun berapa lah Mbak itu? 90-an ya?
1: Iya, gitu dah.
0: Udah 90, sekarang 2026 udah berpuluh tahun tetap eksis. Nah, cerita dulu Mbak. Ini awalnya memulai usaha cincau ini mungkin dari melihat keluarga ada pohon di kebun yang tidak tergunakan, dimanfaatkan, seperti apa nih Mbak?
1: Emang awalnya gitu, ada pohonnya, ada buahnya, tapi cuma bisa dimanfaatkan pada waktu
0: bulan puasa
1: Ramadan untuk berbuka, nemenin kita berbuka. Dari situ kita karena saya banyak kegiatan, ada di majelis taklim, itu suka saya bawa, bawa dicicipin. Akhirnya yang nyicip pada mau dong, dibawa, dari bawa dikit, dari 5 kilo, 10 kilo terus bertambah.
0: Untung gak 100 kilo ya Mbak ya.
1: Lebih pernah itu.
0: Pernah ya?
1: Pernah, sering malah.
0: Berarti tebakan saya tepat ya.
1: Iya.
0: 100 kilo di mana itu pesanannya?
1: Itu di Majestaklim. Itu kita bawa juga berdasarkan pesanan.
0: Pesanan
1: sebelum
0: ya.
1: Kita ini kita ada ketemu di sini nih gitu. Ada yang mau, aku mau. Sampai lah berapa puluh kilo, nanti bawain lebih.
0: Iya.
1: Kalau gak bawain lebih pasti ribut.
0: Pasti ribut ya. Namanya juga emak-emak gitu ya. Oh, jadi itu awalnya dari pohon, melihat di kebun. Betulnya kebunnya gak jauh dari Palembang.
1: Enggak. Satu jam.
0: Daerah mana Mbak? Kasih bocoran. Ogan Ilir. Alhamdulillah. Jadi gak terlalu jauh ya untuk menuju ke Palembang. Pohon namanya kalau kita ngomong Palembang tuh belulu ya.
1: Iya, belulu.
0: Ini bahasa Indonesia kolang-kaling gitu.
1: Iya, kolang-kaling.
0: Nah, kemudian dari diolah kolang-kaling itu kan menikmatinya pasti cita rasanya kalau mama kan pasti ada sensasi yang berbeda.
1: Betul.
0: Nah, mungkin Mbak Paulina bisa cerita juga apa yang istimewa dari kolang-kalingnya Mbak ini?
1: Kolang-kaling itu dari yang segar itu kita bisa mix. Apalagi pada bulan puasa itu kita bikin manisan, jangan terlalu manis ya, biar dia awet aja. Terus nanti kalau kita bikin kolak dari kolak ubi, kolak pisang itu bisa kita campur.
0: Oh, di mix.
1: Ya, di mix. Dari situ pun kalau kita udah siap yang jadi manisan itu kita bisa jadi es campur juga, jadi es teler juga gitu.
0: Yang siap saji lah ya.
1: Siap saji.
0: Jadi dicampur apapun kolang kali ini tetap enak.
1: Enak, apalagi kalau ada tape sama santan yang jangan dimasak santannya.
0: Oh, yang ini ya?
1: Yang
0: segar.
1: Yang segar, yang apa yang kita peras dengan air panas itu tinggal ditambahin tape sama itu udah enak sekali tuh.
0: Oh, aduh. Tapi tadi kita sudah sempat nyicip ya. Ternyata memang enak paduannya antara cincau hijau dan kolang kaling. Oke, kita beri look ke cincau hijau ya. Nah, ini kan dua item produknya Mbak yang sangat familiar sampai sekarang. Cincau ini pertama kali usahanya sejak kapan juga?
1: Cincau itu sebenarnya dari kecil saya punya nenek yang biasa bikin cincau sendiri.
0: Oh, iya.
1: Jadi aku coba bikin-bikin, aku cicipin, karena merasa sekarang beda ininya ya, beda. Ada daunnya juga berbeda, ada yang daun jenisnya itu, ada yang perdu, ada yang rambat segala macem. Kalau yang zaman nenek itu kan yang biasa gitu.
0: Biasa ya. Kebanyakan warna hitam juga ya.
1: Jadi sampai saya ikutin, belajar saya. Belajar. Akhirnya saya ketemu, oh ini daun yang cocok, yang ini. Jadi ditawarin juga pada suka.
0: Ada daunnya di rumah ini. Memang dikembangbiakan ya, Mbak.
1: Iya, karena kalau enggak itu kita harus beli.
0: Oh, harus beli?
1: Iya.
0: Oh, lumayan harganya ya.
1: Harganya lumayan. Jadi kita tanam sendiri, begitu orang pesan misalnya mau diambil jam berapa, kita baru petik baru bikin.
0: Jadi segar bener cincau hijaunya. Iya. Pantas tadi kita makan enak bener loh, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Bukan karena depan Mbak ya, memang enak. Jadi itu, ada tanaman. Sampai sekarang tanamannya tetap di Mangbi ini?
1: Ada, kita udah persiapan untuk bulan Ramadan.
0: Bulan Ramadan, benar.
1: Kita gak perlu cari lagi tempat lain.
0: Iya, mantap. Ya. Jadi pengolahannya cincau hijau ini dari daun seperti apa nih, Mbak?
1: Kalau daun tuh kalau yang untuk perdu, kita daunnya kita olah. Itu kita direbus dulu daunnya.
0: Daunnya direbus?
1: Direbus.
0: Itu takarannya gak dibatasin? Berapa lembar gitu?
1: Ada.
0: Oke, katakanlah airnya berapa nih, Mbak?
1: Kalau misalnya satu galon itu
0: satu
1: bisa,
0: galon air galon?
1: Satu galon itu kan 20 liter ya?
0: 20 liter.
1: 20 liter itu bisa menggunakan sampai 2 kilo.
0: 2 kilo daun cincau.
1: Daun cincau.
0: Daun cincau diapakan, Mbak?
1: Itu direbus,
0: diremas.
1: Disaring.
0: Oh, tidak di blender ya?
1: Bisa juga di blender, bisa.
0: Tapi kalau yang Mbak ini enggak di blender?
1: Enggak, karena repot, karena dia buihnya terlalu banyak.
0: Jadi Mbak ini khusus yang memang diremas-remas menggunakan tangan.
1: Kita pakai sarung tangan, kita ini jadi benar-benar ini.
0: Disaring,
1: dibekukan.
0: Tidak langsung diolah dulu ya?
1: Enggak, cuma itu.
0: Oh, cuma itu.
1: Iya.
0: Langsung dicampur, nanti dibekukan, langsung jadi ya.
1: Langsung jadi.
0: Tidak ditambah apapun?
1: Ada yang ditambah.
0: Misalkan dikasih garam sedikit atau gula,
1: enggak.
0: Jadi asli dari rasa daun itu.
1: Daun, iya.
0: Oke, ada sedikit-sedikit rasa apa ya? Beda memang, Mbak. Daunnya itu ya. Ada terasa.
1: Makanya dia harus direbus untuk menghilangkan bau languh daun.
0: Bau languh daunnya.
1: Ada juga yang enggak direbus, itu ada jenisnya, ada cincau rambat. Jenisnya merambat kecil-kecil.
0: Tapi hijau juga?
1: Hijau juga, sama.
0: Sama. Bisa diolah juga seperti
1: bisa,
0: yang Mbak ini.
1: Iya.
0: Nah, Mbak, yang di depan Mbak itu kan ada di kanal YouTube ya, kita lihat. Itu ada manisan juga, bisa diangkat enggak, Mbak, itu ke coba ditunjukin dulu.
1: Ini manisan kolang-kaling.
0: Itu menggunakan apa warna merahnya?
1: Ini pakai sirup.
0: Sirup?
1: Ya.
0: Tidak menyebutkan merek ya?
1: Enggak.
0: Jadi menggunakan sirup aja?
1: Sirup aja, karena di sirup tuh udah manis ya. Jadi kita kolang-kalingnya dicuci, benar-benar dicuci. Nggak usah pakai direndam air beras. Kalau kolang-kalingnya bagus, bagus hasilnya.
0: Oh, nggak usah dipakai?
1: Nggak usah, karena kolang-kalingnya udah bagus, udah nggak belendir. Sudah kita cuci, kita tiriskan. Sudah tiriskan masuk panci, langsung kasih sirup.
0: Oh, langsung aja.
1: Kalau nggak sirup bisa juga gula pasir atau gula aren.
0: Gula pasir atau gula aren.
1: Tapi nggak usah pakai air, nanti dia berair sendiri.
0: Dari kolang-kalingnya
1: tersebut ya.
0: Jadi
1: kalau
0: tidak
1: kita
0: usah
1: kasih air, dia akan banyak, susah nanti keringnya.
0: Jadi seperti itu manisannya ya. Karena kebanyakan yang saya tahu pakai air ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Dari
1: bisa pakai air. Tapi kalau yang bagusnya nggak usah pakai air, nanti dia berair sendiri.
0: Berair sendiri.
1: Kalau kita pakai sirup, boleh ditambahin kayu manis, bisa juga pandan kalau kurang rasa itunya.
0: Baik. Nah, bicara soal harga, berapa Mbak ini dijualnya? Kalau cincau hijau yang pakai apa namanya itu? Kemasan, iya kak.
1: Kemasan itu sebenarnya sama harganya 10.000.
0: 10.000
1: 1 liter.
0: Yang di wadah plastik juga sama.
1: Sama, karena gini, ada yang plastik sama yang cup. Kalau yang cup itu susah bawanya kalau kita kirim pakai pihak kurir.
0: Iya.
1: Dia repot, ribut dia. Kalau yang ini plastik. Ini kalau ibu-ibu yang mau ngambil sendiri.
0: Oh, iya iya iya, oke. Jadi harganya
1: sama.
0: 10.000. Sudah dibanding-banding harganya gitu ya, sudah pas banget itu.
1: Sudah pas banget.
0: Termasuk agak sedikit murah dan terjangkau ya.
1: Ini biasanya bisa untuk 10 gelas.
0: 10 gelas ya, bisa satu wadah itu. Kalau kolang-kaling berapa Mbak manisannya?
1: Kalau manisannya kita
0: jual
1: 50.000.
0: 50.000 1 kilo. Kalau yang di wadah cup itu 1/4.
1: Iya,
0: 1/4. Berapa Mbak?
1: Ya dibagi aja.
0: Oke, cincau 10. Nah, yang kolang-kaling warna putih menggunakan plastik itu 1 kilo.
1: Iya.
0: Berapa itu Mbak harganya?
1: Kita cuma jual 20.000.
0: 20.000.
1: Iya.
0: Oke, termasuk terjangkau semua harganya, tidak menyulitkan.
1: Karena jual 20.000 itu kita udah kemas 1 kilo 1 kilo, kita dia mau berapa kilo setengah pun bisa.
0: Setengah pun bisa. Oke. Kemudian kalau untuk usahanya ini kan dijualnya menggunakan media sosial atau Mbak dari mulut ke mulut atau gimana nih Mbak?
1: Dulu kan belum ada nih
0: media sosial ya, tahun-tahun
1: cuma
0: itu
1: dari
0: 90
1: ya. Sekarang udah ada juga di Facebook, tapi iseng aja sih kalau untuk Facebook karena memang kita udah banyak udah dikenal
0: udah
1: gitu.
0: Banyak yang tahu.
1: Jadi tiap kemanapun kita selalu bawa. Walaupun tinggal kita begitu kita datang bawa enggak gitu.
0: Jadi udah tahu bener ya.
1: Iya tahu.
0: Kalau mukanya Mbak tuh udah kolang-kaling gitu.
1: Udah mesen gitu. Wajahnya ibu
0: kolang-kaling. Udah identik gitu ya. Jadi Facebook aja yang digunakan sekarang.
1: Facebook
0: WA
1: atau
0: juga.
1: WA juga. Itu kadang-kadang cuma karena memang enggak terlalu rutin.
0: Iya. Satu hari minimal berapa itu kalau pesanan hari-hari biasa?
1: Yang rutin datang ke rumah itu bisa sampai kadang ya namanya dagang ya kadang bisa 20 kilo lagi
0: satu
1: rame,
0: hari
1: bisa sampai 50.
0: Itu hari normal?
1: Iya.
0: Kalau puasa?
1: Ampun deh.
0: Ampun deh angkat tangannya.
1: Iya, sampai saya nyerah, sampai tangannya keriput, sampai karyawan di rumah, aduh enggak sudah-sudah sampai keriput tangannya gitu.
0: Tapi nanti udah keriput jadi uang gitu. Mbak ada karyawan juga?
1: Ada yang
0: berapa bantu. Orang yang bantu?
1: Sebenarnya saya di rumah juga ada usaha yang lain. Jadi kadang saya keluar, dia juga bantu.
0: Ih, wanita superwoman ini. Jadi banyak usahanya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Okay. Kemudian kalau untuk distribusi udah di rumah aja. Jadi di rumah itu sudah standby ya Mbak ya?
1: Sudah.
0: Di dalam lemari es.
1: Apa yang untuk cincau?
0: Iya.
1: Cincau nggak bisa?
0: Nggak bisa ya?
1: Nggak bisa. Cincau nggak bisa disimpan lama karena dia nggak pakai pengawet.
0: Jadi berapa hari itu maksimalnya?
1: Kita pesan sama kalau yang biasa udah pesan, Bu, aku besok mau
0: pesan cincau.
1: Cincau mau berapa? Mau diambil jam berapa? Oh, aku mau ngambil jam
0: 9.
1: Aku jam 7 udah bikin, jam 8
0: bikin.
1: Udah siap untuk diambil. Nggak bisa lama-lama gak karena
0: bisa
1: dia
0: lama-lama.
1: Berair.
0: Jadi itu harus langsung dimakan. Satu hari
1: bisa sih disimpan, cuma dia mengecil
0: memadat
1: ada airnya tapi tetap enak.
0: Maksimal durasi 3 hari lah kali ya.
1: Enggak tambah ngecil.
0: Tambah ngecil ya Mbak
1: kecil,
0: ya? Tapi tetap enak rasanya.
1: Tetap enak tapi padat dia jadi keras.
0: Padat.
1: Tapi kita enggak enak kalau itu jualnya yang
0: iya gitu, kan? Karena kebanyakan memang yang agak gitu ya kayak ngejegejer gitu.
1: Ya kita tanya mau ngambil jam berapa?
0: Iya.
1: Gitu. Oh, jam 9. Aku udah siapin jam 8.
0: Mbak, ngomong-ngomong Mbak ini udah di bawah naungan UMKM ya?
1: Iya.
0: PPKM ya?
1: PPKM.
0: Sejak kapan itu bergabungnya?
1: Kita yang mendirikan, ketuanya Ibu Rohana. Kita ada beberapa admin, orang 7 itu bersatu. Karena waktu itu kan ada COVID ya.
0: Iya, tahun para, 2020
1: iya,
0: ya.
1: Para COVID yang pelaku UMKM kan pada kolap tuh.
0: Betul.
1: Jadi kita bantu. Jadi PKN itu pedagang pecinta kuliner Nusantara.
0: Weh, cantik banget ya.
1: Di situ tergabung ada yang catering,
0: pengusaha pempek gitu.
1: Lengkap Bu.
0: Ada jajanan tour, pasar,
1: tour travel ada.
0: Juga ada. Ya. Pimpinan Ibu Rohana ya. Mbak juga adminnya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Nanti bisa gaung-gaungkan juga acara kita ya di komunitasnya PPKN. Ya. Oke. Mbak, bicara soal makanan kuliner, ini kan pasti berkaitan dengan kebersihan ya, Mbak ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, apalagi nih kalau membuat kolang-kaling, cincau hijau dan juga manisan. Ini menurut Mbak sendiri gimana untuk menjaga kebersihan ini? Apa yang Mbak terapkan untuk karyawannya gitu?
1: Kalau untuk karyawan yang jelas kalau untuk pegang makanan kita tetap arahin untuk sarung tangan.
0: Sarung tangan itu wajib ya?
1: Iya, sudah tuh kalau memang untuk kolang-kaling dia kalau kotor dia bisa jadi asem.
0: Oh begitu?
1: Iya, dia harus penuh kasih sayang dirawat.
0: Waduh, dia ternyata juga penuh chemistry sama kita
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi hati kita juga harus lagi happy.
1: Iya.
0: Kalau hatinya lagi enggak enak, jadinya asem ya.
1: Iya.
0: Jadi harus seperti itu ya.
1: Iya, kita harus periksa terus karena enggak bisa airnya harus diganti.
0: Harus diganti.
1: Diganti, ditutup jangan sampai ada binatang yang masuk.
0: Yang masuk. Gitu. Oke. Jadi benar-benar harus dijaga ya sterilisasinya.
1: Karena dia sensitif, Bu.
0: Sensitif sekali. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau untuk label-labelnya udah ada nih, Mbak. Kalau untuk label cincaunya atau kolang kalingnya sendiri
1: ada,
0: sudah
1: iya.
0: Ada label apa aja itu, Mbak?
1: Ada. Kita lagi halalnya lagi proses.
0: Lagi proses ya. Untuk label yang halal ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi inovasinya ke depan ini apa nih rencananya, Mbak?
1: Saya kemarin habis ke luar kota ya. Di luar kota itu kan ada manisan cacarica ya.
0: Cacarica yang warnanya kuning ya.
1: Iya, itu kan awet banget tuh.
0: Ya bisa berbulan-bulan ya.
1: Makanya kalau kolang-kaling di kayak giniin bisa ya gitu.
0: Iya, benar. Itu inovasinya ya,
1: terpikirkan.
0: Jadi kalau mau dari liburan kemarin dapat ilmu ya.
1: Karena di setiap pusat oleh-olehnya yang dijual itu.
0: Iya, rata-rata daerah Jawa ya.
1: Isinya enggak banyak, cuma 4 potong.
0: 4 potong,
1: Sewadah yang
0: tapi ada sifat menagih gitu ya.
1: Iya.
0: Enak. Ya, jadi itu yang rencana inovasi ke depan ya, Mbak ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Insyaallah lihat ada terobosan baru nanti.
1: Ada terobosan, nanti. Kayaknya gitu awet.
0: Untuk kolang-kaling ya?
1: Iya, untuk kolang-kaling.
0: Tapi oke, mudah-mudahan akan terwujud ya, Mbak ya.
1: Amin.
0: Ke depannya. Oke, kita break dulu ya Mbak ya sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369927. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
2: Masih bersama Anda

warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif,

dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat dan

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Pendengar masih bersama UMKM Bicara, bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Narasumber kita berkaitan dengan bagaimana mempertahankan usaha dari kolang kaling dan juga cincau hijau menjadi usaha yang menyegarkan, bersama Mbak Paulina. Oke, Mbak, masih kita lanjut ya, Mbak ya.
1: Oke,
0: siap. Mbak, kalau bicara soal usaha, pasti ini ada dukungan juga dari orang-orang yang kita cintai.
1: Iya.
0: Suamikah, anak-anak? Nah, seperti apa nih dukungan mereka nih, Mbak?
1: Iya, mereka sangat mendukung sekali.
0: Sangat mendukung.
1: Kalau bisa dikerjakan dari rumah, nggak perlu kemana-mana.
0: Oh, begitu ya. Jadi suami itu mensupport usaha ini, iya, dari awal sampai sekarang?
1: Iya.
0: Oke, apa aja sih supportnya?
1: Supportnya ya kadang gitu.
0: Promosi juga ya?
1: Promosi ke teman-temannya.
0: Ke teman-teman.
1: Juga, anak-anak juga. Kadang anak-anak waktu zamannya mereka masih kuliah tuh ada bazar, mah.
0: Oh, ada bazar, ngasih iya, tahu ya.
1: Mah, boleh nggak bawa produknya mama? Boleh. Boleh nggak mau diganti namanya? Boleh.
0: Oh. Diganti nama maksudnya biar lebih
1: ya kekinian gitu, kayak jadi cincauku apa cincau apa minuman apa gitu ya. Gitu.
0: Jadi bisa dibawa ke kampus, ke sekolah. Yang penting anaknya pede banget ya, Mbak.
1: Iya.
0: Karena jarang anak-anak yang usia masih sekolah yang suka seperti itu. Jiwa entrepreneurnya ada.
1: Iya, ada.
0: Karena keturunan dari ibunya.
1: Iya.
0: Ayahnya juga kayaknya
1: iya,
0: ya. Oke. Mbak, kalau kita bicara soal kendala, apa sih, Mbak, sampai sejauh ini yang pernah dihadapi berpuluh tahun, apa kendalanya?
1: Kalau untuk...
0: Tapi ditahan dulu ya,
1: ya
0: ada
1: boleh,
0: pendengar kita mau bergabung.
1: Oh, boleh, silakan.
0: Kita coba terima dulu di line telepon. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, Pak Zakaria ya?
2: Iya, betul.
0: Pencinta cincau atau kolang kaling?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Silakan, Mbak. Ada Mbak Paulina nih, Bang Jack.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Paul.
1: Waalaikumsalam, ya Pak.
0: Salam.
2: Ya, mau tanya dikit ya.
0: Iya, banyak juga nggak apa-apa.
2: Itu harganya itu dari paling minim itu 10 ribu ya?
1: Iya, untuk cincaunya.
0: Cincau.
2: Kolang kalingnya gimana?
1: 20 per kilo.
2: 20. Itu maksudnya barangnya itu ada selalu atau memang?
1: Ada selalu. Kita stok di rumah banyak.
0: Jadi kalau Bapak mau pesan ada terus?
1: Ada.
0: Iya.
2: Cara pesannya melalui apa bentuk alamat di mana gitu.
0: Oh iya, tadi belum kita singgung. Pinter iya, nih Pak Zakaria.
1: Iya.
0: Oke. Itu aja.
2: Iya, itu aja. Semoga sukses ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih Bang Jack sudah bergabung di line telepon 369977. Silakan bergabung. Ada kanal YouTube kita, Anda bisa like dan komentar di sana di Pro 1 RRI Palembang. Baik, Mbak Paulina, silakan dijawab dulu Bang Jack yang ada di Kanten.
1: Oke, untuk Bang Jack ya. Kita alamat kita di Bukit Lama, Pak.
0: Bukit Lama ya, Bukit Besar
1: Lama.
0: Ya.
1: Bukit Lama, Bukit Lama pas di belakang Siguntang, Taman Siguntang itu ada Jalan Seruni masuk lorong Kebun Raya.
0: Oh, Jalan Seruni
1: Kebun Raya.
0: Di
1: situ ada mapnya Biba Laundry.
0: Biba Laundry. Oh, itu usahanya juga. Jadi kalau mau pesan langsung ke sana.
1: Bisa.
0: Via WA juga
1: bisa,
0: ya, Mbak
1: via
0: ya.
1: Via WA juga atau kita bisa kirim via kurir.

0: untuk pesen ya kolang kaling dan juga cincau hijau.
1: Kalaupun nggak ada saya di rumah, ada yang
0: ada karyawannya. Oke, terima kasih ya Bang Jeng. Silakan yang lain bisa bergabung di line telepon 369927 atau juga di kanal YouTube kita Pro Saterare Palembang dan via WA 0821 7927 9090. Nah tadi kendalanya apa nih Mbak? Kita belum jawab tadi.
1: Kalau untuk cincau kendalanya nggak ada karena kita punya
0: tanaman sendiri,
1: ngolah juga sendiri. Untuk yang kolang kaling itu kalau hari hujan Bu.
0: Hari hujan? Ini karena kemarau ya?
1: Iya.
0: Tidak ada kendala ya?
1: Hari hujan mereka nggak bisa panen.
0: Kenapa Mbak?
1: Ya pohonnya licin,
0: takut jatuh.
1: Gak bisa dideketin, pohonnya gatel.
0: Oh begitu, jadi kalau hari hujan dia berpengaruh ya Mbak?
1: Iya berpengaruh, gak bisa kirim dia.
0: Jadi kalau hari hujan gak bisa produksi dong?
1: Enggak.
0: Oh stop dulu?
1: Stop dulu.
0: Pesanan-pesanan di cancel dulu.
1: Iya, tapi kita udah punya stok.
0: Udah punya stok.
1: Hujan juga gak lama, gak sampai berminggu-minggu juga sih.
0: Iya, besoknya udah kering lagi.
1: Sudah kering lagi.
0: Dia gak bisa main pakai juluk-julukan kayak mangga, gak bisa ya?
1: Bisa.
0: Terus Mbak, saya penasaran mau tanya sama Mbak ya, karena kan kolang kaling itu kan tanaman yang juga dikatakan agak sedikit langka ya. Tidak semua orang punya tanaman itu. Itu gimana Mbak? Mencirikan kalau kolang kaling itu udah pas masaknya atau memang dia diambilnya pada posisi yang mentah atau seperti apa sih Mbak?
1: Dia udah di pohon itu ada, kalau yang udah tua tuh untuk pangkal buahnya udah nggak ada yang
0: pangkal buahnya sudah nggak ada lagi.
1: Ini apa ada yang duri yang depannya itu kan udah nggak ada.
0: Udah nggak ada.
1: Udah tua, udah siap dipetik.
0: Siap dipetik ya. Oke. Itu ciri-cirinya. Terus kalau kolang itu kan ada di dalamnya itu ada sejenis kayak mata ya. Ada warna putih. Kalau dulu kita masih kecil, orang tuh suka bilang itu kalau mau makan dikeluarkan dulu biar gak gatel katanya. Nah ini apakah mitos atau seperti apa nih Mbak?
1: Enggak juga sih, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa termakan. Jadi
1: cuma
0: aman.
1: Kita enggak enak lihatnya aja ada putih-putih.
0: Iya, gitu. Jadi jadi bagusnya dibersihin ya.
1: Bagusnya dibersihin.
0: Lebih enak melihat dan juga enggak masalah juga ya. Oke, ada yang masuk silakan di line telepon kita di 369927. Apakah juga di line WA kita atau di kanal YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Sekarang kan musimnya musim kemarau ya. Kemudian kalau untuk namanya terkendala dengan bahan baku tidak ada juga ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Semuanya aman aja?
1: Aman.
0: Pemasaran juga gak menyediakan stok di pasar-pasar tradisional kan Mbak?
1: Ada yang reseller untuk di pasar, ada beberapa pasar, ada Padang Selasa juga.
0: Di pasar Padang Selasa?
1: Iya.
0: Oke, karena kita juga pernah sering dan di situ.
1: Iya.
0: Jadi itu produknya Mbak ya?
1: Iya.
0: Masih bocoran ternyata. Iya. Jadi dari reseller ya?
1: Iya. Nanti dia bilang, ada enggak nih mau pesan berapa kilo, nanti dia ngambil gitu.
0: Kalau misalkan ada pendengar kita yang mau jadi reseller bisa juga Mbak?
1: Boleh banget.
0: Boleh. Harganya berbeda ya?
1: Berbeda
0: pasti. Butuh support yang luar biasa ya dan juga effort dari orangnya. Semangat yang pasti. Nah, Mbak Paulina, kalau zaman sekarang itu kalau kita gak usaha namanya gak ada pemasukan.
1: Betul,
0: ya. Apalagi
1: betul.
0: Kita ibu rumah tangga yang tidak bekerja sebagai wanita karir. Nah gimana Mbak? Mungkin ada motivasi juga buat kaum emak-emak atau ibu-ibu rumah tangga yang mau berusaha seperti Mbak gitu. Tergendala dengan modal kah? Atau apa tuh yang harus punya dari

0: Dia mau pulang pakai travel, dia minta antar ke travel, pesanan gini sudah diantar. Kita pembayaran juga kita pakai.
1: Sudah digital, Mbak?
0: Sudah.
1: Sudah menggunakan?
0: Enggak, kita pakai transfer aja.
1: Transfer di PR bank ya.
0: Iya, Bang.
1: Jadi mengikuti juga perkembangan teknologi. Ya, itu udah free. Jadi
0: itu
1: kalau
0: untuk pemasukan ibu-ibu rumah tangga lumayan banget.
1: Lumayan ya.
0: Enggak perlu kerja, enggak perlu dibikin adonan, kan pokoknya siap. Beberapa kilo
1: tinggal posting ya.
0: Iya, tinggal posting. Bu, aku ada pesanan gini-gini berapa kilo nih gitu. Oh, 10 kilo. Kalau kita minimal pesanan 10 kilo.
1: Minimal. Ya, itu free ongkir enggak kalau 10 kilo?
0: Enggak,
1: tetap bayar. Tergantung
0: ongkirnya
1: jauh dekat. Ongkirnya
0: juga enggak terlalu mahal.
1: Enggak terlalu mahal,
0: 10 ribu. Paling mahal 15 ribu.
1: 15 ya, kalau wilayah Palembang.
0: Iya.
1: Kalau kemudian kalau misalkan reseller itu mengambil barangnya langsung ke tempat Mbak ya?
0: Boleh. Lebih bagus, jadi biar dia tahu gini
1: kondisinya seperti apa.
0: Kondisi seperti apa, sekalian bisa belajar. Karena di situ juga ada yang lain juga.
1: Oh, usaha yang lain juga. Mantap banget ini peluang usaha nih.
0: Yeah.
1: Bener-bener menyegarkan ini.
0: Bener-bener menyegarkan.
1: Bukan hanya produknya. Yeah. Terus jalan usahanya juga menyegarkan bagi ibu-ibu.
0: Betul.
1: Yang pasti ada kemauan ya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ada kemauan, jadi kita siap.
1: Karena kalau enggak ada kemauan percuma ya, Mbak ya. Gimana cara pun banyak seribu alasan gitu. Yeah.
0: Karena berjualan itu kalau orang enggak bisa, ya enggak bisa.
1: Kalau nggak dicoba ya?
0: Iya, nggak dicoba. Karena jualan itu kita bukan hanya jualan, kita di situ menjalin silaturahmi.
1: Silaturahmi, betul.
0: Kita harus bertegur sapa sama orang. Nanti dulu kita nawarin produknya.
1: Oh, gitu kuncinya.
0: Nanti, produknya. Produknya cukup ditenteng-tenteng aja, Bu.
1: Pasti orang nanya ya?
0: Enggak, nanti kita ngobrol dulu.
1: Ngobrol gitu.
0: Nanti itu bawa apa?
1: Ada triknya nih ya.
0: Jangan sampai kita jor-joran nawarin terus. Kalau kita gitu caranya,
1: ditinggalin orang.
0: Kita ditinggalin orang, jangankan dia mau ketemu kita, ketemu bayangan kita pun
1: udah takut. Waduh, jadi inget lagunya Ona Sutra dong, bayangan gitu ya. Jadi gitu ya triknya, Mbak. Kalau mau memasarkan itu, jangan dulu langsung.
0: Kita dari awal, entah kita nganter anak sekolah, kita harus bertegur sapa dulu. Kita yang harus. Kalau seandainya mereka nggak mau diajak ngobrol, ya udah, jangan dipaksa.
1: Iya. Gitu. Kan ada tipe-tipe mak yang cuek ya.
0: Ada banyak sekali.
1: Banyak.
0: Begitu dia butuh, dia baru negur kita. Kita jangan kayak gitu. Kita yang dulu.
1: Kita
0: dulu. Dimanapun kita berada, di antrian rumah sakit, di kasir manapun, di tempat manapun kita. Dari situlah kita dapat peluang.
1: Wah, mantap ini kuncinya.
0: Karena kita untuk pembayaran di kasir apa gitu, cuma ngobrol sepintas
1: dengan Mbak.
0: Dengan akhirnya ini bawa apa? Oh, bawa ini. Oh, aku mau dong. Gitu.
1: Mau berapa?
0: Ini harganya berapa? Sekian.
1: Asik ya.
0: Terus kalau aku mau, aku teman-teman aku mau juga. Udah berapa kilo? Ada 10 kilo, ya udah jadi reseller aja.
1: Wow.
0: Oh, bisa gitu ya. Dia langsung, ya sudah aku ikut ibu aja pulang. Ikut bawa 10 kilo.
1: Oke.
0: Dia pagi tuh. Sampai belum siang, belum jam 1 dia telepon lagi, Bu, masih ada lagi enggak stoknya? Kenapa? Ada lagi yang 15 kilo. Bayangin,
1: Bu. Dari kita sapa, senyum ramah sama orang itu membuka kita.
0: Ternyata dia punya semacam apa ya?
1: Usaha juga.
0: Rumah tafis. Yang dia punya usaha juga dari yang apa sih hidroponik segala macam. Akhirnya nyambung tuh. Nyambung. Oh, jadi banyak ibu-ibu yang mau.
1: Alhamdulillah.
0: Sama gitu juga ngantar anak-anak sekolah juga gitu, ngantar anak kuliah juga gitu. Akhirnya saya dapat tuh ada yang di reseller yang di sekolah-sekolah, yang tempat segala macam ada.
1: Boleh. Ini jadi modal juga ya. Jadi ibu-ibu yang dengerin sekarang, kalau mau jadi reseller Mbak Paulina, bisa kontak nanti ya.
0: Bisa.
1: Via WA sudah disebutkan tadi. Jadi ini bisa menambah cuan kita halal. Asal ada kemauan di sana. Oke, mantap sekali nih.
0: Produknya juga gak perlu disimpan, gak perlu ditimbun, gak perlu. Kita cukup
1: untuk habis kali makan juga gak apa-apa ya.
0: Gak, maksudnya gini, kalau ada yang kita per WA atau apa, kita per grup atau apa, pas mau ada arisan keluarga, kita tinggal share aja, pakailah fotonya, gak apa-apa.
1: Sekaligus dipromosiin.
0: Nanti dia bilang, udah berapa kilo nih, ini bisa

0: Bos Kian kalau bisa
1: arisan-arisan di kantor.
0: Iya, arisan keluarga. Minimal yang datang 50, gak usah banyak-banyak, bawa 20 kilo aja udah lumayan.
1: Kalau habis sudah lumayan.
0: Iya,
1: iya, betul-betul. Nah Mbak, ikut-ikut bazar gak sih selama ini?
0: Kita kalau untuk bazar ada bazar-bazar tertentu yang saya ikuti. Karena tidak setiap bazar, kalau kayak bazar-bazar di kampus kita nggak bisa ikut. Karena
1: kenapa?
0: Para ini nggak kenal dia.
1: Kaum milenial.
0: Iya, nggak bisa saya ikut ke situ.
1: Kecuali kalau bazarnya kaum mama,
0: PKK. Atau dia ada di kelurahan, atau lagi ada misalnya di rumah sakit ada senam sehat.
1: Senam sehat
0: itu enak sekali.
1: Bicara lansia tadi Mbak nah ini kan kalau kolang-kaling pasti punya manfaatnya. Katanya kan juga untuk menyembuhkan yang ada nyeri-nyeri di bagian lutut,
0: sendi.
1: Nah ini gimana Mbak?
0: Itu sebenarnya sih saya sebenarnya tadinya gak ngerti ya apa manfaat. Tapi begitu ibu-ibu itu sudah konsumsi, mau lagi, kenapa? Saya bilang, aku untuk obat. Obat apa? Aku nyeri sendi gini, sakit pinggang segala macam, kok hilang dah gitu. Masih saya simpan WA.
1: Masih ya?
0: Oh kayak gitu ya gitu.
1: Sampai sekarang jadi pelanggan ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Jadi mereka kalau makannya seperti apa Mbak? Kalau misalkan untuk obat gitu?
0: Macam-macam. Kalau misalnya mereka diabetes kan gak bisa makan gula tuh ya.
1: Gak bisa, iya.
0: Dia makannya gitu aja. Dari saya kan masih seger tuh. Dia cuci, tetap direbus tapi gak pakai apa-apa. Dia konsumsi, gimana Bu? Saya konsumsinya, saya rutin Bu, kayak makan kurma gitu katanya.
1: Tiga hari, satu hari tiga
0: ya, bisa kali. Pagi sebelum sarapan saya makan, nanti sebelum makan siang saya makan lagi. Enak katanya, oh gitu
1: ya. Jadi bermanfaat ya.
0: Kadang ada ibu-ibu, ada dokter katanya yang nganjurin saya untuk cari kolang-kaling
1: gitu. Untuk pengobatan juga. Baik, jadi memang kolang-kaling ini bisa dikatakan bermanfaat ya Mbak.
0: Sangat bermanfaat.
1: Bukan hanya untuk lansia, kita yang muda juga harus menanam dulu ya untuk menjaga kesehatan. Oke. Karena ini sangat penting, sekali lagi yang namanya peluang usaha yang menyegarkan ini bisa diawali dari diri kita dulu ya Mbak Paulina ya.
0: Iya betul.
1: Karena kalau gak dimulai dari diri kita, tidak akan pernah bisa menjadi peluang usaha yang pasti.
0: Betul. Oke.
1: Kemudian Mbak Paulina kalau untuk bazar, nah dari dinas perdagangan koperasi misalkan, Mbak kan tergabung dalam UMKM, PPKN ya, ada gak sih Mbak misalkan ada pelatihan, ada bantuan dari pihak pemerintah, dari UMKM-nya?
0: Ada banyak.
1: Boleh cerita dulu dong apa?
0: Kalau misalnya untuk kuliner itu biasanya kita ada bantuan peralatan. Tapi kalau untuk ini kolang-kaling memang saya belum ngajuin karena memang enggak terlalu banyak sih peralatannya.
1: Iya, sangat sederhana ya?
0: Sangat sederhana.
1: Cuma butuh,
0: kalau untuk kolang-kaling kita butuh tempat wadah yang besar,
1: besar.
0: Untuk ganti-ganti air gitu.
1: Tidak perlu alat-alat canggih.
0: Enggak.
1: Iya. Jadi enggak perlu seperti itu ya Mbak ya, cukup untuk
0: Ya karena kita tergabung di PPKN jadi kita utamakan yang mereka benar-benar butuh.
1: Alat-alatnya ya.
0: Ya alatnya kayak misalnya untuk persambelan, ada yang sambel itu kan yang butuh segala macam itu.
1: Ini mereknya adalah apa nih? Biba House ya.
0: Biba House.
1: Ini ada Biba itu apa singkatannya? Kasih bocoran dulu.
0: Malu jadinya ya. Kita punya beberapa usaha jadi digabung jadi satu, kita buat Biba House, ada kita ada laundry juga.
1: Singkatan apa itu Mbak Biba itu?
0: Itu sebenarnya nama dari almarhum mertua.
1: Mertua.
0: Biar anak-anak tahu bahwa dia punya nenek.
1: Oh begitu.
0: Ya,
1: ingat jangan sampai hilang ya.
0: Jangan sampai hilang gitu.
1: Ditaruh jadi nama ya,
0: jadi
1: Biba
0: nama,
1: mengingatkan.
0: Ingatkan.
1: Biba
0: terus nama
1: House.
0: Ini rasanya tuh membawa gimana gitu. Jadi usaha tuh nggak ada yang turun terus menanjak.
1: Alhamdulillah. Iya. Nah ini kalau sudah bicara soal nama, ini pasti udah di apa namanya bisa katakan membawa satu image ya, berkah ya. Ada juga gak Mbak sistem Mbak itu kalau misalkan kita di hari Jumat seperti ada program berbagi gitu, ada gak diterapkan juga?
0: Kita kalau berbagi gak selalu hari Jumat sih.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau ada kita langsung berbagi
1: setiap saat ya?
0: Iya gak usah jauh-jauh. Untuk kurir daerah misalnya dari rumah ke poligon itu kan cuma
1: 15.000.
0: Gak sampai, gak cuma 5.600
1: gitu.
0: Kita buletin jadi 10.
1: 10 sisanya udah jadi sedekah.
0: Udah jadi sedekah. Mm-mm. Cikurinya kaget, kok Bu banyak banget, nggak apa-apa. Kembalian Bu nggak ada, nggak apa-apa, ambil aja. Oh makasih Bu. Itu salah satunya.
1: Iya, iya.
0: Terus kalau misalnya ada beberapa yang acara di kedinasan, kita bisa juga bisa support. Terus kalau untuk di pengajian di masjid taklim, kita niatin untuk berbagi dengan marbotnya atau tukang parkirnya.
1: Tukang parkir ya. Yeah. Oh, jadi di situ.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, berarti memang sudah berbaginya dari dulu ya,
0: dari
1: Mbak
0: dulu,
1: ya.
0: Yeah.
1: Oke, kita baca dulu WA, Mbak. Ini jauh ini pendengar kita. Dari Magelang,
0: waduh,
1: Jawa Tengah, ada Mas Theo. Selamat sore Mas Theo, terima kasih selalu setia nih program UMKM kita. Mau tanya nih Mbak, apa rahasia pengolahan kolang kaling agar teksturnya empuk dan tidak asam, serta cincau hijau agar kenyal alami tanpa bahan pengawet? Nah, ini penting banget pertanyaannya.
0: Iya.
1: Silakan Mbak.
0: Kalau untuk kolang kaling itu kalau yang jenisnya pas, tuanya pas, itu memang nggak keras. Dia kalau yang keras itu memang udah tua banget, udah kayak batu.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Ada jenis-jenisnya. Jadi jangan terlalu muda, terlalu muda juga nggak bisa, karena begitu kita cuci, kita olah, dia hancur. Dia udah jelek bentuknya, udah nggak lagi bulat, udah rombeng-rombeng.
1: Oh gitu.
0: Jadi dari jenis buahnya kita pilih yang benar-benar antara jangan terlalu muda, jangan ketuaan juga. Untuk kolang kaling itu yang penting kita rajin mencuci, ganti airnya.
1: Ganti air itu kuncinya ya.
0: Iya. Jangan kelamaan.
1: Oke. Okay. Itu ya untuk Mas Theo yang ada di Jawa Tengah, jadi itu teksturnya. Termasuk cincau?
0: Kalau cincau kita nggak pakai pengawet, itu benar-benar ukurannya harus pas air dengan daun.
1: Air dengan daun.
0: Ya. Terus masaknya juga jangan terlalu kelembutan. Itu kita ngerebusnya hanya untuk menghilangkan bau langu.
1: Bau langunya aja. Jadi jangan terlalu lama ya.
0: Jangan terlalu lama.
1: Oke. Okay. Warnanya tetap alami.
0: Tetap alami.
1: Tidak ada yang menggunakan pengawet satupun ya,
0: nggak
1: Mbak.
0: Ada.
1: Termasuk manisannya juga,
0: iya,
1: kolang kaling.
0: Manisannya juga cukup dengan gula, gula aren aja bisa, gula putih aja bisa. Kalau untuk 1 kilo kolang kaling itu
1: gulanya
0: rasa manisnya sudah pas tuh, jangan terlalu manis.
1: 350 gram gula
0: untuk 1 kilo.
1: 1 kilo kolang
0: kaling. Tapi enggak usah pakai air masak ya. Langsung pakai gula itu, dikasih garam sedikit. Nanti untuk rasanya bisa ditambahin pandan, bisa ditambahin juga kayu manis atau yang lain. Daun jeruk.
1: Daun jeruk
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa.
1: Bisa. Oke. Okay. Ya. Itu ya jadi kuncinya, kolang kaling itu bisa awet juga ya, Mbak ya?
0: Awet.
1: Diletakkan di lemari es juga.
0: Enggak, di suhu ruang juga bisa.
1: Suhu ruang bisa. Bisa.
0: Tapi tetap ganti air. Dia semakin lama semakin putih, semakin bagus.
1: Ya udah jadi manisan?
0: Ya manis tetap udah di kulkas.
1: Wah, gak apa-apa di lemari es ya. Yeah. Oke, okay. Nah tadi inovasi udah diceritakan juga ya. Untuk inovasi ke depan ini bulan September, masih ada berapa bulan ke depan. Mungkin Mbak inovasinya tadi kepingin supaya kolang kaling itu bisa menjadi makanan yang awetnya lama ya.
0: Iya, awetnya lama.
1: Awetnya itu apa
0: lama,
1: Mbak?
0: Bisa untuk dibawa oleh-oleh keluar.
1: Oleh-oleh keluar, nah. Apa nih sudah dibayangan Mbak tuh apa yang perlu disiapkan di situ?
0: Kayaknya kita perlu belajar kemana gitu. Karena
1: untuk belajar ya, studi banding lah ya.
0: Studi banding lah ya, iya.
1: Mudah-mudahan nanti bisa terwujud.
0: Iya.
1: Karena inovasi seperti itu belum ada kayaknya di Palembang.
0: Belum.
1: Iya, rata-rata daerah Jawa.
0: Iya, daerah Jawa tuh kebenaran kemana pada liburan ke Wonosobo. Itu kok saya lihat kok caca-rica, semua caca-rica. Dikemas yang kayak kapuding. Diisi ada yang 10 itu harganya sekian. Itu
1: murah sekali.
0: Murah
1: ya.
0: Murah sekali.
1: 12.000 10.
0: Isinya
1: gitu.
0: Juga enggak banyak, cuma berapa potong. Tapi kalau untuk kolang kaling saya rasa bisa sampai 10 butir gitu.
1: 10 butir.
0: Cantik dia.
1: Okay. Kalau rencana nanti kan ini bisa jadi untuk paket oleh-oleh gimana kalau Mbak sendiri untuk merancang paketnya.
0: Iya, ya seperti itu tadi ya, dikemas kecil-kecil. Ini kan terlalu gede nih.
1: Iya, kalau untuk dibawa kemana-mana ya.
0: Kalau untuk oleh-oleh kan kemasannya tuh yang cantik kecil, jadi mereka tuh bisa berbagi dengan tetangga. Ini oleh-olehnya.
1: Jadi yang penting bawa berkah ya.
0: Iya, tanda-tandanya gitu. Kalau dari Palembang, oh ada ini saya.
1: Ada oleh-olehnya
0: gitu.
1: Sendiri. Ya, packagingnya Mbak sendiri?
0: Kenapa?
1: Packagingnya yang plastik atau itu bahannya kita sendiri?
0: Iya.
1: Termasuk juga logonya ya?
0: Logonya.
1: Mbak sendiri kan menentukan warna birunya itu.
0: Iya.
1: Biba House?
0: Bibaho.
1: Kemudian kolang-kaling dan cincau hijau. Cincau itu hijau. Langsung ada nomor WA-nya di sana. Selama ini ada enggak sih komplain dari pelanggan, Pak? Kamu udah lama kan, Mbak, berusaha ini?
0: Iya, ada sih, karena waktu itu kolang-kalingnya baru selesai perbusan. Saya udah bilang, Bu, kalau selesai perbusan rasanya masih agak-agak aneh gitu. Tapi ibu harus rajin cuci dulu sampai berapa hari. Tapi dia masih ngotot, enggak. Akhirnya dia order juga, tapi akhirnya bilang, kok baunya aneh, kan udah dibilang, Bu. Direbus memang gitu rasanya. Iya.
1: Paling komplainnya seperti itu ya.
0: Nanti diajar, oh ya akhirnya dia ngerti. Jadi sekarang kalau dia mau lagi, Bu, ini baru keperbusan nih, Bu, ini rasanya masih, oh ya udah nunggu besok-besok aja ya, nanti kabarin kalau udah siap, udah bagus rasanya. Oh iya, gitu.
1: Untuk menjaga pelanggan gak kemana-mana, apa tipsnya nih, Mbak?
0: Ya itu tadi, kita tetap menjalin ya. Kalau misalnya kita kan manusia biasa ya, kadang ada errornya nih, cincau nih, ada errornya nih, kita cepat-cepat ganti.
1: Oh, supaya nggak mengecewakan.
0: Iya. Oh, Bu, kenapa cincangnya ini kecewa ini? Udah, kita nggak usah banyak protes. Oh ya udah, Bu, balik
1: nanti kita ganti.
0: Iya. Ya,
1: gitu. Seperti itu ya. Cepat ditanggapi.
0: Iya, cepat ditanggapin.
1: Dan menerima kritikan juga ya, Mbak ya. Supaya kita tetap maju.
0: Iya.
1: Di penghujung ini, Mbak, ada pesan mau disampaikan buat pelaku usaha, kemudian juga untuk usaha Mbak ke depannya. Seperti apa, Mbak Valdina?
0: Kalau untuk ibu-ibu atau juga para remaja, kalau mau nambah pemasukan untuk uang dapur, enak loh ini. Jadi kita bisa jadi reseller.
1: Ya, oke. Kemudian motivasinya bisa diulang lagi tuh untuk pendengar kita, ibu-ibunya apa yang perlu disiapkan? Mungkin jiwanya apa, semangat, jangan pantang menyerah, seperti apa nih, Mbak?
0: Untuk yang baru mulai untuk jualan, jualan tuh kita enggak gimana ya? Kita jangan produknya dulu. Kita deketin orangnya dulu gitu. Kita deketin dulu orangnya, gimana? Nanti kita tahu apa yang harus yang kita bisa lakukan.
1: Jadi pendekatan dulu.
0: Kita jangan terlalu gimana ya. Ya tetaplah itu tadi, kita tetap sapa siapapun dia gitu kan. Di situ karena ada peluang, selalu ada peluang.
1: Oke.
0: Kita jangan jualan jangan sampai ngejar-ngejar orang, harus beli, harus ini. Orang jadi takut sama kita. Jangan.
1: Si Mbak bilang tadi, bayang aja enggak mau lihat gitu, apalagi orangnya.
0: Kalau
1: gitu,
0: kita udah datang, mereka sudah pada kabur.
1: Jangan sampai ya,
0: jangan
1: Mbak.
0: Jangan sampai.
1: Oke. Jadi kalau mereka itu bestie ya, seperti itu.
0: Iya, jadi kalau bestie. Jadi kita tetap bawa jualan, jadi enggak usah kita simpan dulu di mana, nunggu dia nanya.
1: Bawa enggak? Kalau enggak nanya berarti belum rezeki.
0: Belum rezeki.
1: Oke, terima kasih. Inovasinya ke depan mudah-mudahan akan terwujud ya, Mbak.
0: Amin.
1: Kita doakan usahanya akan semakin sukses, pelanggannya semakin banyak dan melebar, mudah-mudahan sampai keluar Palembang. Iya. Makasih ya, Mbak Paulina, sukses selalu. Semoga berkah selalu usahanya, sukses selalu dan sehat selalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kebersamaan kita di UMKM Bicara bersama narasumber kita Mbak Paulina, pelaku usaha kita, pemilik dari Biba House, yang sudah bersama kita dengan tema hari ini, kolang-kaling dan cincau hijau, peluang usaha yang menyegarkan. Semoga mereka motivasi untuk semua kaum ibu-ibu yang akan berusaha dan juga para pendengar yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Bang Jack yang ada di Canton, juga tadi ada pendengar kita yang sudah bergabung, Mas Theo di Jawa Tengah yang sudah bergabung lewat WA kita 0821 7927 9090. Sana dia harus merekan Agus pamit undur di acara UMKM Bicara, semoga bermanfaat untuk Anda dan penuh keberkahan. Kami tutur ngucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara.
2: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Halo sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
3: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah, itu kan marak banget tuh.
2: Setiap Jumat jam 3 sore kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
4: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
2: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
3: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
5: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: satu lembah ke sampah.
1: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita.
2: Itulah diantara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, waspada kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman, peran bersama menjadi kunci untuk mencegah bencana. Reporter Zilviani RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ancaman kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman perlu diwaspadai masyarakat Kota Bengkulu, terutama ketika kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat sejak dari lingkungan terkecil. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansa, mengatakan, sebagian besar kejadian kebakaran dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar tempat tinggal. Kebiasaan membakar sampah atau membersihkan lahan dengan api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
2: Kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Nah, cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dengan cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah, itu, atau apalagi sengaja membuka lahan, atau membuang puntung rokok sembarangan, karena berisiko tinggi. Kita banyak kejadian diakibatkan oleh pembakaran sampah ini jadi kebakaran rumah.
1: Yuliansa juga menambahkan, warga juga perlu memastikan instalasi listrik, kompor, serta peralatan yang menghasilkan panas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Jika menemukan api yang mulai membesar dan tidak mampu dikendalikan, masyarakat diminta segera menghubungi petugas pemadam kebakaran serta tidak mengambil resiko dengan melakukan pemadaman tanpa peralatan yang memadai. Sementara itu, Suharman, masyarakat sadar bencana, menilai kesadaran warga menjadi lapisan pertama dalam mencegah kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi. Masyarakat perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan dan mengetahui langkah sederhana yang harus dilakukan ketika melihat potensi kebakaran.
3: Masyarakat itu merupakan garda ke depan untuk pencegahan jangan sampai terjadinya hal-hal yang tidak kita ingini. Seperti halnya kayak ini kan motif tentang kebakaran tentunya kan. Tentu kesadaran masyarakat untuk dapat mencegah dari dini. Misal seperti halnya kompor, kalau kita lagi masak gimana, itu benar-benar ditunggu. Kemudian listrik, nah, begitupun dengan membakar sampah, lalu bagi-bagi yang perokok, nah itu yang sangat berbahaya nih. Kadang-kadang masyarakat ini tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Mereka begitu merokok, untung merokok kadang-kadang buang begitu kan, begitu saja.
1: Suharman mengajak warga membentuk kepedulian bersama, mulai dari memastikan lingkungan tidak dipenuhi bahan mudah terbakar, hingga segera melaporkan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Komunikasi cepat antara masyarakat, perangkat lingkungan, dan petugas menjadi faktor penting agar kejadian kecil tidak berkembang menjadi bencana besar. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, potensi kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman diharapkan dapat ditekan sejak dini. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, peringat dari Bengkulu.

0: Pemadaman kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi larangan bersihkan lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya akan disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemadam kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. PLT Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari pelaku yang diduga sengaja membakar lahan, khususnya lahan yang ada di sekitar PLTU Air Anyir.
2: Ya, rawannya itu sekarang yang jadi atensi kami itu di apa daerah PLTU ya. Ini kan PLTU kan objek vital negara nih. Saya itu curiga loh. Setiap hari ada kejadian, satu minggu full kejadian, mati jadi lagi. Apakah dibakar? Ada orang-orang tertentu yang untuk membakar. Nah, itu kan kita selidiki. Kita kemarin juga sudah memanggil orang yang ada membakar kebun, dua orang kita panggil ya, untuk kita minta keterangan dulu. Pakai kebun apa, mengibatkan kebakaran. Tapi untung dia tidak mengibat di hutan produksi atau di apa, di hutan lindung. Kalau mereka menyebabkan hutan lindung atau HP itu terbakar, itu bisa kita penjarakan.
1: Pendengar, Ahmad Suherman menambahkan, dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait lainnya dalam proses pemadaman. Selain itu pendengar, kebakaran hutan dan lahan juga telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti Thea, mahasiswa IAIN Sasbabel yang mengeluhkan kesehatan dan jarak pandang terganggu saat berkendara akibat asap.
3: Pulang bolak-balik dari kampus ke rumah itu kan kebanyakan hutan di sepanjang jalan. Nah itu berapa kali ketemu sama kebakaran hutan, mengganggu pernapasan ya, kayak berapa hari ini tenggorokan saya tuh merasa nggak enak.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Bangka Belitung, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat tentang waspada puncak musim kemarau, mencegah kebakaran sejak dini, yang berhasil dirangkum reporter dari Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Itulah negeri Jambi. Dengan prediksi ini, kita sebagai masyarakat ya harus waspada lah, terutama pada saat kemarau panjang ini lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok ataupun yang lainnya, karena dari itu bisa menyebabkan kebakaran ataupun penyebab-penyebab yang lainnya yang akan berujung bencana. Saat ini kan kita masih dilanda hujan-hujan terus nih, jadi untuk kedepannya kita ya bisa lebih waspada mengenai kemarau ini, yang mana kita bisa menampung air, menghemat air dari sekarang.
2: Menurut saya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang mudah terbakar. Kemudian, untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini.
3: Kalau menurut saya sih, di musim kemarau yang panjang ini kita harus lebih waspada ya, karena dipicu api sedikit bisa kebakaran hutan. Jadi ya, kalau bisa di jalan-jalan atau di pinggir hutan janganlah buang puntung rokok sembarangan atau jagalah kebersihan.
4: Karena dengan musim kemarau ini, apapun yang kita buang dan berbentuk api bisa menyambar dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya dalam musim kemarau ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemilik lahan untuk hati-hati. Atau jangan sampai dengan sengaja karena musim kering ini membakar tetapi ditinggalkan, yang nantinya akan berisiko kepada seluruh masyarakat.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang. Untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana menghadapi puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun pemukiman. Berikut kita akan dengarkan wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Daop Sumatera 16, Sahat Antur dan juga Daniel Sinaga.
5: Ya.
6: Oke. Apa kabar, Pak?
5: Ya, Pak. Halo.
6: Halo,
5: ya.
6: Apa kabar, Pak?
5: Ya, kabar baik.
6: Edukasi kepada masyarakat terkait resiko kebakaran hutan maupun juga di kepemukiman warga, Pak. Mas Daniel, saat ini menurut Anda seberapa besar sih, Pak, potensi peningkatan resiko kebakaran di Sumatera Selatan saat memasuki musim kemarau, Pak, baik di permukiman ataupun juga di lahan, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi untuk resiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga, untuk saat ini menjadi risiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu musim kemarau ini selesai kapan. Sedangkan prediksi BMKG, musim kemarau ini masih panjang pun di sekitar pemukiman, ini masih menjadi sangat besar sekali, Mas, risikonya.
6: Mas Daniel, saat ini apa sih, Pak, faktor utama yang biasanya yang menyebabkan kebakaran pada puncak kemarau ini seperti apa, Pak?
5: Baik. Puncak kemarau ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, Mas. Jadi bahan bakar yang sangat banyak dan menumpuk, kemudian musim kemarau yang panjang sehingga curah hujan sudah lama tidak turun, mungkin dari sekitar bulan Juli sudah tidak ada hujan ya. Dan kemudian yang paling penting adalah faktor manusia,
6: Pak. Manusia.
5: Jadi faktor manusia yang mungkin saat ini memanfaatkan kondisi kemarau sehingga membuka lahan dengan cara membakar, maupun faktor manusia atau masyarakat yang tidak sengaja melakukan pembakaran, misalnya pada saat mancing, pada saat beraktivitas di ladang, membuang puntung rokok, dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan ini menjadi semakin besar.
6: Mas Daniel, sejauh ini bagaimana sih, Mas, langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPD maupun juga Magal Agni?
5: Baik, Pak. Jadi dari awal tahun kami sudah mulai bergerak sebenarnya melakukan pencegahan, karena sekarang kita sudah melakukan pencegahan dari awal, sehingga kami juga sebenarnya sudah melakukan patroli sejak dari awal tahun, sehingga kita juga melakukan sosialisasi, melakukan kampanye kepada masyarakat dan beberapa beberapa kegiatan pencegahan yang sudah kami lakukan. Kami berharap dengan kegiatan pencegahan tersebut, masyarakat sudah mulai sadar bahwa membuka lahan dengan membakar itu malah merugikan kita semua, terutama untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, ekonomi kita, sosial kita. Jadi sudah dari awal tuh sebenarnya kita sudah melakukan banyak pencegahan, Pak. Cuma kebetulan kita sudah masuk musim kemarau yang panjang dengan El Nino yang kuat, sehingga mungkin di musim kemarau ini kebakaran hutan dan lahannya mengalami peningkatan yang drastis.
6: Pak Daniel, saat ini apa sih yang bisa dilakukan pun juga hal yang paling penting dilakukan masyarakat sejak dini untuk mengantisipasi kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
5: Baik, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak. Di tingkat tapak, kami berharap masyarakat yang punya lahan, yang punya lahan pertanian, yang berladang, itu dapat menjaga lahannya masing-masing dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga berharap masyarakat juga dapat memberitakan perjuangan-perjuangan, kegiatan-kegiatan, program-program yang telah kami lakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang berikutnya kami juga berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang paling penting adalah juga penegakan hukum dari aparat penegak hukum kita, agar melakukan pembakaran-pembakaran baik dari pihak perusahaan, baik dari masyarakat, itu dapat diberikan efek jera. Karena kita ini, Pak, Manggala Agni ini dari kemarin melakukan pemadaman, sudah padam, tiba-tiba dari titik yang lain muncul. Nah, kemudian kita padamkan yang ini, muncul lagi titik baru. Ini saya rasa ini harus ada penegakan hukum yang lebih kuat lagi. Seperti itu, Pak.
6: Baik. Pak Daniel, saat ini ada berapa titik hotspot, Pak, yang sudah ditangani oleh Manggala Agni?
5: Ya, di sini untuk Provinsi Sumatera Selatan kami ada 4 daob, Pak. Yeah. Kemudian kami sudah dapat dibantu oleh daob dari Provinsi Jambi untuk melakukan pemadaman di sekitaran wilayah Sumatera Selatan. Fokus kami sekarang sedang melakukan pemadaman di Kebun Raya Sriwijaya yang ada di Ogan Ilir. Kami juga melakukan pemadaman di daerah Pali, yaitu Desa Perambatan yang dekat Jalan Servo Batubara. Dan beberapa tim juga kami fokus di daerah Ogan Komring Ilir. Karena sebagian asap yang ada yang kita rasakan dari Palembang itu berasal dari wilayah Ogan Komring Ilir seperti Tulung Selapan maupun Pangkalan Lampam.
6: Pak, kalau boleh tahu, itu tuh lahan yang terbakar tuh, Pak, milik warga atau milik perusahaan, Pak, yang paling banyak terjadi saat ini, Pak?
5: Sekarang ini masih belum bisa kita identifikasi, baik. Ya Pak ya, apakah ini banyaknya banyak di masyarakat maupun di perusahaan. Yang jelas saat ini kita saling bahu-membahu untuk memadamkan, baik. Itu yang penting sekarang.
6: Baik.
5: Nah, jadi biar penegak hukum nanti yang menentukan apakah ini lahan masyarakat atau lahan perusahaan dan apakah ini sengaja maupun tidak sengaja.
6: Pak Daniel, terakhir Pak, apa sih Pak pesan ataupun juga edukasi kepada masyarakat Pak agar kebakaran hutan ini bisa ditangani dan juga tidak terulang kembali gitu Pak? Apa sih Pak pesannya kepada masyarakat?
5: Baik, terima kasih Mas. Jadi kami berharap masyarakat sudah mulai sadar bahwa dengan musim kemarau yang panjang ini masyarakat sudah sadar dan punya kesadaran untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yeah. Memang membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling gampang.
6: Yeah.
5: Namun akibatnya memberikan dampak efek buruk bagi semuanya, bagi lingkungan, bagi kesehatan, ekonomi dan sosial. Saat ini kita dapat lihat Kota Palembang sudah dipenuhi oleh asap. Beberapa sekolah sudah diliburkan, bahkan sudah diminta untuk pakai masker, dan ini mengganggu aktivitas semua. Jadi kami berharap masyarakat maupun pihak swasta, Mas ya, di garis bawahi juga, pihak swasta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lagi, dan saling menjaga lahannya masing-masing. Demikian, Pak.
6: Pak Daniel, terima kasih Pak Daniel atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
6: Assalamualaikum.
5: Sehat selalu.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, operasional pelabuhan penyeberangan Bakahuni di Merak tetap berjalan normal. Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
7: Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman.
8: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni Lampung sejak kemarin tetap berjalan normal pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Tri Moyo, mengatakan kondisi pelabuhan sampai saat ini aman dan lancar. Intensitas debu vulkanik yang sempat menyelimuti kawasan pelabuhan juga mulai berkurang. Menurutnya, arus kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan terpantau landai. Tingkat keterisian area parkir di dermaga reguler maupun eksekutif hanya sekitar 1-5%. Ia juga mengungkapkan, saat ini sebanyak 31 kapal disiapkan melayani lintasan Merak Bakahuni, terdiri dari 23 kapal di dermaga reguler dan 8 kapal di dermaga eksekutif. Meski demikian, ia menyebut situasi gelombang tinggi dan angin kencang berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Ia menegaskan, saat ini pihaknya terus memantau situasi di area pelabuhan dan lintasan penyeberangan Bakahuni Merak untuk menjamin keselamatan pelayaran.
7: Terkait kondisi situasi di pelabuhan Bakahuni, memang sudah terjadi erupsi ya. Pada saat ini di Bakahuni itu tetap berjalan sesuai dengan mestinya. Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman yang di Satpol itu udah wanti-wanti untuk pakai masker dan pakai kacamata ya. Sama mungkin gelombang dan arus ya yang tinggi ya. Jadi yang untuk kapal sandar itu agak kendala. Kita yang sementara ini siaga 3 masih berlangsung saat ini. Kita sama-sama KSOP sama-sama SDP masih memantau pendas Bakahuni ini seperti apa. Tetap kita pada masyarakat sih tetap kondusif ya, aman ya. Tetap pelabuhan Bakahuni tetap berjalan seperti biasa.
8: Dengan kondisi pelabuhan yang masih aman dan operasional penyeberangan yang masih berjalan normal, pengguna jasa diimbau tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi cuaca. Masyarakat yang akan menyeberang diminta memantau informasi resmi BMKG dan pengelola pelabuhan serta mengikuti seluruh arahan petugas demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur menghimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau juga perluasan lahan perkebunan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Septriandingsih, RRI SP Belitung.
9: Efeknya bukan hanya 1-2 personal, tetapi terlibat banyak unsur semua untuk membahas untuk.
10: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya karhutla serta dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kepala DLH Belitung Timur Adam Taufik mengatakan pembakaran lahan baik yang dilakukan secara personal maupun oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang melibatkan banyak pihak.
9: Pelaku usaha maupun personal ataupun perorangan yang melakukan perluasan lahan perkebunan tidak melakukan hal yang tidak baik, yaitu membakar korporasi baik itu legal ataupun ilegal, tidak resmi dan tidak resmi, sangat tidak dibolehkan, akan ada sanksi pidana apabila melakukan itu. Dan kami sudah pernah melakukan hal seperti di tahun 2007 untuk melakukan sanksi administrasi, ataupun kalau sekarang tidak dimungkinkan lagi sanksi administrasi tapi harus kurungan badan.
10: Selain itu, DLH Belitung Timur juga akan melakukan pemantauan terhadap kondisi udara melalui laboratorium lingkungan DLH. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui partikulat yang terdapat di udara akibat aktivitas pembakaran maupun kabut asap. Ia berharap kondisi di Belitung Timur tidak berkembang seperti karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Terlebih menurutnya, kabut asap mulai berpotensi masuk ke wilayah Belitung Timur akibat kondisi dan kecepatan angin. Dari Manggar Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
12: Wai besai red, wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Umpuh Semengu melakukan kegiatan tanggap bencana dan Satgas Siaga Karhutla tingkat kelurahan dan kampung. Laporan reporter Ramadona RRI SP Wai Kanan berikut ini.
13: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Polsek Umpuh Semengu melakukan kegiatan tanggap bencana dan Satgas Siaga Karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut bertempat di lokasi PTPN 7 Tulung Buyut Kalipapan wilayah hukum Polsek Umpuh Semengu. Kapolsek AKP Tosira kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi saat musim kemarau dan kondisi cuaca panas. Dalam pelaksanaannya, Polsek Umpuh Semengu mendorong terbangunnya sinergitas antara Polri, pemerintah kampung, pihak perusahaan, aparat kewilayahan, serta elemen masyarakat. Koordinasi dilakukan hingga tingkat bawah dengan melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, aparatur kampung, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
14: Saya AKP Tosira, sama dengan lintas sektoral, kami siap dalam hal bekerja sama penanganan kebakaran Karhutla, khususnya di wilayah Polsek Umpuh Semengu. Kemudian kami juga menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan untuk kita sama-sama menjaga, karena ini masih musim kemarau, menjaga untuk tidak terjadi kebakaran terhadap lahan-lahan dan ataupun pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan ataupun perkebunan. Ini untuk kebaikan kita bersama.
13: Selain memperkuat koordinasi, AKP Tosira juga turut menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun kebun secara sembarangan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut ia mengatakan, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kampung, Polsek Umpuh Semengu menegaskan komitmennya untuk membangun kesiapsiagaan. Menurut AKP Tosira, Karhutla bukan hanya persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Dari Wai Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Meskipun kondisi udara mulai terpengaruh asap, jarak pandang di kawasan bandara masih di atas 1 km, sehingga penerbangan masih berlangsung aman dan normal. Laporan akan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Kondisi jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman untuk mendukung pelayanan penerbangan. Bahkan jarak pandang tercatat masih berada di atas 1 km. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci Sapriadi mengatakan kondisi kabut asap saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Selain kondisi jarak pandang yang masih aman, jumlah penumpang juga disebut tidak mengalami penurunan selama kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita dan wilayah-wilayah dekat BMKG. Itu jarak pandang kita nih lebih kurang 1 kilo lah. Dengan terkait dengan penerbangannya ini, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada gangguan lah. Lancar dengan tepat waktu lah dengan ini penerbangan kita. Nggak ada kendalanya penerbangan.
1: Sementara itu pihak bandara terus memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Masyarakat dan calon penumpang juga dihimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara, terutama jika terjadi perubahan kondisi cuaca dan jarak pandang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Wajah Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar lomba video konten literasi untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bin Tuhan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar perlombaan video konten literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kompetisi kreatif ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat umum. Panitia membebaskan peserta memilih subtema menarik seperti rekomendasi buku, profil perpustakaan, atau pentingnya membaca digital. Format video dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk kreasi konten pendek seperti Reels atau TikTok. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John MPD mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menghibur dan edukatif. Melalui gawai, masyarakat diajak menyebarkan virus membaca dengan cara yang lebih modern. Pihaknya menyediakan hadiah total jutaan rupiah beserta sertifikat penghargaan bagi para pemenang terbaik.
4: Kita laksanakan lomba ini, tujuannya apa? Tujuannya saat ini kan dunia media sosial, media elektronik ini sudah zamannya. Kami mengadakan konten ini, inilah wadah yang baik untuk meningkatkan konten-konten kalau bisa itu di ruang lingkup perpustakaan Kaur atau di yang akan kita angkat itu Kabupaten Kaur lah.
3: Penilaian akan menitik beratkan pada kesesuaian pesan literasi, kualitas visual dan originalitas ide materi. Calon peserta beberapa hari lalu telah mendapatkan pembekalan perihal lomba yang akan diikuti. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan kreator konten baru yang peduli terhadap kemajuan pendidikan bangsa. Untuk itu masyarakat jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan karya video literasi terbaiknya. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan mengakhiri Warta Baja Sumba hari ini, Senin 7 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Baja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Berkenya di mana pun Anda berada, erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.000 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan para penerbangan. Pertanyaan krusialnya adalah seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas. Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin serta tekanan atmosfer. Data BMKG menunjukkan bukti nyata abu vulkanik membumbung hingga 50.000 kaki ke arah barat dan 20.000 kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar Lentera Hati yang kita hadirkan setiap hari menjelang kita menyimak bersama-sama pembacaan suci Al-Quran dan juga azan sholat maghrib. Lentera Hati hari ini kami akan hadirkan berjudul Raja yang Rela Menjadi Seorang Tukang Kebun. Pendengar, Ibrahim bin Adham adalah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Karena kehidupannya yang begitu mewah dan serba kecukupan, tidak membawa ketenangan kepada jiwanya. Lalu raja memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa dengan mengambil upah sebagai seorang tukang kebun. Kebun yang dijaga oleh baginda itu banyak sekali pohon delima. Ia menjaga kebun itu dengan penuh kepatuhan dan rajin. Suatu hari datanglah tuan kebun itu dan meminta Ibrahim membawakan sebiji delima yang masak lagi manis kepadanya. Ibrahim pun segera ke pohon delima untuk mencari buah delima yang paling ranum. Ketika tuannya merasakan delima tersebut, air mukanya berubah. Kemudian ia berkata, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan kepadaku sebiji delima yang lebih manis lagi." Sekali lagi Ibrahim pergi mencari buah delima yang lain, tanpa mengetahui mengapa tuannya itu menyuruh dia membuahkan delima satu buah lagi. Setelah buah yang diberikan kepada tuannya itu dimakan, dengan spontan buah itu dibuang oleh tuannya. Oleh karena itu terlalu marah karena buah yang dimakan itu masih terasa masam. Dan ia pun berkata kepada suara yang begitu keras kepada Ibrahim, "Wah Ibrahim, heran sekali aku melihat engkau. Sudah begitu lama engkau menjaga kebunku, tidakkah engkau tahu masam dan manisnya buah delima?" Lalu Ibrahim menjawab dengan suara yang begitu lemah dan sopan, "Tuan, bukankah saya ini diamanahkan untuk menjaga kebun supaya senantiasa subur dengan buah-buahan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kepada saya untuk merasakan buahnya." Betapa terkejutnya tuannya itu ketika mendengar jawaban Ibrahim. Tidak terduga sama sekali akan besarnya sifat amanah yang ada pada tukang kebunnya itu. Allah tidak memerlukan dan juga tidak butuh amal hambanya. Dia memerintah hambanya untuk beramal tidak lain agar ia mengakui bahwa dirinya lemah dan selalu memerlukan pertolongan Allah. Pengakuan macam ini atau seperti ini sangatlah penting. Ada dua ruh disiksa dan neraka diceritakan ketika memerintahkan agar keduanya dikeluarkan dan setelah keluar Allah bertanya kepada mereka, "Apakah menyebabkan kalian masuk neraka?" "Nafsu kami," jawab mereka. "Bukankah telah kularang kalian bermaksiat kepadaku? Dan bukankah aku juga telah mengutus rasul-rasulku dengan bukti-bukti yang nyata?" Nah, pendengar, demikianlah kisah hari ini berjudul Betapa Amanahnya Seorang Raja yang Rela Menjadi Tukang Kebun untuk menjadi orang yang lebih memahami bagaimana Allah bersama kebaikan. Demikian pendengar, kami cukupkan sampai di sini Lentera Hati dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansyar, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Muda Religi. Dalam Islam, janji bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan petang hari ini sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan disimak petang hari ini adalah pembacaan surah Ar-Ra'd yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-31 yang akan dibacakan oleh David Ardiansah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Senin 7 September 2026.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan, semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Bergar, sebelum kita dengarkan Seventeen Cinta Tak Bertuan, kita ke informasi dulu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama berkaitan dengan adanya WFH yang diputuskan oleh Kemendagri. Nah, Bergar, ada informasi yang kami terima dari kbrn.rri.co.id. Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara menerapkan sistem kerja dari rumah hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah ini disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamma Richaniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
1: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
0: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
2: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
0: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
5: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
5: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti,

0: mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
1: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
4: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
7: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
6: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
8: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
6: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
9: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
10: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
11: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
10: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
12: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
10: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
13: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
8: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
13: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
10: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
14: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
15: Pagi belum sepenuhnya.
14: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
16: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
14: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
17: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
14: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
14: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
19: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
14: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
20: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
21: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
14: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
23: antrean panjang kendaraan di
14: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
24: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
14: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
2: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
25: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov.
0: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Polprov Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda bisa mencintai timpong seperti ini.
0: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Polprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
3: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Polprov, kan Polprov ini belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
0: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, peringat dimanapun Anda berada malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu nuansa islami sampai saatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat berakhirnya Palembang sore ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan Allah kesehatan. Kalaupun Anda yang berdinas malam hari ini, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika Anda melakukan aktivitas di luar ruangan. Baik, peringat kita akan lanjutkan Siti Nurhaliza, Ya Rasulullah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, malam hari ini Nuansa Islami akan menutup kebersamaan kita di Palembang Sore. Kebersamaan kita di hari ini Senin 7 September 2026. Dan nanti ada rekan Esi menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita di Pro Satire Palembang melalui Palembang malam ini. Saya Nadir, pamit undur. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita di informasinya. Amin undur, selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kembali hadir menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang malam ini bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan satu program dialog bersama dengan Sanggar Sastra RRI Palembang ya, dalam obrolan komunitas berikutnya. Tepat pada pukul 21 kami akan menghadirkan program Ruang Rindu untuk Anda hingga ke pukul 23 nanti. Dan selanjutnya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 24 nanti. Itulah pendengar ragam mata acara yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan seperti biasa, melalui Palembang malam ini kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Sandiwara Radio dengan tema Arang dari RRI Jember. Selamat mendengarkan.
3: Cepat, Des. Cepat.
4: Sekto, sabar. Ini sebentar lagi selesai.
3: Cepat angkut di pick up.
4: Beres.
3: Semua pekerjaan ini harus selesai sebelum fajar.
4: Lah, itu siapa, Met? Bawa senter segala.
3: Aduh, kayaknya aktivis laut itu. Ayo, kita sembunyi dulu.
5: Dika, kamu ini loh, game terus.
6: Loh, kenapa toh, Mbak?
5: Ya, aneh aja loh. Biasanya Mbak taunya mahasiswa itu sibuk.
6: Ya, ini sibuk, Mbak. Sibuk nge-game.
5: Gimana bisa bangga Indonesia?
6: Bangga dong, Mbak. Bukan aktivis.
5: Alah, aktivis kok begitu. Sudah, ini kamu makan dulu, sarapan dulu.
6: Lah, Mbak Surti mau kemana?
5: Ini bersihin tungku bakaran arang.
7: Aduh, rugi lagi kita. Gak semua kayu bakaunya bisa diangkut.
3: Aku ini penasaran loh.
7: Penasaran apa toh?
3: Penasaran? Tiap kali nebang pohon kok apes toh?
7: Mana ada maling kayak kita orang apes.
3: Jangan keras-keras kalau ngomong.
5: Mas, kamu menuduh Dika?
3: Bukan seperti itu. Soalnya selalu ketahuan.
5: Dia itu seharian di rumah, Mas, bareng aku. Malam pun juga sama.
6: Betul itu, Mas. Memangnya ada apa toh? Bawa-bawa aku.
3: Aku minta kamu jujur. Kamu berteman dengan aktivis laut itu ya?
6: Iya, Mas. Kenapa?
3: Aku ini curiga sama kamu dan teman-temanmu.
5: Dika, benar yang dikatakan Masmu itu.
3: Lihat, dia begitu diam aja. Sudah tahu kan jawabannya?
5: Mas istirahat dulu. Biar nanti aku yang bicara sama Dika.
3: Nasihati adikmu itu loh dengan benar. Aku sudah membanding tulang untuk keluarga ini.
6: Mbak, sejujurnya aku gak melakukan ini, Mbak. Tapi
5: apa?
6: Pembakaran arang ilegal itu punya Mas Slamet sudah banyak disorot aktivis, Mbak. Mereka dengar dari mulut ke mulut.
5: Terus kamu tuh gak bela Mas Iparmu?
6: Aku gak bisa bohong, Mbak.
5: Dika, kamu tuh gak waras ya. Mbakmu ini hamil tua, Dik. Sebentar lagi lahiran. Aku tuh butuh biaya.
6: Iya, aku paham, Mbak.
5: Dan lagi Masmu tuh sudah menghidupi kamu sejak kita jadi yatim piatu.
6: Ya karena itu, Mbak, aku gak mau kehilangan Mas Slamet seperti aku kehilangan almarhum Mbak.
5: Itu takdir, Dika, itu takdir.
6: Manusia punya takdir, tapi harus berusaha. Kalau saja hutan bakau gak habis ditebang, hempasan ombak itu gak bakal bikin Bapak meninggal diterjang tsunami, Mbak.
5: Dika.
3: Gimana, Des? Arangnya sudah terbakar sempurna?
7: Sebentar, aku sapu abunya. Aman, ini kalau kayu bakau dijadikan arang kualitasnya mesti oke.
3: Nah, pokok jenis kayu yang bagus buat arang itu ya kayu kumpang, kayu bungkulung, kayu kempili, kayu ubar.
7: Oh iya, aku sudah dapat informasi siapa yang membocorkan rencana kita.
3: Loh, siapa?
7: Yo, adik iparmu itu si Dika.
4: Dika, betulan?
1: Iya.
4: Memang dia itu perlu dikasih pelajaran.
1: Hajar saja, iya wes, hajar saja.
4: Tidak tahu diuntung kamu ya.
8: Mas, yang mas lakukan itu salah. Legal, mas.
4: Apa kamu gak mikir selama ini aku menghidupi kalian?
8: Iya mas, aku ngerti. Tapi ini salah mas, bisa dipenjara sama polisi loh.
4: Mana? Sampai sekarang gak ada.
8: Mas, hutan bakau itu harusnya dijaga. Masih banyak kan pohon yang bisa mas beli dan tebang untuk buat arang.
4: Sudah, diam aja. Aku sudah kecewa berat sama kamu.
8: Gak tahu diuntung. Hutan bakau itu dilindungi pemerintah, mas.
5: Mas, sudah. Dika, kamu mau menghilangkan rezeki mas Slamet. Mbak kan sudah bilang tole kemarin kondisi ekonomi kita tuh seperti apa.
8: Berarti mas Slamet siap dipenjara. Karena aktivis lingkungan sudah bergerak loh mas.
4: Lakukan saja. Kalau kamu memang melakukan itu, keluar dari rumah ini.

0: Sekarang aku tanya, selain ini apa yang bisa kita lakukan lagi?
1: Hei, itu! Hentikan penerbangan kalian!
0: Lah, itu polisi!
2: Jangan kabur! Des, mau kemana kamu, Des?
0: Hey. Aku kabur! Jangan. Aku kabur dulu! Maaf, Mat! Maaf!
3: Dengan Bapak selamat, mari ikut kami, Pak. Bapak kami periksa atas perkara penebangan kayu ilegal dan perusakan hutan bakau. Sudah ada bukti terkumpul. Salah satunya kesaksian teman Anda, Gondes.

Maaf, aku harus melakukan semua dari awal. Memang aku yang melaporkan semuanya ke polisi. Tapi aku gak bisa membiarkan keluarga kita menikmati harta yang gak baik dan barokah, Mas. Apalagi dengan cara merusak alam. Semoga setelah keluar dari penjara nanti, aku dan Mas Slamet jadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas Sanggar Sastra RRI Palembang dengan tema Sanggar Sastra dalam Bingkai RRI. Di kesempatan hari ini ya, pendengar, tentunya di hari Senin 7 September 2026, saya Esi Deka dan rekan Hairullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, malam bergulir membawa tenang mengurai kata yang tersimpan pastinya Sanggar Sastra dalam Bingkai RRI kami hadirkan sebagai tema untuk obrolan komunitas di malam hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan malam ini ada kakak-kakak dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini pendengar ada Kak Rita Sumarni ya, merupakan redaktur Sanggar Sastra. Terima kasih sudah hadir Kak Rita di sela-sela aktivitasnya hingga malam ini masih aja gitu ya, iya. Beraktivitas luar biasa nih Kak Rita. Tetap sehat semangat ya pastinya.
1: Iya, semangat terus kita. Istiqomah semangat ya, apalagi untuk kebaikan ya.
0: Betul, untuk Sanggar Sastra apalagi ya.
1: Karena okay, kita harus bawa virus positif.
2: Betul, kita okay, akan tebarkan virus-virus Sanggar Sastra yang positif-positif supaya para pendengar semakin syahdu mendengar kita pada malam hari ini.
0: Uhuy. Dari suaranya juga udah ketahuan ada Kak Dina Tanjung ya, deklamatis Sanggar Sastra. Senang sekali ketemu lagi Kak Dina.
2: Sama.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya. Dan juga ada Kak Susi Mahyudin. Ini juga merupakan deklamatis Sanggar Sastra ya. Yeah. Assalamualaikum, yeah, selamat malam juga Kak Susi. Terima kasih sudah hadir kembali ya.
3: Wabarakatuh.
0: Dengan jilbabnya pink. Ini luar biasa ya.
2: Penuh warna hari ini.
0: Betul.
2: Malam hari ini penuh warna.
0: Iya.
2: Penuh
0: warna. Cantik-cantik semuanya dari Sanggar Sastra.
1: Penuh
0: ya.
1: Penuh warna, penuh semangat ya.
0: Harus ya. Harus.
2: Apalagi berapa hari kemarin kita sudah dihebohkan dengan berbagai kegiatan dalam rangka roadshow RRI ke
0: 81. Ya, pastinya tema yang kita hadirkan di kesempatan malam ini juga mengenai Sanggar Sastra dalam Bingkai RRI ya. Ini mungkin ke Kak Rita ya, Kak Rita boleh cerita seperti
1: ya,
0: apa sih?
1: Nanti kita giliran ya Kak Esi, memberikan tanggapan. Karena teman-teman saya di sebelah kanan saya ini semua juga sudah tahu dengan perjalanan RRI gitu.
0: Betul.
1: Kan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak care.
2: Nah, bukan jadi, tak kawin ya, bukan.
0: Tak care ya.
1: Tak care. Ya. Nah jadi mengapa tema kita pilih Sanggar Sastra dalam Bingkai RRI? Karena sebentar lagi kan RRI ulang tahun ke 81. Kalau kemarin Juni Sanggar Sastra ulang tahun,
2: ulang tahun
1: yang ke 60. Iya, mengapa tema ini kita pilih? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, kita harus dulu lihat flashbacknya ke Asia ya, dan pendengar RRI bahwa Sanggar Sastra itu memang lahir dari perutnya RRI Palembang, dari rahimnya ya, rahimnya RRI Palembang. Jadi tentu tidak lepas dari keberadaan RRI itu sendiri. Kalau kita menengok sejarah RRI secara nasional, mungkin kita sudah tahu semua, apalagi sekarang ada Kak Google ya. Kak Google itu kan mudah. Tetapi betul, kita hanya menyinggung sedikit saja.
0: Betul.
1: Pada tahun 1925 itu ya, tepatnya itu 16 Juni 1925, itu kan ada Radio Batavia di Jakarta. Dan juga ada 8 tokoh radio nasional di Jakarta itu memikirkan bagaimana ada satu radio yang bersifat nasional. Maka itulah didirikan RRI. Kalau dulu itu rampasan dari miliknya Jepang ya. Mungkin ingat radio Hosokyoku. Nah, itu. Jadi kalau melihat perkembangan radio-radio itu banyak sekali Kak Esi kan zaman itu ya, zaman penjajahan. Karena dalam masa penjajahan, radio itu adalah suara terkuat, komponen terkuat, amunisi terkuat untuk bisa mempropagandakan sesuatu. Jadi dengan cepatnya gitu, kita ada di Surabaya, di Surakarta, kemudian di Aceh ada Bener Radio, Bener Meriah, ada di Batam, di mana-mana ada. Bahkan dulu sejarahnya juga kan dari radio inilah Belanda akan mengambil alih posisi, dia akan menyuarakan apapun yang dia inginkan tentang kemerdekaan Indonesia, bahkan akan mempropagandakan presiden kita Soekarno ketika itu. Nah, kita juga akhirnya melihat bagaimana perjuangan para pendiri RRI juga. Itu ada Abdurrahman Saleh, kemudian ada Yusuf Ronodipuro, itu pahlawan-pahlawan RRI semua itu, yang menjadi pemimpin pertama itu kan Abdurrahman Saleh ya. Dan itu diabadikan sampai sekarang. Kalau nanti ke kantor pusat di Jakarta di Jalan Merdeka Barat, itu ada auditoriumnya dua, diabadikan untuk sebagai kenangan perjuangan beliau, auditorium Abdurrahman Saleh dan Yusuf Ronodipuro. Nah, dari itulah Kak Esi dan mungkin Kak Dina, Kak Susi ya, bahwa kita tidak akan bisa melepaskan keberadaan RRI dengan sejarah perjuangan bangsa. Pernah ada mengatakan ketika pemimpin RRI dulu mematikan atau meniadakan RRI sama dengan meniadakan Indonesia. Seperti itu sampai begitu pentingnya sejarah perjuangan. Bahkan nilai tukar Indonesia, rupiah itu disiarkan secara nasional, sahnya itu ya melalui RRI.
3: Ya,
1: jadi orang tahu apa nilai tukar rupiah untuk Indonesia. Nah, itu kalau sejarah perjuangan Indonesia ya Kak Esi ya, untuk RRI. Tapi nanti kita juga membahas bagaimana keberadaan RRI Palembang gitu kan, karena kita berada di RRI Palembang dan Sanggar Sastra juga dari rahimnya RRI Palembang. Nah, itu dari awal saya ya.
2: Kak Esi, sebelum Kak Esi yang nanya, saya mau nanya dulu nih.
1: Iya,
2: mumpung ketemu senior langsung dan memang beliau adalah orang RRI yang sangat mumpuni ya. Dari,
1: kalau bisa dijawab ya, kalau enggak saya ngutang dulu ya.
2: Satu saja. Dari penglihatan pengetahuannya Kak Rita ya, Sanggar Sastra ini ada juga nggak di atau dengan nama lain ada juga nggak di daerah-daerah lain atau hanya ada di Palembang saja, Sumatera
4: di
2: Selatan?
4: Di RRI lain ya.
1: Program komunitas ini kan program yang baru ya, kalau nggak salah kemarin ketika saya Bumpurna Bakti itu tahun 2023 ya, beralih nama semua komunitas-komunitas jadi dirangkum jadi satu, dari satu program seluruh Indonesia sama.
3: Ada forum komunitas, program
1: komunitas ya.
4: Sanggar Sastranya ada?
1: Oh, enggak semua RRI ada Sanggar Sastra ya.
2: The one and only Mas Sumatera Selatan.
1: Bukan gini,
4: Dina tadi RRI Sanggar
0: Sastranya gitu ya.
1: Enggak, mungkin beda. Mungkin ini kan sejarahnya beda dengan Buya kita kan. Buya kita memang orang yang ingin menumbuhkan sastra di Sumatera Selatan, di Palembang, nggak tahu di tempat lain. Tapi kalau bicara soal perkembangan sastra seperti di Jogja, di Solo, di Jakarta, di Bandung, itu ada komunitas-komunitas sastra, tapi bukan namanya bukan Sanggar Sastra,
4: namanya lain.
1: Bahkan mungkin lebih tua kita berdirinya dari 1966, mungkin mereka tidak seperti kita gitu. Eksistensinya ya untuk mengembangkan sastra itu Kak Dina.
0: Jadi itu
2: jadi bangga ya, bangga
0: di Palembang dong ya,
2: jadi uang Palembang ya.
1: Jadi eksisnya masih di Palembang gitu, untuk pengembangan sastra itu sendiri di rahimnya RRI gitu.
4: Ya, berarti RRI itu tumbuhnya itu setelah merdeka gitu.
1: Maksudnya
4: setelah kan merdeka tahun
1: 1945.
4: Ini kan 45 juga kan.
1: Iya.
4: Bulan Agustus kita merdeka.
2: Bersamaan ya itu ya.
4: Iya, berapa bulan.
2: Sepertinya kemudian. Malam hari ini memang ngobrol kita ya, enggak usah baca puisi gitu.
0: Ini jadi ini nanti dong. Panjang ya. Oke, nanti kita lanjut lagi.
2: Kita lanjut lagi ngobrolnya.
0: Kita akan menghadirkan puisi seperti biasa ya, yang ditampilkan dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Ini pendengar juga pasti udah gak sabar untuk bisa menyaksikan langsung ya. Ini puisi akan dibacakan oleh Kak Dina, juga Kak Rita, dan juga Kak Susi. Ini kita bisa mulai dari Kak
1: Dina aja.
0: Kak Dina
1: terlebih
0: dahulu ya.
1: Kayaknya udah siap dari tadi dia. Udah baca-baca dia.
0: Udah baca-baca ya.
2: Sebenarnya baru dapet nih, baru baca.
0: Judulnya apa nih Kak Dina?
2: Spesial malam hari ini, beberapa puisi, salah satunya akan dibacakan. Ini khusus untuk RRI Palembang yang memang diciptakan khusus oleh seorang wanita yang luar biasa di sebelah kanan saya. Iya.
1: Yang biasa di luar.
2: Iya, yang biasa di luar.
0: Judulnya apa nih Kak Dina?
2: Rumah Kita Bersama.
0: Rumah Kita Bersama.

Rumah Kita Bersama, karya Susiani Mahyudin. Yang benar adalah RRI itu Radio Republik Indonesia. Tapi benar juga kalau RRI itu Rumah Rakyat Indonesia. Jadi, rumah kita juga. Walau kita hanya tinggal di satu kamar, yaitu kamar Sanggar Sastra. Di rumah ini, kita dilahirkan. Di rumah ini, kita dibesarkan. Kita tentram dan damai berada di rumah ini. Dididik mental dan akhlak kita. Diberi bekal iman dan takwa. Diberi edukasi dan toleransi. Dan diberi kerukunan sesama saudara. Di rumah ini, kita dipintarkan kemudian sukses. Terima kasih tuan rumah. Kita selalu damai, walau kita cuma menumpang. Tak terasa, kedamaian itu membuat kita betah di sini selama lebih dari 60 tahun. Banyak anugerah besar buat kami yang tak ternilai harganya. Munculnya penulis-penulis, deklamator dan deklamatris yang handal untuk bumi ini. Kado apa gerangan yang bisa kami persembahkan di ulang tahunmu RRI? Hadiah apa yang ingin kau pinta pada kami?

0: terasa semangat Kak Dinai ini ya.
1: Keren. Rumah kita
2: jadi mengingat, mengingat ini Kak Esi, zaman-zaman kejayaan Kak Dina dulu kan. Dia macannya panggung dulu.
0: Macannya panggung ya.
1: Bukan okay. Macan ternak gitu ya. Mama cantik apa ternak nunggu anak gitu.
0: Antar anak.
1: Antar ya. Anak gitu ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, mungkin secara garis besar Kak Dina pengen menyampaikan
1: sebenarnya yang paling afdol menyampaikan penulisnya. Apa isinya ya, ini
0: langsung penulisnya. Ya. Boleh deh Kak Susi.
1: Iya nih.
0: Langsung.
1: Silakan Kak Susi.
2: Rumah kita tadi ya.
0: Iya.
3: Rumah kita tadi.
2: Ini yang dibaca Kak Dina.
0: Yang dibacakan Kak Dina.
3: Nah, ini padahal semua sudah apa namanya? Apa Dina?
1: Sudah menjadi isi sudah menjadi pesan yang tersampaikan.
3: Bahwa kita di rumah dibesarkan di rumah ini sangka sastra itu gitu.
2: Okay. Iya, di RRI maksudnya.
3: Di RRI.
0: Baik. Itu berapa lama menulisnya Kak Susi? Sebentar aja gitu.
2: Satu hari. Atau dua jam?
0: Dua jam.
2: Kalau idenya muncul itu biasanya cepat.
0: Iya, cepat ya.
3: Kalau ingat cepat.
0: Ya. Oke, luar biasa.
1: Yang jelas Kak Esi, ini adalah wujud syukur kita ya. Tidak semua orang yang memiliki kesempatan seperti kita untuk menjadi bagian dari Sanggar Sastra dan menjadi bagian besar RRI dari RRI ya melalui Sanggar Sastra. Ini kebanggaan yang luar biasa.
0: Oke. Baik, kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan puisi berikutnya. Ini dari Kak Susi. Kak Susi, silakan Kak Susi.
2: Aku buncit ya Kak Susi.
0: Temanya
1: buncit
0: apa?
1: Buncit itu nomor berapa tuh buncit itu?
0: Temanya apa Kak Susi?
3: Ini karya dari Fahru Rozi Raden Mangku.
2: Ya itu anggota Sanggar Sastra juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Judulnya?
3: Mengudaralah.
0: Mengudaralah. Baik.
2: Kak Susi kayaknya lebih kurang deket deh itu.
0: Oh, iya. Mikrofonnya ya. Baik. Kita akan simak bersama ya. Mengudaralah dari Kak Susi.
3: Mengudaralah. Karya Fahru Rozi Raden Mangku. Dalam tapak-tapak langkahmu, berangkai dengan hembusan angin, mengabarkan untayan-untayan yang selalu dinanti.

0: pesona bait-bait aksara yang bermakna. Lewat getar suara pembawa berita yang setia menyampaikan cerita lewat kisi-kisi kata. Kau bersahabat dengan petani dan nelayan yang semangat berhias jaring lalu berbisik senandung petikan gitar dalam irama batang hari sembilan. Berhembuslah udara masih setia bersamamu di sepanjang dalam tapak-tapak langkahmu. Nah, begitu Mbak Esi.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Mbak Esinya terpukau ya.
1: Betul. Pengennya ada kelanjutannya gitu ya. Oke. Okay. Tapi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut menurut Kak Susi gitu ya.
0: Iya. Bahwa RRI ini adalah apa? Hiburan bagi petani dan nelayan.
2: Karena lebih fleksibel mendengarkan RRI gitu kan.
1: Oke. Okay. Bagi siapapun dan dimanapun gitu
0: dimanapun.
1: Ya.
0: Apalagi ada senandung itu batang hari sembilan.
2: Iya betul. Itu pernah ada cerita juga Kak Esi ya, Kak Susi, bahwa RRI dengan perkembangan digitalisasi ya juga tidak menghilangkan radio konvensional. Jadi radio yang pakai baterai itu loh. Nah itu ada wong mantang parah, kak istilahnya itu mantang parah ya, kalau ngambil parah itu apa karet ya,
3: nyadap karet.
2: Nah itu kan mantang parah ya, di nyadap karet itu di daerah itu radio kecil itu yang pakai baterai dua itu, kalau dia habis baterainya dijemur gitu ya, bener ya Kak Iwan ya, itu digantung itu Kak Esi, digantung di leher dia samping mantang parah.
1: Saking ingin mendengarkan radio,
2: karena bagi dia lebih fleksibel gitu loh, ya kan, lebih fleksibel kalau RRI bisa dibawa kemana-mana gitu kan, samping mantang parah, sambil dia bertani, taruh aja itu radio, yang penting baterainya standby gitu kan. Nah itu jadi kayaknya yang diceritakan oleh Faru Rozi itu lebih kesana.
0: Zaman dulu ya,
2: zaman dulu. Sekarang, sampai sekarang pun masih ada. Tidak gitu ya. Di pelosok-pelosok daerah itu, apalagi kan RRI Palembang itu stasiun relaynya kan banyak.
1: Iya.
3: Jangkauan siarnya lebih luas. Jangkauan siarnya iya.
2: Pelosok-pelosok itu dapat semua itu.
3: Makanya RRI terus eksis ya, apalagi sudah digitalisasi makin eksis lagi nih. Keren
1: pastinya,
3: ya.
1: Pastinya ya.
3: Jadi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia ini adalah nomor dua setelah kebutuhan makan mungkin ya. Iya, penting banget.
1: Saat ini gitu ya, udah mudah juga diakses gitu ya, RRI saat ini melalui digital tadi. Baik, Kak Rita, kita juga udah gak sabar untuk mendengarkan puisi selanjutnya. Ini judulnya apa, Kak Rita?
2: Iya, saya kalau Kak Susi, saya nanti pada sesi kedua ya, Mbak Kak Esi ya. Saya akan membacakan karya dari Kak Anton Arasoma. Saya minta request khusus memang sama beliau. Beliau adalah penulis Sumatera Selatan dan nasional juga. Karya beliau juga banyak ya. Kak Anton Arasoma mengirimkan karyanya, judulnya RRI Palembang, Kapan Menjadi Tua.
1: Oke.
3: Udah selalu jadi ini.
1: Kita akan simak cantik bersama sekali, ya pendengar.
2: Oh RRI Palembang, Kapan Menjadi Tua? Karya Anton Arasoma. Terbang, terbanglah suaramu, karena jagat penyiaran yang gagah membahana dalam cita dan cinta. Di sepanjang kehidupan kau temani aku, sebab dari radio, transistor dua ban, dan gebyar teknologi, kau tetap perkasa. Segala kabar dan cerita kehidupan kau sebarkan dalam berbagai cuaca. Oh, RRI Palembang, kapan kau menjadi tua? Memang tak ada kamus yang menuakan suaramu, karena kerinduan musik dan berbagai kabar tetap berkibar dalam merah putih kehidupan negeriku. 81 tahun suaramu masih terus menggedor dan membakar semangat di sepanjang usia kehidupanmu. Tunggulah, kami tetap mewarnai suaramu dalam tatanan sastra dan berita keluarga. Sebab nada-nada suara RRI adalah senjata perjuangan tatkala negeri ini tampil dalam pentas kejayaan dari zaman ke zaman.
1: Baik, baru saja kita dengarkan pendengar puisi dengan judul Oh RRI Palembang Kapan Menjadi Tua yang dibacakan Kak Rita ya. Gimana Kak Rita, mungkin ada pesan atau makna dari puisi ini gitu ya?
2: Ya, Kak Esi dan pendengar, ini Kak Anto Narasoma ini memang penulis senior ya, jurnalis juga ya beliau ini. Beliau mungkin merasakan perkembangan dari zaman ke zaman tentang RRI, gitu kan? Seperti misinya RRI kan menebar informasi, ya. Kemudian menebarkan juga apa, menjadi apa, penguat untuk budaya, kemudian juga untuk menghibur. Yaitu fungsi, salah satu fungsi RRI gitu kan. Jadi Kang Anto Narasoma ini merasakan itu, Kak Esi. Jadi dia mencoba untuk merangkum kata-kata bahwa RRI dari zaman ke zaman fungsinya akan tetap dinikmati, fungsinya akan tetap dirasakan oleh masyarakat pendengar gitu maksudnya.
1: Jadi seolah-olah gak pernah menjadi tua gitu ya. Walaupun zaman, walaupun udah 81 ya usianya.
2: Iya, walaupun teknologi sudah canggih gitu kan.
3: Justru dengan semakin teknologi canggih, semakin muda RRI-nya gitu ya.
2: Jadi dalam genggaman sekarang.
3: Betul. Menolak tua judulnya. Menolak tua. Seperti yang kita lakukan hari ini ya.
2: Oke. Walaupun kita sih sampai satu generasi ya. Tapi saya generasi yang paling tua.
1: Baik, kita bacakan terlebih dahulu ini sebelum kita break ya.
3: Silakan.
1: Ada atensi via YouTube ini, ada Kak Eka Armawati ya. Semangat Bunda. Juga ada Kak Golan Hasan. Salam buat Ayu-Ayu yang keren. Ada juga Kak Zamira, selamat hari radio ke-81 Jaya Selalu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Ada juga ini ikut bergabung juga Kak Yulia Akib ya, Sanggar Sastra dan RRI Pro 1 Palembang sudah menyatu. Ada juga Kak Ella, senior-senior idola. Terima kasih. Juga ada Mas Nasid, Masya Allah legend ngumpul satu studio ya.
3: Masya Allah juga untuk para pendengar dan yang sudah bergabung bersama kita, terima kasih ya.
2: Junior-junior tercinta semua ya.
3: Kepala kesayangan semua tuh di situ.
1: Iya. Ya. Dan pastinya ini jadi satu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya antara Sanggar Sastra dan RRI Palembang. Nanti Kak Rita boleh cerita ya mengenai keberadaan RRI Palembang ini seperti apa, tapi setelah break. Pastinya nanti kita akan lanjut lagi, Kak Rita, Kak Dina dan juga Kak Susi tetap bersama kami pendengar pastinya juga di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RI Palembang untuk kesempatan malam ini. Masih bersama dengan narasumber kami, ini ada Kak Rita Sumardi merupakan Direktur Sanggar Sastra. Selanjutnya juga ada Kak Dina Tanjung, deklamatris Sanggar Sastra, dan juga ada Kak Susi Mahyudin di studio saat ini. Dan tentunya tema yang kami hadirkan pendengar ini mengenai Sanggar Sastra dalam bingkai RRI Palembang. Baik, sebelum kita lanjut ke puisi berikutnya ya, Kak Rita, ini kalau melihat sejarah atau keberadaan RRI Palembang sendiri seperti apa nih? Kalau tadi secara nasional ya udah diceritakan mengenai keberadaan dari Radio Republik Indonesia, seperti apa nih Kak Rita?
1: Iya Kak Esi, yang saya ceritakan tadi juga itu sekelumit ya Kak. Kalau mau meruntun betul tentang sejarah RRI panjang banget, betul. Mungkin 3 hari 3 malam gak selesai. Nah juga dengan RRI Palembang ini, jadi RRI Palembang itu bukan stasiunnya di sini, ini yang terakhir.
0: Oh di mana waktu itu?
1: Iya ini yang ada di Kebangkan, ada di Merdeka, itu di rumah orang. Saya lupa namanya ya, sejarahnya itu dulu almarhum ayahnya Ira itu pernah jadi kepsaireri juga dan dulu juga kepala bidang siaran ya, almarhum Haji Ahmad Syukri Akap ya. Dia paham betul, dia bahkan dia beliau itu guru saya dulu. Dan saya yang saya sedihkan Esi ketika itu saya dititipin sama beliau itu bukan buku sih, bentuk catatan gitu. Ada teman kita yang pinjam tidak dikembalikan dan saya pun lupa untuk mencatatnya siapa yang meminjam. Jadi sejak itu saya kehilangan betul catatan kaki sejarah tentang RRI Palembang gitu kan. Karena Pak Ahmad Syukri Akap itu dia juga kepala RRI Palembang, Dewas RRI juga dulu kan, pernah menjabat Dewas RRI. Nah, itu juga pesan kepada saya, Rita ini aku titip gitu kan. Jadi saya merasa bersalah juga, tapi saya coba-coba akhirnya saya berkoordinasi dengan kepala RRI Palembang juga ketika itu, Pak Herman Zuhdi, yang orang Oku ya, orang Batu Raja itu mengatakan bahwa Mbak Rita ini sama kayaknya dengan ini. Jadi itu sampai ini saya tinggalkan Kak Esi. Mungkin Kak Esi nanti bisa tanya sama Apri ya, itu saya tinggalkan juga sejarah RRI Palembang. Jadi ada 3 tempat itu. Di Koloni Atmo ya, dulu itu Kebangkan. Kemudian di siaran di Kenten, kemudian yang pertamanya di Merdeka.
2: Yang baru di Palimo
1: itu pemancar. Beda. Pemancar, itu ya. itu kalau pemancar itu beda dengan tempat kita siaran kayak gini studio, namanya ya? Gedungnya ya, gedung tempat studionya itu beda. Nah, dulu bahkan pernah sejarahnya sebelum ke RRI Palembang itu pernah, karena dulu kan pemancarnya kayak tas koper itu ya. Itu pernah diselamatkan waktu zaman penjajahan Jepang dulu ke Muara Enim sampai gitu.
0: Sampai ke Muara Enim gitu ya.
1: Nah, itu akhirnya dengan perjuangan dari para pendiri kita di Palembang itu maka sampailah kita di Jalan Radio nomor 2 ini gitu. Dan kepala RRI yang pertama itu almarhum Bapak Mirin Kusumo. Itu ada fotonya itu kalau Kak Esi sama Khairul mau lihat itu di ruangan Dharma Wanita. Itu ada kepala RRI yang pertama sampai yang kemarin ya. Ada semua bersama istrinya gitu, atau di ruangan Capsta biasanya suka ada. Nah, itu menandakan bahwa sejarah dari Palembang sendiri itu banyak yang bisa meninggalkan kesan gitu. Karena dulu RRI Palembang itu juga menjadi idola idaman bagi pendengarnya. Bahkan ada acara-acara yang menjadi tungguan seperti obrolan tukang sayur kalau ketika dulu ya, mungkin kemudian
2: drama-dramanya
1: sandiwara radio itu menjadi
2: butir-butir
1: unggulan.
2: Pasir di laut
0: program unggulan gitu ya.
1: Iya, itu program unggulan itu.
2: Tahun berapa itu butir-butir pasir di laut? Sudah lahir belum?
0: Sudah
2: masih kecil.
1: Butir-butir pasir di laut itu merupakan paket pusat itu yang disebar ke daerah yang memang harus diputar gitu. Karena itu ada sponsornya, jadi harus diputar. Nah, jadi banyak sekali memang yang kita nggak bisa lewatkan Esi dari sejarah di Palembang ini. Bahkan kepala RRI Palembang juga kan berganti silih berganti dari Kak Idar Sumarno itu kan yang senior kita juga pernah menjabat kepala bidang siaran, kemudian Kak Lina Safidin, itu senior-senior kita yang awalnya dari Sanggar Sastra. Kak ini Kak Huzairin Mugiro almarhum. Nah itu juga penyiar dulu kan. Jadi banyaklah Kak Muhammad Marhan yang pensiunan udah ya. Jadi banyak, dan sekarang dijabat kepala RRI Palembang juga dari junior RRI kan. Ibu Rahma Juwita, dan yang ini semoga menjadi tonggak sejarah juga bagi generasi muda penerus RRI yang saat ini sedang aktif ya, untuk terus mengobarkan semangat Tri Prasetya.
2: Iya, Kak Rita, mungkin sedikit usul harus dibuat biografinya ini, cerita ini. Ya. Nanti kalau Kak Rita harus menyampaikan kepada generasi muda setelah ini kan,
3: biar jangan saat hilang.
2: Biar jangan hilang.
1: Baik. Tadi saya sudah pesan sama Kak Esi kan, nanti mampirlah ke ruangan APRI gitu. Tanya sama Bu Sinta juga di mana catatan yang pernah saya tinggalkan gitu.
0: Baik. Iya. Wah, ini kalau ngomongin sejarah RRI pasti nggak akan cukup nih 1 jam ya.
1: 3 hari 3 malam.
0: Lain kali kita akan sambung lagi. Kita akan lanjut ke puisi berikutnya ya.
1: Oke.
0: Kak Susi, Kak Dina, Kak Rita. Selanjutnya siapa yang akan memulai duluan?
1: Kayaknya yang cantik.
2: Balik
1: yang
2: lagi nih.
0: Kak Dina
2: bergilir.
0: Ya. Bergilir ya.
3: Yang paling muda.
0: Iya. Oke, baik, kita akan simak bersama. Ini judulnya apa, Kak Dina?
2: Baik, untuk semua pendengar setia Sanggar Sastra malam hari ini, sebenarnya yang akan dibacakan ini untuk Sanggar Sastra, tapi masih berkaitan dengan miladnya RRI juga.
0: Betul.
2: Bicara tentang rumah, ini adalah rumah utamanya Sanggar Sastra ya.
0: Baik.
2: Nah jadi untuk semuanya, obor ke-60.
0: Baik.
2: Untuk semuanya.
0: Pendengar, kita simak bersama.
2: Dina Tanjung dengan karyanya Obor ke-60. 60 tahun kau bicara lewat kabel, lewat udara. Suaramu menggema di studio sempit, tapi sampai ke dapur nenek di tepi mangusi, menjadi pengantar tidur, menjadi teman sunyi. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda. Kau guru kami yang tak pernah minta digaji, cukup dengan secangkir teh saja dan puisi yang tak pernah mati. Dulu kami berkumpul di depan radio, tombol diputar pelan-pelan, takut frekuensinya bergeser, takut kehilangan sajak tentang Sriwijaya, tentang cinta yang tak bertepuk sebelah tangan. Kau ajari kami bahwa bahasa musik itu indah, bahwa pantun itu senjata yang tak pernah melukai tapi menyembuhkan. Kini zamanmu sudah 60, rambutmu seputih naskah lama, tanganmu bergetar pegang mikrofon. Anak muda bilang radio itu kuno, Mak. Anak muda lari ke layar 6 inci, lupa cara mendengar, lupa cara merasa. Tapi dengarlah, api di dada ini belum padam. Obor ke-60 ini bukan obor tua yang mau mati. Ini obor peralihan dari gelombang FM ke gelombang hati. Dari studio RRI ke genggaman anak bangsa. Maka kuangkat obor ini tinggi-tinggi. Aku terima warisanmu, wahai Sanggar. Aku janji selama Sungai Musih masih mengalir. Aku terima warisanmu. Selama jembatan Ampera masih berdiri, selama anak Sumsel masih bisa menangis membaca puisi, api ini tetap berkobar. 60 tahun bukan akhir. 60 tahun adalah baru mulai. Selamat ulang tahun, wahai rumah kedua para penyair. Selamat ulang tahun, Sanggar Sastra RRI Sumatera Selatan. Teruslah bersuara. Dunia butuh puisimu.
0: Luar biasa ya dengan semangatnya.
1: Keprok-keproknya mana?
2: Tepuk tangan yang gemuruh.
0: Obor ke-60 ya, karya
2: judulnya saja obor ya. Okay. Jadi memang harus berapi-api.
0: Betul gitu. Sekali.
2: Tapi tetap romantis harus.
0: Harus ya. Gitu ya.
1: Jangan bakar rumah saya
2: aja. Iya. Oh iya, sekarang titik api tengah melanda ke beberapa ya, daerah betul. Ya.
0: Oke, kita akan lanjut ke puisi berikutnya ya. Kak Susi akan membacakan puisi apa nih Kak Susi?
3: Tapi tidak ada lagi tema yang mengenai RRI.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, silakan Kak Susi.
3: Waktunya masih tersisa.
0: Betul.
3: Nah, ini puisi pendek aja.
0: Judulnya apa, Kak?
3: Kepada puisi-puisiku yang saat ini bersembunyi.
0: Baik, silakan Kak Susi Mahyudin.
3: Kepada puisi-puisiku yang saat ini bersembunyi. Tak ada lagi huruf-huruf menyelundup pada kata-kata yang akan kutata. Aku tak habis pikir, tulisan-tulisan merunduk, tak lagi hiruk pikuk. Ada apa ya? Aku tak tahu. Ada apa di balik kata-kata, sehingga bisu sepi, tak lagi berucap. Kalian membelakangi aku. Kalian diam, sepi. Adakah kalian bosan padaku? Kenapa?
2: Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban sepertinya.
1: Menggantung
0: itu ya.
2: Jawabannya sengaja. Berbeda-beda. Betul. Setiap orang punya jawabannya berbeda-beda.
0: Pastinya ya. Oke, okay, jawabannya nanti ya.
2: Karena siapa Kak Susi tadi?
3: Ini apa? Ketika inspirasi tak lagi.
2: Karya Kak Susi.
0: Karya? Ya. Oh. Karya Kak Susi Mayudin ya, sendiri.
2: Berarti belum selesai itu Kak Susi.
0: Iya, ada sequelnya gitu. Ada lanjutannya
2: berikutnya,
0: ya. Betul sekali. Baik, kita lanjut lagi ke Kak Rita.
1: Baik.
0: Judulnya apa nih Kak Rita?
1: Ini kita prioritaskan karya dari anggota Sanggar Sastra dulu ya. Tadi kan Kak Susi baca puisinya sendiri. Nah sekarang saya baca puisi dia gitu kan. Puisi saya malah gak ada gitu. Baik, judulnya adalah Ada Akuarium di Dalam Istana RRI.
3: Kan redaktur ya dia yang menilai.
0: Oke, baik. Oke. Kita akan simak bersama ya. Silakan Kak Rita.
1: Ada akuarium di dalam Istana RRI, khusus untuk RRI Palembang. Karya Susiani Mahyudin. Di negeri antah berantah, ada gedung RRI umpama istana. Di tengah istana terlihat akuarium yang ikut mempercantik ruangan, yang menjadi aksesoris interior terindah di dalam istana. Di dalam akuarium banyak ikan-ikan cantik dan energik, tak pernah diam, selalu bergerak damai dalam air jernih akuarium. Akuarium itu adalah Sanggar Sastra ikan-ikannya adalah kita-kita anggota Sanggar Sastra. Ikan dimasukkan ke akuarium sejak kecil, polos, tanpa dosa. Kemudian ikan-ikan itu tumbuh menjadi besar bersama kesuksesan. Sehingga dimasukkan lagi ikan-ikan lucu kecil yang berkualitas baik. Jadi, jangan khawatir, ikan-ikan akan habis di dalam akuarium. Akuarium tetaplah kau berada di sini. Jangan bosan tegak berdiri, memperindah istana. Seperti yang sudah engkau jalani selama 60 tahun ini. Terima kasih istana, masih mau meletakkan akuarium Sanggar Sastra di istana ini. Sehingga kami ikan-ikan Sanggar Sastra tetap bersatu, tidak pergi satu persatu.
2: Masya Allah.
0: Luar biasa. Terima kasih ya. Karya-karyanya dan juga dibawakan dengan indah oleh Kak Rita ya.
2: Keprok-keproknya mah. Tapi itu bukan ikan teri ya ikannya ya. Ikannya ikan koi. Yang okay. Yang gemoy, yang cantik gitu.
0: Dengan suara khasnya pastinya ya.
3: Yang bacanya Kak Esi yang bagus-bagus.
0: Pembawaannya gitu ya, karakternya ya. Membuat puisinya menjadi
2: lebih hidup lah ya. Ikannya hidup, jadi ya. Kelihatan gitu ya.
0: Baik, gak terasa kita sudah di penghujung acara. Yeah. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita dari Kak Dina terlebih dahulu. Silakan Kak Dina.
1: Kak Dina, Kak Susi nanti.
2: Untuk RRI. Kau bingkai berita dengan fakta. Kau bingkai budaya dengan nada. Kau juga bisa bingkai sastra dengan suara. Agar Indonesia tidak kehilangan bahasanya. Dirgahayu RRI, teruslah mengudara karena selama masih ada kata dan sastra, negeri ini akan tetap punya cerita. Aye.
0: Kak Susi, silakan Kak Susi.
3: Singkat saja Mbak Esi. Mudah-mudahan RRI dengan Sanggar Sastra selalu rukun-rukun. Selalu,
2: rukun selalu
3: bersatu.
0: Selalu. Emang ya, seperti satu kesatuan gitu.
3: Dari
0: ya.
3: Dari dulu rukun ya.
1: Iya.
0: Oke. Kak Rita.
3: Baik. Selalu bersatu.
1: Iya. Di ulang tahun yang ke-81 ini Kak Esi, kita berharap semoga RRI tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Sumatera Selatan. Apapun yang diinginkan, apapun yang diperlukan oleh pendengar, itu akan ada di RRI. Dan jadilah Radio Republik Indonesia kebanggaan negeri, dan jadilah rumah rakyat Indonesia bagi masyarakat sekitar. Itu.
0: Baik, terima kasih yang pasti. Kehadirannya langsung di Studio Poros 1 RRI Palembang. Sukses juga buat Sanggar Sastra RRI Palembang. Amin. Tentunya kita seperti kata Kak Susi tadi ya, merupakan satu kesatuan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Rita, Kak Dina, Kak Susi. Salam hangat untuk semuanya ya, rekan-rekan yang ada di Sanggar Sastra RRI Palembang. Baik, pendengar, tidak terasa ya sesudah kebersamaan kami menemani Anda dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber kita yang cantik-cantik dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Ada Kak Rita Sumarni, redaktur Sanggar Sastra, juga ada Kak Dina Tanjung, deklamatris Sanggar Sastra, dan juga Kak Susi Mahyudin, penulis dan juga deklamatris Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Pastinya. Dan kami akan mengakhiri dengan tagline Sanggar Sastra.
0: Silakan,
2: yang begitu
0: Kak Dina, fenomenal,
2: fenomenal
0: gitu
2: ya. Dan membumi.
0: Oke, baik.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
0: Luar biasa. Akhirnya Esi juga Hairul pamit ya. Terima kasih, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Tepat pada pukul 21 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
6: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
5: Sanggar Sastra.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Fast Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Ganda Putra Indonesia Yeremia Fritz Yose Jakob, Patra Harapan Rindo Rindo ini menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere Patra ini dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei Chia Yan Lin dan Lin Yong Xiang lewat drama rubber match. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan operasional penyeberangan di Selat Sunda tetap dapat dilakukan meski terjadi erupsi Gunung Anak Rakatau. Kementerian Perhubungan menghimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga aktivitas penyeberangan dengan sejumlah syarat keselamatan yang harus dipenuhi. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-792-7900 dan pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika.

0: semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk hari ini ya pendengar, di hari Senin 7 September 2026. Saya sih akan menemani Anda hingga ke pukul 23 nanti. Seperti biasa, Anda ingin ikut bergabung silakan ya, bisa langsung hubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Baik, saya langsung saja sapa penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Mbak Esi, Armisi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
1: Iya, betul.
0: Waduh, ini langsung kesempatan pertama ya. Nomor apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Baik tentunya ya, Pak Zakaria.
1: Ya.
0: Oke, baik Pak Zakaria, pengen dengar lagu apa nih, langsung aja ya.
1: Oh iya, setelah kita lagi kena musibah, bencana sekarang ini, untuk mengingatkan kita semua, ya kita ambil dari lagu Ebit Gadi, judulnya Untuk Kita Renungkan.
0: Renungkan ya, baik. Ini nanti akan saya hadirkan lagunya, mau dikirim kah?
1: Oh iya, dikirim dikit ya. Pak Darmawan, Bu Masito ya, semoga sehat selalu. Kemudian Imam Aldo, kemudian Robi di Ramakasi, juga tidak lupa Ujo sama Sisi dan juga Kes Kayu, untuk Ari dan Iwan, juga untuk Adi di Sukarame, tidak lupa dengan Mandia dan Pipit. Dan untuk semua aja ya, saya bisa masuk bergabung sama-sama. Semoga sehat selalu, salam persaudaraan untuk Mbak Esi. Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu Mbak Esi.
0: Amin, terima kasih Pak Zakaria juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kenten beralih kemana nih? Silahkan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
2: Yang di Pali, Mbak.
0: Bang Aldo ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dengan Mbak Eci ya?
0: Betul, Bang Aldo. Gimana Pali cuacanya?
2: Cuacanya panas, tapi kalau kabut sudah mulai mereda.
0: Oke. Okay. Baik, Bang Aldo, malam ini pengen dengar lagu apa nih?
2: Malam ini lagu dari Alfian, Sebidu di Sungai Musi.
0: Sebidu di Sungai Musi. Ada memori dengan lagu itu, Bang Aldo?
2: Ada sedikit.
0: Ada sedikit, boleh cerita tentang apa?
2: Ya, dulu kan Aldo pernah sekolah di SMA 3 Palembang. Jadi pulangnya ke Lima Ulu ya. Jadi pernah juga saya naik ketek ya zaman dulu. Ya.
0: Itu kenangannya yang pasti ada lagunya juga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi relate gitu ya, nyambung dengan apa yang udah Bang Aldo rasakan ya.
2: Iya.
0: Oke, mau dikirim lagunya Bang Aldo?
2: Ya, dikirim buat Ari ya, buat Simon, buat Uju, buat Robi, buat Adi Picung, buat Ardian, buat Bang Napi di OI, buat Pak Zakaria, Abah Gaul, buat Pipit, buat Anggi, buat Yuni Bintang 9, buat Eli, buat Freddy di Merauke, buat Rili, buat Haris, buat Iwan di Muba. Buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo sudah bergabung ya.
2: Ya, buat Mbak mau waktunya ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldo yang ada di Pali. Beralih ke WA, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung ya. Oh, ini ternyata Pak Zakaria juga bergabung via WA tadi ya. Terima kasih sudah bergabung juga di online ya, 0711369977. Berikutnya juga ada pendengar yang ada di Keban Agung, Tanjung Enim, Muara Enim ya. Ini ada LB Edward, request lagunya Guns N' Roses, judulnya Sweet Child O' Mine. Terus salamnya buat Bang Rizal, band Armada yang punya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung dari Tanjung Enim. Selanjutnya juga ada Pak Gandhi ya, yang ada di Pelaju ya, Pak Gandhi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam ini tolong di play dari Tumble Which ya, Somewhere Between. Lagunya dikirim buat semua yang lagi monitor Ruang Rindu dan teman-teman di Pro 1 ya. Ucapannya semoga semua dalam keadaan sehat dan salam hormat buat Mbak Esi. Terima kasih. Wassalam. Pak Gandhi di Pelaju. Baik, terima kasih juga sudah bergabung. Esi nih gak pakai L ya Pak Gandhi. Oke, langsung saja Esi hadirkan lagu-lagu yang udah di request tadi. Pastinya tetap terus bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Rindu. Nomor antrian A35, silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu masih terus menemani Anda pendengar di malam ini, masih bersama Hesi ya. Langsung saja Hesi sapa penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Hesi.
0: Selamat malam. Selamat juga. Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya?
1: Iya.
0: Iya, di Bukit. Apa kabar ya, Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Mbak Hesi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah Pak Darmawan.
1: Iya, amin.
0: Amin. Baik, Pak Darmawan. Pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Ya, lagunya karena ini Ruang Rindu. Jadi lagunya era tahun 60-an, 70-an, 80-an kan.
0: Mm-hmm.
1: Cukup lawas, cukup nostalgia. Lagu-lagu lama kan. Ya, kita ambil dari tapi ini penyanyinya versinya banyak ini Mbak Esi.
0: Judul apa tuh?
1: Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga ya. Ada memori apa Pak Darmawan?
1: Oh, kalau memori semua lagu pasti ada memori.
0: Oke, kalau yang ini Fatwa Pujangga ya,
1: karena lagu-lagu itu kan situasi kondisi pada saat itu kan.
0: Oke, jadi semua lagu tuh buat Pak Darmawan ada memorinya ya.
1: Iya, flashback ke belakang.
0: Luar biasa ya. Baik.
1: Iya.
0: Khusus untuk Fatwa Pujangga sendiri gimana Pak Darmawan?
1: Ya, banyak sekali tuh.
0: Banyak ya.
1: Mbak Esi ya. Nah, syairnya, kenangan syairnya waktu di SMA.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya kan. Jadi pada saat-saat itu kan. Jadi kita sekarang ini Mbak Esi mungkin di luar dari tema sangat prihatin Mbak Esi. Halo?
0: Iya, silakan Pak Darmawan.
1: Ya, kita saat ini pada saat yang ya cuaca yang tidak bersahabat Mbak Esi.
0: Kondisi alam yang tidak bersahabat gitu ya.
1: Iya.
0: Musibah terjadi di mana-mana.
1: Erosi gunung itu faktor alam Mbak Esi.
0: Betul.
1: Yang tidak bisa kita pungkiri. Karena hak prerogatifnya dari Allah yang Maha Kuasa kan.
0: Iya.
1: Karena kun payakun itu bukan milik kita Mbak Esi. Milik Allah. Dan kalau dia sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Itu
0: okay.
1: Untuk gunung erosi. Tapi yang faktor asap Mbak Esi itu dibuat oleh tangan manusia.
0: Iya.
1: Yang tidak bertanggung jawab.
0: Baik.
1: Kita Messi dari tahun ke tahun seperti inilah Messi. Dan tahun depan kembali lagi seperti ini.
0: Oke, jadi mudah-mudahan segera berakhir ya.
1: Kasihan. Iya, kasihan Messi. Anak-anak sekolah yang kena ISPA. Terus serang aja Messi. Cucu saya masih terbaring di rumah sakit.
0: Oke, karena
1: kena ISPA ini kan.
0: Karena cuaca
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kita prihatin.
0: Iya, betul sekali Pak Darmawan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Lagu yang kita kirim tadi ada Bang Jack ya.
0: Iya.
1: Pak Jagaria, Pak Asnu juga, Pak Suarso udah lama gak masuk, apa kabarnya? Pak Dirapu, apa Gaul, apa kabarnya? Bang Topik juga, Mbak Teti, Bu Masito, apa kabar? Merasa taruh bersama keluarga. Kita di Sungai Lais, juga Bang Boy Sungai Lais. Mbak Pipit sama Kang Mamannya juga Nadia suka bangun. Bang Ujuk ya, Eli juga, Robi juga, Adi Pitung juga, Sahrul juga, Bang Idham di Pengarutan juga, Andre yang di Maranim ya sama ini Angginya juga. Pak Gandhi tadi sudah melalui WhatsAppnya juga sama Bu Asmawati, Ibu Asmawati yang udah lama nggak masuk ini Pak Anwar.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu Pak Anwarnya, Bu Ali juga di Pemekasan, juga Mbak Dinda di Bogor, Bang Ferdi juga, Mas Kliwon juga, Pak Leman di Lampung. Sudah itu yang di Ogan Ilir, Bang Napi. Ya semuanya Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih.
1: Semua yang belum tersebut namanya mohon maaf. Yang di anu ini yang kirim masih juga kirim saya Ari dari
0: Sekayu ya.
1: Sekayu.
0: Baik.
1: Ya, Bang Iwan juga dari Sekayu, Rian juga di Sudirman itu kan.
0: Iya.
1: Gak ada Ya semuanya, tanpa kecuali.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam kekeluargaan, tapi jaga kesehatan. Mbak Esi dengan siapa?
0: Sama Irul.
1: Oh, sama Irul. Mbak Esi pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.
1: Tetap waspada di jalan, juga jangan lupa pakai maskernya.
0: Baik, Pak Darmawan, terima kasih.
1: Terima kasih, lagu ditunggu.
0: Baik.
1: Lebih dan kurang mohon maaf, Mbak Esi ya.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit ada Pak Darmawan. Selanjutnya, silakan nih untuk Anda pendengar lainnya di line telepon ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Mbak Esi.
0: Iya, dengan Mbak?
2: Mbak Pipi.
0: Mbak Pipi, Talang Kelapa ya? Talang Betutu ya?
2: Iya, Talang Betutu.
0: Sama-sama Talang ya. Oke, apa kabar? Ya. Mbak Pipit, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Esinya bagaimana?
0: Alhamdulillah, walaupun udah mulai agak serak-serak gitu ya. Amin, amin, amin. Oke, Mbak Pipit pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Cinta Pertama dari Rani.
0: Cinta Pertama dari Rani. Oke, ini based on true story.
2: Suka.
0: Suka aja gitu ya.
2: Iya, suka.
0: Oh, suka. Saking sukanya gitu ya. Baik, buat siapa lagunya, Mbak?
2: Ada Pak Darmawan ya.
0: Betul.
2: Ada Pak Zakaria juga, ada Mas Aldo. Ibu Omaito doang ya. Semua pendengar lah, Mbak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, Mbak Evi, semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak Pipit juga.
2: RRI-nya juga sehat ya. Jaya di udara.
0: Jaya di udara.
2: Mbak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Talang Betutu ada Mbak Pipit. Berikutnya ada siapa lagi di Ruang Rindu?
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Iwan, Mbak, di Sekayu.
0: Mas Iwan ya?
3: Iya.
0: Oke, Iwan di Sekayu. Tadi udah disapa Pak Darmawan juga ya?
3: Iya, terima kasih. Oke. Pak Darmawan.
0: Pengen dengar lagu apa nih?
3: Tak Ingin Sendiri dari Pance, Pak.
0: Oh, Tak Ingin Sendiri dari Pance. Ini via WA ada yang request juga ya. Begitu Indah, gimana nih?
3: Yang dari Pance ya?
0: Iya, Pance juga. Samain aja ya.
3: Ya, kalau gitu gabung aja, Mak.
0: Oke, terima kasih, Mas Iwan.
3: Salamnya untuk Mak Pipin yang barusan, kemudian fotokopi Pak Darmawan ya.
0: Waduh, fotokopi Pak Darmawan.
3: Ya, lengkap itu, Pak.
0: Lengkap, betul.
3: Iya.
0: Supaya gak ada yang ketinggal gitu ya.
3: Iya, terima kasih selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bacakan juga via WA. Tadi yang juga udah request Pance Pondang dari pendengar kita yang ada di Bandung ya. Terima kasih sudah bergabung. Oh, dari Akang Nathan ya ini ya. Dari Bandung. Selamat malam Pro 1 Palembang, salam Ruang Rindu. Join mendengarkan melalui RRI Digital. Baik, terima kasih Kang Nathan ya. Selamat bertugas yang lagi siaran, jaga kesehatan selalu. Semoga erupsi tidak sampai ke kota Palembang. Alhamdulillah Bandung aman dari erupsi. Anak Krakatau debunya berhembus ke Samudra Hindia. Namun masih deg-degan juga Bandung ada Danau Purba. Potensi patahan gempa, semoga aman ya Rob. Baik, semoga aman selalu pastinya ya kita ya pendengar. Dan juga ini oke, requestnya tadi nanti akan saya hadirkan juga pastinya. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada pendengar lainnya yang ikutan bergabung dari Ramadhani di Muara Enim ya. Oke, terima kasih buat salam sehat selalu. Ditunggu lagunya ya. Oh oke, buat Mbak ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request tadi ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Tentunya Ruang Rindu di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, saya sapa kembali penelpon berikutnya Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Halis Lubulinggo.
0: Dengan Bang?
1: Halis.
0: Halis?
1: Iya, Lubulinggo.
0: Di Lubuk Linggau ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana cuacanya Lubuk Linggau?
1: Panas.
0: Panas ya? Oke. Baik, Bang Halis pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Jauh di Mata, Dekat di Hati.
0: Jauh di Mata, Dekat di Hati.
1: Dari Poppy Mercury.
0: Ada memori sama lagu itu Bang Halis?
1: Enggak, cuma pingin Wai.
0: Pengen denger ya? Oke, baik. Buat siapa lagunya?
1: Buat Bang Simon pribadi, Ibu Basito, Mbak Sisi di Paju, Mbak Nadia, Pak Anwar, Pak Ujo di Suko Rambutan, Bang Ardo di Pali, Pak Darmawan, Pak Eli, Pak Sulito, Pak Wendy, Adi Tiga Ulu, Pak Ali Sukayu, Bang Ilham, Bang Lobi, Mas Boy di Sungai Lais, Pak Pipit, Pak Jakalia, Bang Nafi, dan untuk semuanya di Bungo Cari Satu. Untuk okay. Isi, moga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih ya Bang Halis.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, baik Bang Halis yang ada di Lubuk Linggau tadi ya. Selanjutnya kemana lagi nih si malam ini ya? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Sungai Lais, Mbak.
0: Dari?
2: Sungai Lais.
0: Sungai Lais. Oke, dari Sungai Lais, Bang.
2: Boy.
0: Bang siapa?
2: Boy.
0: Bang Boy. Oke, Bang Boy di Sungai Lais ya. Pengen dengar lagu apa nih Bang Boy?
2: Doa seorang kekasih.
0: Doa seorang kekasih.
2: Ini dia duet sama apa tuh?
0: Kenapa?
2: Koni Dio duet itu kan lagu itu.
0: Oh, Koni Dio duet ya. Oke, punya memori apa sama lagu itu?
2: Kalau lagu ini gak ada, kalau Rockset ada sama.
0: Oke, tapi yang di request ini ya, ya. Doa seorang kekasih ya. Oke, nanti akan saya hadirkan ya lagunya Bang Boy. Mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Buat Bung Haris tadi nih. Kasih senggolannya.
0: Waduh.
2: Dalam kompak daerah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Maluki ya. Jadi Pak Angkat 55. Main 45. Baik ke Sungai Lais, Sisi Pelaju. Bung Uji Sako Rambutan. Terus Pak Darmawan tadi. Terima kasih juga senggolannya. Pak Ida Hamil, Nadia Suka Bangun. Mbak Wati ya. Bang Robi. Bang... Bang apa cuannya? Bang Aldo, Bang Aldo. Ya buat Bang Aldo juga. Di Jagaraga, itu siapa namanya? Bang Aldo? Bang Nati. Ya buat Bang Nati juga. Bang Eligandus ya. Kita mau salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Sial buat yang ngerasa salam paling manis ya lah buat kamu seorang.
0: Waduh. Oke okay deh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Boy tadi ya yang ada di Sungai Lais. Baik, ke atensi dari WA. Ini juga sudah bergabung ya, ada Pak Dur Rahman dari Kalimantan 9. Oke, lagunya dari Olivia Newton-John ya. Kirim buat Mbak Sisi, Pak Darmawan, juga semoga diberikan ketabahan buat keluarganya. Buat Pak Gandhi, Ibu Asmawati, Ibu Devi, Kak Nadia, Ujo, juga Oma Ana, Rian di Sudirman, juga Mbak Yuni. Salam perjalanan selalu ya buat Mbak Sisi, petugas. Terima kasih sudah bergabung Pak Abdurrahman di kilometer 9. Berikutnya juga ada Oden di 7 Ulu. Requestnya dari Rod Stewart, dikirim buat semua pendengar Ruang Rindu. Selamat mendengarkan buat Mbak Esi, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Tetap terus bersama kami pastinya pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Rindu. Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 22 lebih 44 menit lagi. 22 lebih 44 menit ya. Kok lagi ujungnya? Oke, 22 lebih 44 menit berarti sekitar 15 menit lagi ya. Ruang Rindu akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini, langsung saja masih ada kesempatan ya. Si siapa yang sudah bergabung via telepon? Ruang Rindu.
1: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Ini sama Ari di Sekayu ini.
0: Oh, Koyong Ari di Sekayu ya.
1: Iya.
0: Oke, belum tidur sampai jam segini, kurung aja.
1: Belum lah. Koyong Ari.
0: Belum ya, emang ya. Ini ya, nungguin Ruang Rindu dulu ya.
1: Iya lah, kadang sampai jam 24.
0: Oh gitu, terima kasih ya. Oke, Koyong Ayu pengen dengerin lagu apa nih?
1: Ini lagunya dari Novia Kolopaking aja deh.
0: Novia Kolopaking yang mana?
1: Biar aku simpan rinduku.
0: Biar aku simpan rinduku ya. Kayaknya favorit banget lagu sama lagu itu ya. Yang Ari, ada memori apa sih?
1: Ada sih, tapi gak bisa ceritain, Mbak.
0: Oh, aduh, gak mau diceritain ya. Baiklah, kirim aja lagunya ya berarti ya.
1: Ya, ya.
0: Oke.
1: Buat Aldo ya di Bali, buat Aris juga di Lubulinggau tadi buatnya. Ada Hermawan, ada juga Ali Gandus, ada juga Robi, ada juga Pak Zakaria di Kenten. Terus adanya Ahru juga ya di Pemulutan.
0: Oke.
1: Ada Adi ya di Tiga Ulu ya, Adi Pitung. Terus buatnya Mbak Pipit tadi ya. Buat Iwan juga ya di Sekayu. Azhari juga di Sekayu.
0: Iya, betul.
1: Buatnya Anggita juga ya di Pusri, sama yang bednya di mana itu, lupa.
0: Di mana, ayo.
1: Okay. Nah, buat semua-semuanya aja lah, Mbak.
0: Dari baik.
1: Dari Kampung tanpa terkecuali yang lagi monitor Pro 1-nya. Salam okay. Kompak, salam sehat, salam kekeluargaan. Buat Mbak Esinya juga. Ya, selalu sehat, selalu bareng keluarga. Pulang hati-hati, jangan lupa maskernya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Koyong Ari sudah bergabung di Ruang Rindu. Ya, sisapa kembali penelpon terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Dengan siapakah?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Sama Koko, Mbak, di Sukarame.
0: Koko di Sukarame.
2: Iya.
0: Oke, Koko di Sukarame ini kali pertama ya kita ketemu di udara, benar nggak sih?
2: Iya, pertama kali.
0: Iya, betul kan. Koko di Sukarami pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Kalau lagunya Cayani itu, Mbak, boleh nggak, Pak?
0: Cayani Teamo ya?
2: Iya, ya Teamo.
0: Oke, nggak apa-apa deh. Buat siapa lagunya? Atau ada memori sama lagu itu?
2: Buat kenangan-kenangan waktu SMA aja, Mbak.
0: Oh, kenangan waktu SMA.
2: Iya.
0: Oke. Buat di siapa nih dikirimnya?
2: Gak ada, Mbak, mau dengar sendiri aja.
0: Oh, mau dengar sendiri aja, keren, mau dikirim buat siapa gitu ya.
2: Gak ada, Mbak, gak ada yang kenal.
0: Oh gitu, di ini perdana juga kah? Atau udah pernah ikut online?
2: Oh, udah pernah.
0: Oh, udah pernah.
2: Sama Bang Billy.
0: Oh, sama Billy ya.
2: Sering dengar tapi jarang masuk, Mbak.
0: Oh gitu. Mendengarkan aja sebelum-sebelumnya ya. Sekalian kenalan juga ya sama pendengar yang lain. Tadi udah masuk, ada Mbak Pipit, ada Pak Zakaria, ada yang lain.
2: Okay. Ada Koyong Ari tadi ya.
0: Iya, betul, barusan ada Koyong Ari. Okay.
2: Banyak hafal, Mbak, penyiar-penyiarnya tuh, tapi jarang masuk kan.
0: Oh gitu, dengerin aja ya selama ini ya.
2: Iya.
0: Okay, terima kasih yang pasti.
2: Iya, makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Dan atensi berikutnya dari WA ini ya, sih bacakan saja. Terima kasih sudah bergabung. Ada Azza di Kebun Bunga ya, request lagunya. Kayaknya udah gak sempat. Ini nanti ya sih play di jam 23 aja ya. Dari Celine Dion dan I Love You, dikirimkan untuk seluruh pendengar Ruang Rindu, selamat malam, selamat beristirahat. Buat Mbak Esi, terima kasih, saya selalu selamat bertugas. Terima kasih sudah bergabung pastinya. Dari Lubuk Linggau juga ada. Oke, dari Mas Pro di Lubuk Linggau, terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan hari ini. Baik pendengar, kebersamaan Esi menemani Anda di Ruang Rindu harus segera berakhir ya, tapi tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di Palembang malam ini pukul 23 juga masih akan bersama Esi. Tetap terus bersama kami.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

0: Jam Prosat.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla memicu penurunan kualitas udara ekstrim di kota Palembang. Sentra Budi Perkasa Palembang dan Yayasan Kawan Lamo Galo membagikan 1.000 masker gratis bagi pengendara serta pejalan kaki di Simpang Karitas. Aksi kemanusiaan ini turut melibatkan para jawara Lomba Karaoke Suara Bintang 2026 guna menumbuhkan kepedulian sosial sejak dini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan mencatat kejahatan berbasis teknologi menjadi ancaman baru bagi konsumen. Aduan masyarakat kini banyak berkaitan dengan penipuan digital, judi online, sistem otomatis hingga pinjaman online. Ketua YLKI Sumatera Selatan Taufik Husnin menilai pelaku kejahatan digital sulit dikenali karena memanfaatkan sistem berbasis teknologi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: di dunia.
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya. Anda yang saat ini sudah sedari tadi bergabung bersama kami, terima kasih untuk kesetiaan Anda memilih kami 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi untuk menemani Anda menikmati suasana santai di malam ini ya. Dan pastinya pendengar, beragam informasi juga hiburan masih akan terus sesi hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti mendekati pukul 24. Informasi berikut saya hadirkan untuk Anda pendengar. Ini seputar risiko kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kertapati meningkat saat memasuki puncak musim kemarau sepanjang Agustus hingga September 2026. Ini tercatat 20 kasus karhutlah terjadi di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru meninjau posko karhutlah Kertapati pada hari ini ya, Senin 7 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ratu Dewa dan juga Herman Deru turut langsung menyusuri kawasan yang menjadi titik perhatian Karhutla. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kawasan rawan tersebut mencakup 6 kelurahan di Kecamatan Kertapati. Sebagian wilayah sebelumnya merupakan lahan basah dan rawa yang mengering saat kemarau ekstrim. Nah, disampaikan pendengar bahwa sepanjang 2026, puluhan kasus karhutla tercatat terjadi di wilayah Kecamatan Kertapati. Peningkatan kejadian terlihat ketika wilayah tersebut memasuki periode puncak musim kemarau. Sementara itu, Ratu Dewa menilai pencegahan perlu diperkuat melalui sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Edukasi pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kecamatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Sumsel memperkuat penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan dan bantuan sosial. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan penggunaan data yang berbeda antar instansi selama ini menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan program pemerintah tidak berjalan optimal. Menurutnya, data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis karena kondisi kesejahteraan dapat berubah akibat pekerjaan, kesehatan, kelahiran, perpindahan penduduk, dan faktor lainnya. Karena itu perangkat desa diminta menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan program dan juga pengalokasian anggaran.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ya, pendengar tanpa terasa sudah di penghujung acara Palembang Malam ini yang Esi hadirkan menemani Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 7 September 2026. Terima kasih dan juga tentunya minat dengar Anda di rangkaian Palembang Malam ini untuk kesempatan hari ini. Dan tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mendengar, hidup manusia di dunia ini tak selamanya mulus tanpa ujian dan cobaan. Ada kalanya Allah menguji kita dengan kesedihan. Ada kalanya Allah menguji kita dengan kenikmatan. Namun, saat kita diuji dengan kesedihan yang membuat hati resah, gelisah, dan bermuram durja, satu hal yang harus kita ingat, bahwa di balik kesedihan itu ada hikmah yang luar biasa yang akan kita dapatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini ya, hari Senin, tanggal 7 September tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa, 8 September 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi ini.
0: Palembang Pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Palembang, dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang Pagi ini bersama saya, Alvira Damayanti, untuk edisi hari Selasa, 8 September 2026. Tentunya kami akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran surat Yusuf ayat 45 hingga 52 bersama almarhum Qori Ahmad Nawawi Danci.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 8 September 2026, yang pada hari ini kita akan membahas mengenai korelasi manusia dan binatang. Bersama narasumber kita yang telah terhubung melalui sambungan virtual, ada Ustadz Dr. Imron Taslim, SP, SPD, MSI, MPD, Mudir Ponpes dan Tadabur Al-Quran, dosen STIBI Lampung. Assalamualaikum Ustadz Imron Taslim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat berkah selalu.
1: Alhamdulillah sehat selalu Ustadz ya. Dan juga pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977, atau melalui sambungan WhatsApp di 0821 792 7 9090, serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Ustadz Imron Taslim menyampaikan materi pembuka pada hari ini mengenai korelasi manusia dan binatang. Silakan Ustadz.
2: Insya Allah luar biasa. RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Para pendengar yang berada di rumah sakit sedang diuji oleh Allah SWT agar bisa menjawab ujian dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Dan para pendengar yang berada mencari karunia Allah, Allah berkahi dan Allah berikan rezeki tanpa batas. Saya Imran Taslim, hari ini akan menyampaikan korelasi manusia dan hewan. Para pendengar sekalian, bahwasanya manusia dan hewan adalah makhluk termasuk hamba Allah. Di mana dia adalah manusia dan hewan itu adalah hamba Allah, adalah makhluk ya Allah SWT. Maka Allah jelaskan di suratnya Al-An'am 38, itu manusia dan hewan. Di mana perbedaannya, manusia itu mempunyai akal, mempunyai ilmu. Maka manusia akan tinggi derajatnya jika dia menggunakan akal dan ilmunya. Akal, ilmu, dan iman. Namun sebaliknya, manusia itu akan lebih rendah daripada binatang ternak jika dia tidak menggunakan akal dan ilmunya. Bagaimana kalau orang berilmu tapi tidak digunakan, maka dia punya korelasi. Korelasinya apa? Yaitu seperti keledai. Bagaimana kalau manusia itu yang tidak mau diajarin, tidak mau diberi nasihat, dia akan berkorelasi seperti anjing. Allah jelaskan di suratnya Al-A'raf 175. Dan manusia yang mempunyai sifat yang akalnya kurang, maka dia akan beberapa binatang yang berkorelasi kepadanya. Masya Allah luar biasa. Para pendengar sekalian, pertama Allah menjelaskan di suratnya Al-A'raf 175. Jika aku menghendaki sesungguhnya derajat manusia itu tinggi. Allah jelaskan, tinggi sekali. Karena manusia itu adalah makhluk yang ditinggikan, makhluk yang dimuliakan, dan makhluk yang dipintarkan. Ya, ini ketiga kategori manusia itu. Namun dia tidak akan mulia, tidak akan kutinggikan, tidak akan kupintarkan ketika dia tidak menggunakan akalnya. Ketika dia tidak menggunakan imannya, ketika dia tidak menggunakan ilmunya. Pertama, ya, orang-orang yang berilmu, ada orang yang berilmu tapi tidak melakukannya, maka dia itu seperti Allah jelaskan, seperti kedai yang membawa kitab. Contoh, ada seseorang yang punya ilmu tentang sedekah, tapi tidak melakukan sedekah itu. Ada seorang punya ilmu tentang tidak boleh berzina, tapi dia berzina. Maka dia seperti kedai yang membawa kitab. Masya Allah luar biasa. Dan juga ada lagi manusia yang berkorelasi seperti hewan ternak. Siapa orangnya? Orangnya yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Coba kita lihat deh. Orang yang tidak mau memahami ayat Allah. Seperti koruptor. Ataupun orang yang kurang baik dalam mencari rezekinya. Kehidupannya itu hanya untuk makan. Untuk makan dan kawin. Coba kita lihat. Para koruptor.

0: faktor itu biasanya mencari makan dan kawin. Mencari makan dan kawin. Rata-rata koruptor, mereka tuh berselingkuh. Ya, berselingkuh. Kenapa demikian? Karena dia berkorelasi dengan hewan ternak. Dengan hewan ternak. Dijelaskan di surat 7 ayat 179. Dan juga ada lagi yang berkorelasi seperti binatang, yaitu seperti lalat. Manusia yang bersifat, yang berkorelasi dengan seperti lalat, di mana lalat itu selalu mencari tempat yang tidak baik, yang aroma yang tidak baik, yang mendapatkan zat yang tidak baik. Berbeda dengan madu. Kalau madu lebah itu adalah selalu dia mencari tempat yang baik. Walaupun di sampah pun, dia akan mencari tempat yang baik. Ini perbedaan lalat dan lebah. Dan juga Allah menjelaskan, manusia yang berkorelasi dengan hewan, yaitu dengan kerah dan babi, di surat 560, bahwasanya manusia itu ada yang seperti kerah. Siapa yang seperti kerah? Yaitu orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit, ya. Dan rakus. Ya. Seperti babi, yaitu orang yang pelit dan rakus yang suka bergonta-ganti pasangan. Ya, suka bergonta-ganti pasangan. Kedimana babi itu, kalau dia kawin dengan pasangannya, dia kawin dulu dengan sejenisnya. Maka terjadi orang LGBT itu untuk menjadi diperkolasi dengan babi. Masya Allah, luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, bahwasanya selain hewan-hewan tadi, banyak lagi Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Seperti nyamuk, Allah jelaskan. Di mana nyamuk itu? Kita lihat bahwasanya nyamuk itu suka mengelilingi telinga kita. Jadi kalau kita diam, dia akan menggigit kita. Pun manusia, ya, suka membuat cerita-cerita sehingga telinga kita ini panas mendengarkannya. Setelah itu, dia akan memanfaatkan kita. Itu adalah manusia yang seperti nyamuk. Allah Akbar, ini luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Allah jelaskan juga di Al-Quran seperti singa. Di mana singa itu sangatlah bengis sekali. Sangatlah bengis sekali, sangat menakutkan sekali singa itu. Dan juga dijelaskan juga di Al-Quran adalah ular. Ular itu adalah hewan yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Coba kita lihat, orang kalau bertemu ular itu menjerit takutnya. Padahal makhluk itu tidak besar, tapi sangat menakutkan sekali dan sangat mengerikan sekali. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang singkatnya, korelasi antara manusia dan binatang. Insya Allah kita akan mengerti dan Allah akan menjaga kita selalu. Allah berikan ilmu pada kita sehingga kita tidak mendapatkan sifat seperti binatang-binatang yang kita kaji tadi. Masya Allah, luar biasa. Kita kembali pada Mbak Ina lagi untuk tanya jawabnya.
1: Baik, dan pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0711-369-977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Prosoto Palembang dan juga live chat RRI Digital. Penelpon pertama pagi hari ini, Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Iman Ahmad Pasar Kuto.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Pak Ahmad, sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Ustaz, kolaborasi antara anjing dan manusia, binatang khususnya, apakah tidak ada perbandingan-perbandingan lain, Ustaz? Soalnya banyak sekarang ini kayak manusia seperti binatang. Itu aja, Ustaz. Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ahmad di Kuto. Silakan, Ustaz.
0: Pak Ahmad di Kuto, bahwasanya ada manusia seperti anjing. Ya, jadi hewan itu dia ada anjing, ada babi, ada keledai, ada nyamuk, ada lalat, ada ular, ada singa. Ada binatang ternak, itu ada kerah, ada babi tadi ya, itu korelasi dengan binatang. Apakah tidak ada perumpamaan lain? Ya, ada perumpamaan lain dari madu, lebah. Lebah itu selalu berjuang untuk kebaikan-kebaikan, menghasilkan kebaikan. Itu lebah. Lebah itu menghasilkan kebaikan. Ada lagi seperti kuda. Kuda itu walaupun dia hewan, tapi dia itu, kuda itu berbakti kepada tuannya. Berbakti pada tuannya, bisa mengerti perintah-perintah dari tuannya, itu kuda. Dan selain dari binatang-binatang tadi yang sudah menunjukkan bagi kita, ya, manfaat bagi kita, ada lagi korelasi manusia itu dengan jin. Ya, korelasi manusia dengan jin, bahwasanya dia akan menjadi, jin itu ada dua, jin yang soleh dan jin yang kafir. Nah, manusia berkorelasi dengan jin yang kafir, dia menjadi iblis. Menjadi iblis. Karena sesungguhnya, ini setan, setan itu dari jenis manusia dan jin. Maka di surat 6:12 itu, musuh Nabi itu ada dua. Satu, musuh Nabi ada dua, ya, yaitu iblis, iblis atau setan, yang dari jin dan manusia. Nah, jin itu ada yang soleh, ada juga yang brengsek, ya. Manusia juga ada yang soleh, ada yang brengsek juga. Jadi itu korelasinya, selain daripada binatang tadi, berkorelasi dengan makhluk jin, yaitu jin yang jahat, jin yang baik. Kalau jin yang soleh, dia tidak akan ikuti zona kita. Ada orang bahwasanya kesurupan, dia mengatakan kami adalah jin yang soleh. Kalau dia jin yang soleh, tidak mau masuk ke dunia kita. Yang masuk ke dunia kita itu adalah setan yang menyerupa bahwasanya dia menganggap dirinya soleh untuk menggoda orang. Sehingga orang itu bisa musyrik. Coba kita lihat, ada orang, oh dia kemasukan jin yang soleh, oh dia kesurupan jin itu, nenek itu. Dilajarin semua doa-doa, dilajarin semua zikir, semuanya. Begitu kita patuh dengan dia, ya jin itu, jin akan menyesatkan kita. Allahu Akbar. InsyaAllah berkah selalu.
1: Baik, selanjutnya masih di line telepon 0711-369977. Ada siapa di mana? Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Eja.
1: Mbak Alvina hari ini, Pak Abu Bakar ya.
3: Ya, ya.
1: Baik, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Imran.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustaz banyak menceritakan tentang binatang atau hewan di dalam Al-Quran, Ustaz. Nah, jadi Ustaz tidak menyinggung uraian Ustaz tentang binatang semut, Ustaz. Jadi binatang semut itu banyak hikmah-hikmah yang dapat kita petik dalam peristiwa binatang semut itu. Antara lain, apa saja, Ustaz? Ya saja, Ustaz. Pencerahan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi. Silakan, Ustaz.
0: Tadi Pak Abu Bakar ya sejawi seperti kuda, kita belum bahas tadi kan, Pak, semut, lebah gitu ya. Dia punya file tersendiri bahwasanya ada kebaikan-kebaikan yang diberikannya. Di sini juga kita juga akan membahas kebaikannya, ya, manfaat daripada binatang itu, ya, binatang itu. Seperti babi juga ada manfaatnya bagi kita. Manfaatnya apa? Termasuk dia akan menyuburkan tanah dan sebagainya gitu ya. Semut itu juga memberikan manfaat cerita Nabi Sulaiman seperti apa gitu ya. Seperti apa. Dan kita akan membahas juga bagaimana semut itu kekompakannya dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihat bahwasannya yang semut itu sangat kompak dan sangat patuh terhadap pemimpinnya. Ya, jadi bahwasannya itu korelasi yang positif ya. Yang ini kita bahas dulu baru korelasi yang negatif. Nanti ada yang positifnya, ada yang negatifnya itu. Jadi manusia seperti bersifat semut, dia selalu kompak, selalu memberi informasi gitu. Itu semut ya, semut ya. Ada lagi kuda tadi, ada lagi termasuk keledai juga ada manfaatnya bagi manusia gitu ya. Bahwa manusia bahwasanya keledai sebagai angkut, untuk angkut manusia gitu ya. Nah tapi kita bahas hari ini bahwasanya manusia yang berkorelasi itu manusia yang bersifatnya mendekati hewan itu, mendekati hewan itu. Namun kebaikan-kebaikannya seperti semut itu manusia juga tertata. Tertata juga. Manusia itu saling memberikan informasi. Coba kita di grup WA, oh ada informasi tentang lowongan kerja, ada informasi tentang apa. Nah bagi orang yang membawa sifat seperti itu, dia berkorelasi dengan semut tadi yang sifat semut. Gitu. Tapi yang kita bahas pagi ini adalah sifat-sifat negatif manusia yang menyerupai hewan ternak tadi. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, dari Jejawi kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Ada siapa di mana? Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina Damayanti.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagi di Lampung Ustaz ya.
0: Oh iya, apa kabar Pak Zakaria?
4: Di Lampung Ustaz, dari Kota Bumi Ustaz.
0: Oh, insya Allah di Lampung ya, sehat ya. Salam ya, buat orang Lampung. Ya.
4: Begini Ustaz ya, di dalam Al-Quran kan pernah diceritakan Ustaz ya, yang mujizat Nabi Sulaiman, bahwa sebelum dia diberikan mujizat angin ya, bisa kemana-mana, dia diberikan seorang sama hewan kuda Ustaz. Kemudian kuda itu karena Nabi Sulaiman agak lalai dalam beribadah kepada Allah, akhirnya dia bertobat. Menurut katanya, menurut riwayat katanya hewan kuda itu disembelihnya. Akhirnya diberikan Allah mujizat yang berupa angin. Kira-kira Ustaz, kenapa ya itu masalah soal hewan kuda itu yang melalaikan Nabi Sulaiman yang tidak melakukan ibadah kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten ya. Ustaz, terkait kisah Nabi Sulaiman, silakan Ustaz.
0: Ya, cerita kuda tentang Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman bahwasanya pertama begini, kuda itu dia punya pasukan ya, di jasa empal itu punya pasukan ya. Bahwasanya pasukan berkuda, menjelaskan ke pasukan berkuda, kerahkanlah pada kamu pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Nah, karena kecintaan Nabi Sulaiman terhadap patunya kuda, patunya tentang kudanya Sulaiman, maka Sulaiman tuh lupa kepada Allah, lupa kepada Allah, sehingga terjadi Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Nah, kalau cerita disembeli itu kan di Al-Quran tidak ada, mungkin di cerita yang lain ya. Tapi kita tidak menyalahkan cerita itu, bahwasanya itu bukti Nabi Sulaiman, ya, bukti Nabi Sulaiman taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti ketaatannya, Nabi Sulaiman akan menghilangkan kecintaannya jika kecintaan itu melebihi dari cinta Allah. Termasuk orang bisa punya mobil, lebih cinta mobilnya daripada Allah, keluarkan mobil itu, jual mobil itu. Punya rumah, lebih cinta. Begitu dia punya rumah, dia sangat bangga dengan rumahnya itu. Sangat bangga dengan rumahnya itu. Maka kalau kita lihat dari role model ini, keluarkan rumah itu dari kita. Jangan sampai ada yang kita cintai selain dari Allah. Itu hikmahnya. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, dari Pak Zakaria di Kenten, kita beralih kembali. Pendengar masih di 0711-369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ibu Hutri ya. Ibu mohon izin, sepertinya agak sedikit putus-putus Ibu. Ibu Hutri?
5: Ya, halo.
1: Ya. Iya, agak sedikit putus-putus pagi hari ini Ibu untuk teleponnya.
5: Oh iya ya, kalau gitu nanti saya telepon ulang.
1: Ini sudah lancar Ibu, boleh silakan.
5: Oh, sudah lancar ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri sehat?
5: Bisa dengar suara saya jelas, Pak Ustaz?
0: Jelas banget, seperti artis. Masya Allah.
5: Terima kasih, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz ada apa menjelaskan masalah jin ya. Ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Ini saya mengumpamakan saja Pak Ustaz, mengumpamakan saja. Ada ibu yang sudah umur 70 tahun. Kakinya luka. Tidak bisa kena air setiap hari. Setiap mau sholat, beliau selalu ambil air, wudu dengan dengan air wudhu tapi tidak dengan air Pak Ustaz. Apakah dengan tayamum? Tayamum apakah suatu saat beliau lupa langsung beliau sholat? Bagaimana dalam Islam orang yang sudah pelupa apakah sholatnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Putri di Merauke, silakan Ustaz.
0: Ya, Ibu Putri di Merauke,
6: bahwasanya tadi ada yang sholat, ibu yang sudah tua, dia sholat itu tidak berwuduk itu ya, Bu?
1: Iya, tayamum, Ustaz.
6: Ya, tidak berwuduk gitu ya. Dia sudah pikun, ya. Bunda, orang-orang yang pikun itu kan tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, orang yang gila itu tidak diwajibkan ya sholat. Jadi pikun, gila itu nggak diwajibkan. Yang diwajibkan orang-orang sehat. Maka di Al-Quran juga menjelaskan, kamu tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Ya mabuk, dalam arti kata, pikun bisa jadi kata mabuk. Mabuk. Nah sekarang pertanyaannya, dia sholat apakah diterima? Insya Allah, Allah telah memberikan kebaikan kepada niatnya. Ya niatnya. Jadi orang yang gila, orang yang pikun, itu tidak ada kewajibannya itu sholat. Tidak ada kewajiban itu. Karena Allah jelaskan tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Nah, dalam keadaan mabuk ada juga orang itu sholatnya, begitu sholat ya, pikirnya kemana-mana gitu. Pikirannya kemana-mana gitu. Insya Allah luar biasa. Insya Allah Allah memberikan kebaikan kepada bunda kita yang tadi bahwasanya dalam keadaan yang kurang baik. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, dari line telepon kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Lela di Pak Jo. Pertanyaannya, Ustadz, seringkali kalau manusia menunjukkan sifat-sifat buruk seperti egois, rakus, atau tidak tahu balas budi, kita dibilang kayak hewan. Padahal kalau kita lihat di alam, binatang punya insting yang begitu teratur, setia pada kelompoknya, dan selalu bertasbih kepada Allah. Sebenarnya apa sih pelajaran terbesar yang Allah titipkan dari karakter binatang untuk memperbaiki akhlak manusia, Ustaz?
6: Ya, bahwasanya ada orang tidak mau balas budi. Itu kembali pada tabiat. Kita kembali begini, ada cerita bahwasanya seseorang dipatok ular. Allah patok dia. Ular itu berlari. Ular itu berlari. Masuklah ular itu ke api. Lantas yang dipatok ular tadi, dia mengambil seperti apa tuh, besi-besi yang apa tuh, yang seperti apa ya, yang nggak bakar api. Nah, dia ambil besi itu bukan untuk memukul ular, tapi untuk mengangkat ular dari api. Maka temannya bilang, tadi kamu kan dipatok ular itu, kenapa kamu bawa bantu dia? Maka dia bilang, ular itu punya tabiat untuk matok orang. Tapi saya punya tabiat adalah untuk berbuat kebaikan. Itu kebapak bahwasanya manusia sebenarnya tabiatnya baik. Ya manusia itu malu ditinggikan, malu dimuliakan, malu dipintarkan. Ya. Nah ketika manusia itu keluar dari zonanya, maka dia akan kembali ke tabiatnya. Apa tabiatnya? Tabiat ular. Ditolong apapun ular itu, dia akan mematok kita. Coba kita lihat orang yang menernak yang besar itu, ular apa ya, panjang sekali, besar itu. Tuannya ditelannya. Padahal setiap hari tuannya memberikan makan kepadanya. Karena kembali kepada tabiat hewan itu, tidak mau berbalas budi seperti ular dan sebagainya tadi. Berbeda dengan anjing. Anjing itu, siapa yang memberinya, dia patuh. Jadi bahwasanya hewan-hewan itu punya zona masing-masing, punya zona masing-masing. Seperti keledai, seperti kuda. Kuda itu dia mengantarkan barang, itu diperintahnya antar barang, diantarkannya, dia mengerti tugasnya. Seperti sapi, membajak sawah gitu, dia mengerti kan tugasnya. Ya, namun sebaliknya, kalau dia seperti ular tadi, itu bahwasanya dia tidak akan bisa membalas budi. Dan juga dijelaskan juga seperti laba-laba itu yang rumah yang sangat lemah. Jadi kerangka hidupnya itu lemah, jiwa itu lemah gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Kembali lagi Mbak Ina.
1: Baik, kita kembali terima telepon lagi Ustaznya di 369977. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Mbak Ina.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
7: Dengan Pak Adi Mbak Ina.
1: Pak Adi di Sukarami Pak ya?
7: Iya Mbak Ina.
1: Baik, silakan ya. Pak.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini Pak Ustaz ya, di zaman canggih sekarang Pak Ustaz ya, mungkin di zaman yang teknologi canggih ini, yang banyak medsos-medsosnya, yang ada grup-grup seperti perselingkuhan Pak Ustaz, ini ya, penipuan dan lain-lain Pak Ustaz ya, kejahatan Pak Ustaz ya. Nah itu bisa diperumpamakan sebagai apa, tabiat hewan Pak Ustaz itu. Nah, mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, Mbak Pina, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
6: Nah, Pak Adi Sukarami. Kuhan. Kalau dia sudut tabian babi. Kalau misalkan angsa, ya kan ada angsa. Angsa itu setia dengan pasangan. Kalau pasangannya meninggal, dia gak kawin lagi. Gak jadi pasangan lagi, itu angsa. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu lambangnya undang itu angsa. Angsa itu adalah kesetiaan terhadap pasangan. Namun babi tidak setia. Babi sebelum dia kawin dengan pasangannya, dia selingkuh dulu. Dia selingkuh dulu, ya sama-sama jenisnya. Jadi babi itu dia bercumbu dulu dengan sama-sama laki-lakinya atau perempuan babi, baru dia kawin dengan pasangannya. Dan babi itu senang melihat bahwasanya kalau pasangannya selingkuh. Nah itu lebih hebat lagi. Hebat lagi gitu ya, babi itu senang. Maka terjadi ada kelainan-kelainan seksual yang terjadi. Ada seorang pasangan suami istri, dia menjemput laki-laki untuk menggauli istrinya, dilihat oleh suaminya, baru suami itu bergairah untuk melakukan hubungan pada istrinya. Itu adalah seperti terjadi orang-orang yang babi ngepet dan sebagainya. Ya, karena dia bersifatnya seperti babi tadi, gitu, seperti babi. Ada juga hewan yang setia dengan pasangannya juga. Setia dengan pasangan. Seperti ayam aja, kalau pasangannya dikawin oleh yang lain, dia berkelahi itu ayam itu kan. Kan berkelahi. Jadi tidak semua binatang itu suka pasangannya diambil oleh yang orang lain. Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp lagi Ustadz. Ini ada dari Ibu Ida Arifin. Katanya mau bertanya bagaimana cara kita untuk menjernihkan hati dan pikiran agar kita tetap berperilaku baik Ustadz.
6: Maksudnya ini menjernihkan?
1: Dari Bunda Ida Arifin, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menjernihkan hati dan pikiran kita agar tetap berperilaku baik Ustadz.
6: Oh iya. Agar kita berperilaku baik, bahwasanya kembali iman. Iman itu ada pasangannya. Iman itu pasangannya ilmu. Banyak orang yang beriman tapi tidak punya ilmu itu bermasalah. Jadi iman dan ilmu. Maka iman dan ilmu, seketika kita beriman berilmu, kita bisa berbuat kebaikan. Kita bisa berbuat amal soleh. Kita akan menjadi orang yang baik. Dan kita akan menjadi orang bertawakal. Dan kita akan menjadi orang yang bersedia berjihad dengan harta dan jiwa kita. Itu kalau kita berilmu. Namun sebaliknya, kalau orang beriman saja tidak berilmu, dia pelit. Dia pelit. Kalau orang beriman saja tapi tidak punya ilmu, maka dia tidak terlalu mengharapkan Allah. Ya. Tapi kalau orang itu beriman dan berilmu, semuanya dia berharap kepada Allah. Contoh, misalkan pagi ini ada keluarga yang belum makan. Tidak ada yang dimakan. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, pagi ini belum ada yang dimakan. Ya Allah, kami lapar ya Allah. Kami lapar. Maka orang yang beriman dan berilmu, dia fokusnya kepada Allah. Hatinya bersih. Tidak akan fokus kepada manusia. Sehingga dengan hati bersih tadi, dia tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, tidak akan tersinggung. Sebenarnya orang kecewa, putus asa, tersinggung itu karena tidak baik hubungan kepada Allah. Masya Allah luar biasa. Jadi kuncinya iman dan ilmu. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, kembali lagi kita ke pesan WhatsApp. Ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Ini pertanyaannya Ustadz, semua makhluk ciptaan Allah ini kan harus kita sayangi. Bagaimana kalau makhluk itu mengusik kita? Misal semut bersarang di dalam baju lalu kita jengkel, atau harus bagaimana menyikapi ini? Mohon penjelasannya Ustadz.
6: Ya, Allah jelaskan bahwasanya tadi itu semua ciptaan Allah. Benar, sama Allah. Bagaimana kalau makhluk itu membuat jengkel bagi kita? Ya. Nah, maka dari itu bahwasanya manusia itu kan adalah makhluk yang berpikir. Makhluk yang berpikir. Ya. Di Al-Quran dijelaskan juga ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya. Contoh, tikus banyak di rumah kita. Tikus banyak di rumah kita karena diundang. Apa undangannya? Karena rumah kita kotor. Rumah kita mau kotor. Semut ya mengganggu kita. Karena apa? Di rumah juga kita kotor. Ya. Nah, itu semua ada sebab akibat. Ya, ada sebab akibat bahwasanya semut itu, coba Bapak Ibu sekalian, kita lemparkan makanan atau gula, pasti semut akan datang. Kita semut akan datang. Dan kita buat rumah kita berantakan, tikus akan datang. Tikus akan datang. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita kondisikan diri kita, jangan undang makhluk yang tidak kita suka. Tidak undang makhluk yang tidak kita suka. Dan kita juga harus memahami juga, jangan kita undang sifat-sifat makhluk yang tidak kita sukai. Ya, begitu kita mengundangnya, maka akan terjadi sikap itu, insya Allah. Nah, kembali kalau semut yang mengganggu kita, ya kita buang, kita usir. Kita usir, kita seperti apa. Tidak mungkin kita biarkan semut itu di baju kita. Kita harus usir dia. Dan kita kondisikan bahwasanya manusia berpikir bagaimana agar semut ini tidak masuk lagi. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, kita kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta jangan lupa juga saksikan kami di kanal YouTube Pro 1 Palembang untuk Mutiara Pagi edisi hari Selasa 8 September 2026. Serta Anda juga bisa kunjungi kami di RRI Digital untuk mengikuti berbagai tayangan melalui live chat RRI Digital kami. Kita break sejenak Ustaz ya, setelah ini kita akan kembali lagi masih bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

0: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan kembali pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 8 September 2026 yang pada hari ini kita membahas mengenai korelasi manusia dan juga binatang. Masih bersama narasumber kita ada Ustadz Imron Taslim yang pada hari ini tentunya akan menjawab pertanyaan dan juga menanggapi apapun yang pendengar tanyakan melalui line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Izin Ustadz, ini ada pesan WhatsApp masuk kembali Ustadz.
2: Baik.
1: Dari Bunga di Palembang. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Sholat isya berjamaah, kita makmum masbuk tertinggal satu rokaat. Pertanyaannya, bacaan tahiyat imam yang mana kita ikut baca? Apa tahiyat awal atau tahiyat akhir Ustadz?
2: Jadi kita berimam itu ikuti imam. Imam tahiyat awal ikuti dia di awal, imam tahiyat akhir ikuti di akhir. Nanti ya, pada saat ya, imam sudah salam, kita jangan salam dulu berdiri. Jadi kita fokusnya ikuti imam. Nanti baru kita tahiyat akhir lagi. Ya, kita ulang lagi. Jadi jangan lepas imam orang sering bahwasanya dia mengkondisikan diri sendiri. Jadi kalau fokusnya ke imam. Fokusnya ke imam. Termasuk pada saat imam yang dia kesalahan dalam rakaat pun ikuti dulu. Nanti baru kita perbaiki. Perbaiki. Jadi fokusnya kepada imam. Insya Allah berkah.
1: Baik, kembali lagi masih di Mutiara Pagi pendengar, silakan di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Palembang.
1: Baik, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kita kenal Pak, lebah itu menghasilkan madu untuk obat. Selain dari lebah itu, binatang-binatang apalah yang kira-kira menghasilkan obat untuk manusia itu? Kira-kira apa? Itulah aja. Sekian.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang apa saja? Iya, baik Ustaz. Kalau lebah kan menghasilkan madu untuk obat Ustaz. Selain lebah, adakah binatang yang menghasilkan obat juga untuk kita para manusia Ustaz?
2: Oh iya. Adakah binatang juga yang menghasilkan obat untuk kita?
1: Ya,
2: pertama kita ambil manfaatnya, ya manfaat ya, manfaat daripada binatang tadi ya, manfaatnya apa saja manfaatnya? Ya, selain lebah itu kan menghasilkan madu. Apakah ada makhluk lain yang menghasilkan ya untuk kita itu? Coba kita lihat itu seperti ikan, itu kita makan juga dapat gizi ya. Ayam, gitu. Ya, ayam, kambing, semuanya dapatkan dari kita juga. Kambing itu juga mendapatkan susu, susu juga, ya mendapatkan susu. Ya, maka di Al-Quran itu jelaskan wanuna zilumina Quran imahwa sipa. Di Al-Quran juga ada merica, itu ada sayur, itu ya. Sayur juga menghasilkan bagi kita. Jadi bukan semata-mata untuk obat, madu itu manfaat bagi kita. Manfaat kita. Susu juga, susu sapi, bermanfaat bagi kita juga. Ya, semuanya banyak manfaat seperti itu. Termasuk susu kuda dan sebagainya itu juga bermanfaat bagi kita. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, kembali ke pesan WhatsApp lagi Ustadz. Ini ada dari Ibu Lilis. Pertanyaannya, Ustadz, di dalam Al-Quran banyak sekali surat yang dinamai dengan nama binatang seperti Al-Baqarah, An-Nahl, sampai An-Naml. Kenapa Allah memilih hewan-hewan ini untuk merekam kisah dan pelajaran penting bagi manusia, padahal makhluk lain banyak? Apa rahasia dibalik penamaan surat-surat tersebut Ustadz?
2: Ya, ada surat-surat tadi gimana tuh
1: kalian? Ada surat Al-Baqarah, An-Nahl dan juga An-Naml, Ustaz.
2: Ya, oh iya iya iya, ya maksudnya nambah binatang
1: yeah.
2: Gitu. Kenapa ada Al-Baqarah mengatakan sapi gitu ya? Karena sapi binatang bahwa Al-Baqarah sapi, ada An-Nahl gitu ya. Ada lagi ada anamal gitu ya. Nah, itu kenapa sebut bahwasanya itu kalimat menjelaskan bahwa al-baqarah itu sapi betina. Sapi betina. Sapi al-baqarah sapi. Kenapa sapi? Sapi itu manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Kalau kita lihat an-Nahl bahwasanya suratnya apa? Karena ada binatang-binatang lagi. Ada lagi misalkan Anisha, nama perempuan ya, perempuan itu, maka bahwasanya Allah menjelaskan di surat 638 tadi, binatang itu adalah makhluk Allah juga. Kalau kita lihat di surat 6 ayatnya 38, saya baca dulu surat 6 ayat 38 ya. Surat 6 ayatnya 38. Saya baca deh. Wama min dabbati fil ardh, Allah jelaskan, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, bahkan semua merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan dalam kitab kemudian, ya. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab kemudian kepada Tuhan mereka kami kumpulkan. Nah, masya Allah, ini luar biasa ya, maksudnya. Binatang itu adalah makhluk Allah juga, ya. Manusia juga makhluk Allah juga. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, izin Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Insya Allah luar biasa para pendengar sekalian dimanapun berada, korelasi antara manusia dan hewan. Kembali bagi manusia itu adalah makhluk yang ditinggikan, makhluk yang dimuliakan, makhluk yang dipintarkan. Namun sebaliknya, jika manusia itu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai iman, dia akan lebih rendah daripada hewan ternak itu. Bagaimana kita antisipasi agar kita tidak seperti hewan ternak? Maka kita harus beriman dan berilmu. Nah, iman dan ilmu, maka akal sehat manusia akan berjalan. Namun sebaliknya, kalau manusia tidak beriman, tidak berilmu, nalurinya sebagai makhluk ditinggikan akan jauh sekali dan dia sangat jauh pada Allah SWT. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang beriman berilmu. Kelak Allah berkahi kita dan kita berjumpa di surganya Allah SWT. Saya Imran Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Dr. Imran Taslim, SPSPD MSI MPD. Salam sehat selalu Ustadz Imran.
2: Terima kasih.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Selasa 8 September 2026. Saya Alfira Damayanti pamit undur diri dari program Mutiara Pagi. Tetap dengarkan kami di Pro 1 dari Palembang karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Walhi Sumatera menyoroti agar kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tidak dinormalisasi sebagai bencana tahunan oleh masyarakat. Kepala Dinas Pertanian THP Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan kondisi El Nino menjadi peluang bagi pangan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Walhi Sumatera menyoroti agar kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Sumatera Selatan tidak dinormalisasi sebagai bencana tahunan oleh masyarakat.
1: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan menilai kondisi lingkungan di Sumatera Selatan masih berada dalam situasi serius di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus berulang setiap tahun. Walhi mengingatkan agar karhutla tidak dinormalisasi sebagai bencana tahunan. Karena berulangnya kebakaran menunjukkan persoalan yang tidak semata-mata disebabkan kemarau atau kondisi cuaca. Penurunan jumlah titik panas atau hotspot terbaru juga dinilai belum menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan telah selesai. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersya Hairunisyah Syuhada menilai, kemarau memang meningkatkan risiko terjadinya karhutla, namun tidak menjelaskan mengapa wilayah tertentu terus mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah perlu mengubah pendekatan penanggulangan karhutla yang selama ini lebih berorientasi pada penanganan setelah api muncul. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan dan peta jalan pencegahan sejak sebelum musim kemarau dan berpotensi kebakaran terjadi, terutama dengan mempertimbangkan wilayah rawan seperti ekosistem gambut.
2: Pertama, kami dari Walhi Sumatera Selatan melihat sebetulnya kondisi lingkungan di Sumatera Selatan masih berada dalam situasi yang serius. Sebenarnya karhutla ini sudah menjadi seperti bencana tahunannya yang hampir kita rasakan setiap tahunnya, dan saya harap ini tidak dinormalisasi oleh masyarakat kita terkait karhutla ini.
1: Ditambahkan Ersyah, kesiapan personil, peralatan, posko, dan anggaran untuk pemadaman saja belum cukup untuk mengatasi karhutla secara berkelanjutan. Pemerintah harus hadir sejak tahap pencegahan dengan langkah antisipatif berdasarkan pola kebakaran yang terus berulang. Koordinasi pemerintah, termasuk rapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dinilai seharusnya dilakukan sebelum karhutla terjadi. Mengingat Sumatera Selatan telah diketahui sebagai salah satu wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama saat terjadinya kekeringan dan fenomena seperti El Nino. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, PLT Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, M. Ihwansyah, menegaskan perusahaan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan serta melanggar ketentuan akan dikenai sanksi. Sanksi dapat berupa pencabutan izin hingga proses pidana sesuai aturan yang berlaku. Ihwansyah mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah kebakaran yang terdeteksi berada di area perkebunan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan atau faktor lainnya. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain pencabutan izin dan sanksi pidana. Ihwansyah menyebut ketentuan pidana juga mengatur ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda yang dapat mencapai 10 miliar rupiah.
3: Melakukan pembakaran secara sengaja, ya itu sesuai ketentuan yang pasal 56 ayat 1 tadi.
4: Mungkin sanksi-sanksinya apa, Pak?
3: Cabut izin, pidana 10 tahun, denda 10 miliar.
0: Berdasarkan pemetaan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, indikasi kebakaran di area perkebunan ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir. Pemerintah masih mendalami kejadian tersebut untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dan pelanggaran oleh perusahaan. Dan pendengar, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
5: Lalu perkenalkan nama saya Alex, saya berasal dari Bukit. Tanggapan saya tentang udara Sumsel di tengah ancaman Kartula nih, ya saya sebagai generasi yang akan meneruskan masa depan Sumsel, saya juga merasakan ya langsung dampak buruk kualitas udara akibat ancaman Kartula. Kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas kami sebagai mahasiswa di kampus, tapi juga mengancam kesehatan kami yang akan datang. Kami menilai Kartula terus terjadi karenanya lemahnya pengawasan dan masih ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena itu kami sebagai mahasiswa sangat penting. Kami juga bisa mulai dari hal yang kecil seperti tidak membakar sampah, ikut menyebarkan edukasi hingga menjadi pelapor cepat jika menemukan titik api yang melalui media sosial dan komunitas kampus. Namun, upaya dari masyarakat saja tidak cukup. Kami menuntut pemerintah Provinsi Sumsel dan aparat terkait untuk bertindak tegas, padamkan api secepat mungkin, dan yang lebih penting, usut tuntas pelaku pembakaran lahan lalu berikan sanksi yang membuat mereka jera. Jangan sampai setiap tahun kita hanya disuguhi kabut asap yang sama ya. Ini bukan sekedar soal hari ini, tapi udara yang kita hirup sekarang menentukan kualitas hidup kita 10 sampai 20 tahun ke depan. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat serta mahasiswa cegah Kartula sejak dini. Lindungi diri dengan masker saat asap datang dan kawal kebijakan pemerintah karena udara Sumsel sehat adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Saya Nama, saya dari Pelaju, udara Sumatera Selatan di tengah ancaman Kartula, apa yang harus dilakukan? Tentu ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kualitas udara di Sumatera Selatan di tengah ancaman Kartula. Melalui pencegahan kebakaran sejak dini, penanganan cepat titik api, serta perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak asap dan polusi tentunya.
7: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Menurut saya, ancaman dari kebakaran hutan dan lahan ini perlu dicegah dan diantisipasi karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan sekitar saja, tetapi juga bisa menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan juga penanganan Kartula ini. Sementara masyarakat bisa berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan bisa segera melaporkan jika menemukan titik api.
8: Selamat pagi, perkenalkan saya Vira dari Angkatan 66. Ancaman Kartula bisa menurunkan kualitas udara di Sumatera Selatan. Karena itu, pencegahan kebakaran hutan sejak dini, pemadaman cepat saat ada titik api, dan perlindungan kesehatan dari asap harus jadi prioritas. Dengan kesadaran masyarakat dan tindakan sigap pemerintah, kita bisa menjaga udara Sumatera Selatan tetap bersih dan aman untuk semua.
0: Pendengar, salah satu persoalan Kartula adalah asap yang ditimbulkan. Selain penegakan hukum untuk pelaku pembakaran lahan, masyarakat juga memiliki hal dalam menggugat kondisi asap yang merugikan. Seperti apa langkah hukum dari masyarakat? Simak wawancara Nova Ariana bersama pengamat hukum Sumatera Selatan, Profesor Dr. Nurmala.
9: Profesor Dr. Nurmala, pengamat hukum Sumatera Selatan, Bu Nurmala, kalau kita bicara soal penegakan hukum Kartula di Sumatera Selatan, seperti apa Bu? Kita melihatnya di tahun ini banyak ya, ada kalau nggak salah dari laporan kepolisian itu ada 16 kasus, ada berapa puluhan tersangka yang ditetapkan. Namun sejauh ini, seperti apa Bu Nurmala melihat kasus-kasus hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
10: Baik, terkait masa Kartula ini ya, sebenarnya kalau kita bicara Kartula tidak hanya melihat dari sisi penegakan hukum, tapi bagaimana secara efektif diperlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan aspek pencegahan ya, terus kemudian penegakan hukum dan pemulihan ekosistem. Kartula itu bukan sekedar bencana alam, melainkan masalah struktural yang mayoritas dipicu oleh aktivitas manusia. dan faktor lingkungan. Perlu pencegahan bagaimana supaya masyarakat ini jangan misalnya membuka lahan harus membakar. Jadi ada pemanfaatan teknologi misalnya. Jadi pencegahan dan tata kelola hutan, kemudian pemberdayaan masyarakat lokal ya. Terkait penegakan hukum, saya pikir tidak hanya dari sisi apa, dari penerapan hukum pidana ya, apalagi pada imajinasi pikir hukum pidana kita sekarang tidak hanya bukan keadilan substantif tapi restoratif. Penegakan hukum ini kan ada sanksi administratif, ada sanksi pidana kan. Nah, kalau dia misalnya perusahaan ya, bila pun cabut izinnya, jangan hanya pidananya saja, izin perusahaannya cabut. Jadi kita ini sudah apa menerapkan penegakan hukum yang ini untuk masalah hutan ini ya. Nah, undang-undang sudah banyak sekali yang mengatur, mulai dari undang-undang kehutanan, undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan, kemudian perkebunan, ya banyak pasal-pasal, termasuk KUHP, banyak pasal-pasal yang mengatur tentang penerapan hukum terhadap pelaku.

0: perusahaan. Nah, itu tadi kalau sampai melakukan pembakaran menggunakan di, apalagi di sekarang ini kita tahu lagi asap di mana-mana, belum lagi debu vulkanik ya. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan itu benar-benar ditindak tegas, bila perlu izinnya dicabut. Ya. Kalau untuk pelaku-pelaku, ya memang pidananya ada. Dan tidak hanya, kalau saya lihat undang-undang yang diterapkan untuk pembakaran hutan ini, rata-rata menggunakan ancaman denda juga, ada denda. Di samping ancaman pidana, ada dendanya. Ya. Tapi sejauh mana penegakan hukum itu berjalan, ya, karena jarang sekali terekspos kita ini kalau pas karhutla ini, bakar hutan ini. Menurut saya itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Makanya pemberdayaan masyarakat lokal ya sangat diperlukan itu.
1: Oke, Bu, kalau sejauh ini sosialisasi tentang hukum hukum-hukum ya, sosialisasi hukum terhadap karhutla di tingkat desa itu sudah dilakukan belum, Bu? Karena kan sejauh ini kan himbauan kita jangan membakar seperti itu. Tapi dalam sosialisasi itu disebutkan tidak ada unsur pidana ketika kita membakar lahan dalam koridor atau ukuran tertentu seperti itu. Ada, Ibu sudah melihat ada belum, Bu, sosialisasi itu?
0: Saya tidak pernah tahu ya apa ada sosialisasi tentang karhutla ini. Makanya saya mengatakan kita ini pencegahan itu jauh lebih penting menurut saya dari ketimbang kita menghukum orang ya. Gimana cara jangan terjadi. Harusnya dari dinas kehutanan, perkebunan, pemerintah, kabupaten kan. Kalau di daerah, kalau di provinsi siapa yang turun bidang hukumnya. Kehutanan, perkebunan itu kan bisa kombinasi ya. Untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, baik ke perkebunan maupun apa masyarakat-masyarakat yang mengkampanyekan anti pembakaran misalnya, karena kalau membakar ini akibatnya, terus dari sisi hukumnya apa, terus asap bisa menimbulkan sakit, itu perlu perlu jangan hanya ketika kita ini ibarat itu lebih baik mengobati daripada mencegah daripada mengobati.
1: Oke, ya.
0: Yang harus kita sosialisasikan bahwa itu dilarang secara hukum, banyak undang-undang dan ancamannya tinggi. Mulai dari yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, dendanya tinggi. Ada yang 3 miliar, ada yang 10 miliar.
1: Bu, kalau Ibu melihat ada tebang pilih enggak, Bu, antara masyarakat yang membakar dengan perusahaan yang membakar untuk di Sumsel, Bu? Ada
0: indikasi itu ada, justru yang kena itu yang bawa-bawa, kemudian kecil-kecil lah, kita tahu lah sistem penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, kalau saya menilai, maka saya kadang mengatakan bahwa keadilan itu mahal bagi masyarakat tidak mampu, ada penegakan hukum yang tebang pilih, terus kalau kasus-kasus itu tuh justru yang diambil dari bawah, yang atasnya tidak, itu sampai ke akarnya, itu yang kadang-kadang akibat penegakan hukum yang tebang pilih. Jadi yang orang kecil ya dihukum, sementara siapa pelaku utama intelektual dadernya lepas. Nah, itu yang banyak terjadi.
1: Atas hak kita mendapatkan lingkungan yang layak seperti itu. Seperti Palembang kan kita tahu kalau sore itu, seperti sore tadi pun kan asap sangat tebal ya, Bu ya. Bahkan indeks ISPU kita itu termasuk kategori
0: di Palembang tinggi. Saya kan baru pulang dari Jakarta kan, terasa betul bahwa bernapas susah. Makanya saya tuh masuk kamar dah tidak boleh dibuka pintu. Sebagai masyarakat ya, kita bisa mengajukan gugatan class action, kita bisa mengajukan gugatan citizen lawsuit ya, itu warga negara yang menggugat pemerintah karena pemerintah tidak bertindak atau lambat bertindak. Nah, kalau menggunakan gugatan citizen lawsuit sebagai warga negara ya, itu tapi terlebih dulu kita harus melakukan notification terhadap pejabat. Nah, katakanlah sekarang Presiden RI, ini masalah asap di mana-mana. Terlebih dahulu masyarakat ini mau 10 orang mau berapa orang ya bertindak sendiri sih sebagai warga negara menggugat pemerintah karena akibat daripada lambannya pemerintah melakukan tindakan ini berkepanjangan memberikan dampak pada warga negara akibat asap ini. Iya. Jadi memang boleh, kita sangat dianjurkan kalau memang itu dasar hukumnya Undang-Undang 45 ya pasal 28, kemudian ada perma juga ya.
1: Pasal 33 itu ya, Bu ya. Yang air, pasal, udara.
0: Iya, kesadaran hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum.

0: metode melakukan apa gugatan citizen lawsuit lebih tepat itu, karena nanti kalau kayak ini kan penanggulangan merangan asap ini terlambat, ini akan membawa dampak pada kita semua. Tidak hanya orang-orang yang dekat lokasi tanah kebakaran, tapi kita juga terdampak.
1: Ya benar Bu.
0: Kalau kita lihat pagi-pagi sudah kabut sampai malam ini. Nah apalagi sekarang ditambah debu vulkanik ini. Ya. Mobil saya parkir, ya debu semua di atas kepala mobil.
1: Iya benar-benar Bu.
0: Jadi boleh melakukan class action dan gugatan citizen lawsuit. Jadi diajukan oleh masyarakat, oleh warga negara siapa saja yang kita merasa punya kepentingan sebagai warga, boleh majukan itu.
1: Baik Ibu Nurmala, Profesor Dr. Nurmala. Dan Bu, sekarang ke Bu Nurmala, terima kasih atas ilmunya untuk RRI.
2: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Palembang mengimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebakaran menyusul karhutla yang kian meningkat.
3: Meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Palembang. Di antaranya, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang, Gandus, dan Kertapati. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, terlebih pada September yang diperkirakan masih menjadi puncak musim kemarau. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati saat menggunakan api, karena kondisi kemarau membuat lahan mudah terbakar dan api dapat dengan cepat meluas.
4: Saya himbau masyarakat, tolong betul hal sekecil apapun, apalagi sekarang tingkat intensitas kemarau kita di September mengalami puncaknya. Untuk itu tolong betul hati-hati kita dalam soal api, sedikit saja itu bisa menjadi luas. Baik itu masalah puntung rokok dan juga kita menggunakan api dengan jenis-jenis yang lainnya juga.
3: Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan serta berhati-hati menggunakan api untuk keperluan lainnya. Menurutnya, api sekecil apapun dapat memicu kebakaran yang lebih luas, sehingga masyarakat perlu menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api selama musim kemarau. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kepala Dinas Pertanian THP Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, kondisi El Nino menjadi peluang bagi pagan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanam saat air rawa menyusut.
6: Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengantisipasi dampak El Nino dan kekeringan sejak April tahun 2026. Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat gerak tanam dan pengamanan tanaman padi agar panen Oktober hingga November tetap optimal. Selain itu, pemerintah menyiapkan pompa air dan sumur bor untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kondisi El Nino juga menjadi peluang bagi lahan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut.
7: Karena apa? Karena sebagian besar lahan lebak tergenang itu karena El Nino dia menjadi menyusut, sehingga bisa ditanami. Nah ini kita jadikan momentum untuk pertambahan luas tanam dan luas panen. Lebih rendah atau 2026, Januari, Agustus 2026 lebih tinggi dibanding Januari, Agustus 2025. Artinya apa? Artinya memang El Nino ini harus kita siasati dari awal, apa kegagalan panennya adalah kekeringan.
6: Menurut Bambang, kondisi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen. Data BPS mencatat produksi pertanian Sumatera Selatan periode Januari hingga Agustus tahun 2026 meningkat sebesar 4,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sektor hilir, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penggilingan padi menyerap gabah petani dengan harga di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Langkah ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan beras lokal yang mencapai sekitar 72 ribu ton per bulan. Pemerintah berharap strategi di sektor hulu dan hilir tersebut mampu menjaga produksi pangan, menekan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Antisipasi sejak awal dinilai penting untuk mencegah kegagalan panen akibat kekeringan. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung lokasi rawan kebakaran di Kertapati kemarin, tepat di hari Senin 7 September 2026.
8: Rawa-rawa yang dahulu basah kini berubah menjadi kawasan rawan terbakar. Kecamatan Kertapati, Palembang menjadi salah satu titik perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akibat lonjakan kasus kebakaran lahan yang dipicu kekeringan ekstrim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung lokasi rawan kebakaran di Kertapati kemarin. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat mengingat kawasan yang mencakup 6 kelurahan tersebut dipenuhi material mudah terbakar seperti vegetasi kering, sisa panen padi dan purun. Data mencatat sepanjang tahun 2026 telah terjadi 43 peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kertapati. Lonjakan paling tajam terjadi pada periode Agustus hingga September dengan total 20 kejadian.
9: Wilayah ini seluruh kelurahannya, 6 kelurahan itu rata-rata lahan basah, rawa-rawa. Tapi sekarang menjadi lahan yang paling rawan, tambah N. Kalau tadinya rawa-rawa sekarang jadi paling rawan karena di situ ada tumbuhan-tumbuhan, ada bekas panen padi, ada purun, ada lengkap di sini. Nah, kering yang ekstrim ini membuat rawan terbakar, apalagi aktivitas masyarakat begitu tinggi. Nah ini tadi saya penekanannya di sini, penekanan tambahan dibanding lahan-lahan lebar lah tadi, jadi sosialisasi yang terus menerus. Babin Kamtibmas, Babinsa, RT, ini kita upayakan lebih ke pencegahan.
8: Menyikapi potensi gangguan kesehatan masyarakat, Herman Deru meminta fasilitas kesehatan bergerak cepat. Posko penanganan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA disiapkan tidak hanya di puskesmas, tetapi juga menyasar kantor kecamatan jika terjadi lonjakan pasien. Terkait skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi anak sekolah, Pemprov Sumsel memilih tidak menerapkan aturan tunggal secara menyeluruh. Pendelegasian wewenang diberikan penuh kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah setempat agar kegiatan belajar-mengajar menyesuaikan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayah masing-masing. Riana Pridani melaporkan.
2: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Walhi Sumatera menyoroti agar kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tidak dinormalisasi sebagai bencana tahunan oleh masyarakat. Kepala Dinas Pertanian THP Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kondisi El Nino menjadi peluang bagi pagan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi
4: dan Geofisika. Hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini tentu banyak dari Anda yang mulai bersiap menjalankan aktivitas, mungkin ada yang menuju tempat kerja, mengantar anak sekolah, melakukan perjalanan ke luar kota, bahkan mungkin ada yang pagi ini akan bepergian menggunakan jalur udara maupun jalur laut. Sebelum melanjutkan aktivitas, kita akan mencari tahu terlebih dahulu seperti apa kondisi cuaca hari ini. Pagi ini, kita sudah terhubung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sudah bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi, Mbak Isti.
7: Selamat pagi, Mbak Vina.
6: Kita mulai dari kondisi cuaca pagi ini, Mbak Isti. Secara umum, seperti apa Mbak kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan hari ini?
7: Baik, Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Selasa 8 September 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan juga. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 96%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 98%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat memicu asap dan menurunkan kualitas udara. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang atas informasi cuaca pagi hari ini. Dan juga pendengar, sebelum beraktivitas maupun melakukan perjalanan, pastikan juga Anda mengetahui kondisi cuaca di wilayah yang akan dituju. Jadi bagi Anda yang menggunakan transportasi udara maupun jalur laut, tetap perhatikan informasi dan imbauan dari pihak terkait. Jangan lupa juga untuk siapkan perlengkapan sesuai kondisi cuaca hari ini, serta tetap utamakan juga keselamatan selama beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi mengenai kondisi cuaca di lingkungan sekitar, silakan laporkan bersama kami di line telepon 0711 369 977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi dan
4: Geofisika. Diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami sampaikan pendengar perkembangan harga kebutuhan pokok di Palembang. Jadi buat Anda yang pagi ini sudah punya rencana mau ke pasar tradisional, mungkin informasi ini bisa jadi gambaran sebelum berbelanja nantinya. Karena harga bahan pokok ini sedikit perubahan saja biasanya langsung terasa di pengeluaran kita sehari-hari ya. Dari pantauan harga kebutuhan pokok di Palembang, ada beberapa komoditas yang mengalami perubahan. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah harga cabai. Untuk cabai rawit merah ini harganya berada di kisaran Rp76.000 per kilogramnya, sementara cabai merah keriting pendengar sekitar Rp54.000 per kilogram, dan cabai merah besar berada di angka Rp51.000 per kilogramnya. Jadi buat Anda yang hari ini mau masak dan kebetulan menu makanannya pakai cabai, mungkin perlu menyiapkan anggaran sedikit lebih. Tapi tidak semua harga naik, pendengar, ada juga beberapa bahan pangan yang justru mengalami penurunan. Di antaranya ada bawang bombay, tepung terigu, dan juga wortel. Sementara untuk sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti beras, ayam, daging, minyak goreng, dan gula, pergerakannya masih relatif stabil. Artinya kondisi harga kebutuhan pokok di Palembang hari ini cukup beragam. Ada yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang masih bertahan. Jadi sebelum berangkat belanja, ada baiknya Anda menyesuaikan juga daftar belanja dengan kebutuhan dan anggaran yang sudah disiapkan. Dan tentu saja pendengar, harga di masing-masing pasar ataupun pedagang ini bisa saja berbeda ya. Jadi informasi ini bisa menjadi gambaran umum untuk Anda sebelum berbelanja. Kalau di pasar atau lingkungan tempat tinggal Anda ada perubahan harga yang cukup menarik perhatian, boleh juga berbagi informasi bersama kami melalui WhatsApp di 0821 7927 9090.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
3: Dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai berada.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
3: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Dop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk